0: Ono Macu.
1: Iya.
0: Lulu Wisnu.
1: Mama Wus. Iya.
0: Mbak Siro.
1: Mbak Siro. Ajak lalen dina minggu ya, Mbak Siro. Mbak Siro. Ajak lalen Mbak Siro ke tanggal pitu ya. Iya.
0: Mama Dede.
1: Iya.
0: Mama Mutrika Zen.
1: Mbak Mutrika Zen.
0: Renggani. Mama Elisa. Kang Akbar.
1: Iya.
0: Terus Peter.
1: Kang Peter.
0: Yo.
1: Ahmad Ganteng.
0: Iya.
1: Ganteng. Ganteng. Ganteng.
0: Ganteng. Ganteng. Ganteng. Ganteng.
1: Mbak Kajo. Pagi Mbak Kajo. Mbak Sridi.
0: Iya. Marcona Mbak Koton, Mama Mera Mbak Murni ya.
1: Yo.
0: Mbak Kepeli La Tower Ila Kupat.
1: Iya.
0: Terus Malingnya Pak Warno. Pak Warno Pak. Yo. Bu Sri
1: iya.
0: Mama Abdila, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Isjan, Mas Ani. Mama Dia, Agus Weiler, Tangon Tangan, Tingkanya Rokunor, Kotobar.
1: Mama Dia, pagi Mama Dia.
0: Mama Dia, Agus Weiler.
1: Iya.
0: Terus Yumarti.
1: Yumarti.
0: Iya. Tantung Wa Ato.
1: Wa Ato sama Mak I.
0: Terus Umi Habibah pada gondrong Kampok I, Mbak Atun,
1: Bibi
0: Gito, Mama Hilman,
1: Awang,
0: Mbak Asyada, Mama Ari, Papa Ari, Bang Tul, Bang Komi, Mama Nianya, Kang Densun, Mama Bagas, terus Kang Edigado, Trelep,
1: Jeger. Aja jadi ngik-ngik aja kok adunya aja ngik-ngik ya. Masa ngik-ngik ngik-ngik ya. Oke, Kak Jola. Kang Mukson. Mbak Rohiyati Trengnong. Trengnong nong.
0: Junong.
1: Junong. Sing siaran Junong.
0: Nci. Bukor Umi Hala. Buranya, Gemreja, Wakili Wakil Siti Aminah Mas Nuha, Bu Mariati, terus,
1: wes 10 kilo om, salamnya wes abot, wes yo, iya, Mbak Tari Dungteng, Mbak Tari,
0: iya,
1: iya,
0: Ami
1: bakal madu sama Umi Laila, Laila, iya. Wis abot nemen ge ya. Iya. Sing online Om Kasnuri yo. Mane pingsan mane? Halo mane. Mane pingsan lagi minggeng ge ya.
0: Ya
1: wis mono bae. Iya, Mama Zira, Zira, Zira, Zira, Zira. Yes. Iya.
0: Di kamar tolo
1: yo. Cinok citong ya.
0: Yo. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Cios. Terima kasih Om Kasnuri yang ada di kawasan Lebeteng ya. Nanti hari Minggu tanggal 14 mau jadi tuan rumah ya untuk acara pertemuan paguyuban ya Radio Paramon FM ya. Iya, enang Lebeteng ya. Kedepan golati alamate Mama Wiwin aja. Mama Wiwin takone tapi Ibu Dartini ya. Iya, Ibu Dartini. Ibu Dartini ya. Iya. Assalamualaikum Mbak Ria, selamat pagi. Pun sarapan dereng Mbak Tari. Iya, manen nginggeng cunung sing lagi ngoceh. Ya wis lah, ya digoyang disit ya. Iya digoyang ke. Sing durung sarapan. Sarapan yang sing akeh men kuat menghadapi kenyataan. Nah ya kok ya. Assalamualaikum selamat pagi para Mon FM. Selamat pagi juga. Halo Kakak Kampret ya namanya. Waduh namanya bagus banget ya. Oh aduh halo. Selamat pagi, digoyang lagi ya. Om Ali juga ini lagi nginggeng Om Ali ini. Iya, Mbak Manager juga ya. Ini nginggeng ini Mbak Manager ya. Selamat pagi ya. Iya. Yang ada di Majenang semuanya, selamat pagi. Ayo ah. Digoyang maning. Pemen Bude yo sarapan lah daging lah. Nyong pengine kayak sore Bude. Jebulane Budi memang masakannya enak ya. Pemen Batari nyong guna jam akeh-akeh maksane merong piring. Waduh Batari, walah. Waduh mame rong piring. Aja kakek Mbak Tari ya, secuil bae mame ya. Waduh mame rong piring ya. Assalamualaikum Mbak. Moga-moga para Mon FM selalu jaya di udara. Amin. Terima kasih. Sekarang ada setaranya ya, Radio Setara Paramon ya. Oke. Eling bok eling gua jadi budi emut gue. Eling bok. Eling mame aja kake ya. Iya, pantuku iwak panggang patak pecak mantap lah kowe. Nyong kangen sambel mane ya? Kangen kalau tempe udane mane ya? Waduh. Tekan Pemalang. Masa sih? Ah, Pemalang jelas ojo so.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Tanjung Baru.
0: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
0: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
0: Tambal ban. Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
0: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
0: Ya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul.
0: 100 kapsul ya.
1: Ya, 2 botol. Terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
0: 4 botol. Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
0: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
0: Sehari 3 kali.
1: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
0: Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara.
2: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia. Di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT03 RW01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT01 RW07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT03 RW08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT02 RW02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: itu yang jatuh. Waduh, jangan-jangan sate kambingku dimakan kucing lagi. Kok Mbak Windy sih? Nah lo, ketahuan lagi makan sate kambing sembunyi-sembunyi.
1: Maaf, Sa. Abis bau satenya kecium sampai ke kamar Mbak.
0: Hati-hati lo, Mbak. Kan Mbak Windy punya darah tinggi, terkumat.
1: Tenang aja, Sa. Darah tingginya Mbak udah sembuh kok. Udah normal lagi. Karena Mbak sering konsumsi herbal Habutop, ramuan Arab yang paling ngetop. Solusi segala penyakit.
0: Herbal yang seminggu lalu Mbak beli di radio itu ya?
1: Iya, Sa. Makanya tenang aja. Ada Habutop. Lagian Mbak makan satenya cuma satu tusuk kok, nggak berlebihan. Nyobain doang.
0: Nyobain.
1: Sepiring.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka baik, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ribu.

Kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dang Detek Saporete ya. Ya buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan seputar mata ya. Ya mata glaukoma, mata katarak.

0: mata minus, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama V Mata ya. Ini vitamanya diminum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul ya. Terus V Matanya ditetes ya. Ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Stara Paramon. Yuk di siapa lagi yang mau gabung di 352888. Halo pagi, Balane Stara Paramon. Halo. Pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete teman-teman. Dapat protolannya siapa ya? Aduh.
1: Baru buka HP langsung.
0: Oh, dapat protolannya siapa? Iya.
1: Apa? Lagunya
0: apa?
1: Apa-apa.
0: Eh?
1: Apa-apa.
0: Ah, enggak apa-apa mah lagune AA. Perasaan kemarin sudah minta lagu itu, Is. Enggak apa-apa, Is. Hari ini papalah, hari ini papalah. Gantilah itu udah kemarin.
1: Kesucian hati aja yang adalah.
0: Kesucian hati, kesucian, enggak tahu, coba nanti adanya kesucian hatinya siapa ya?
1: Pokoknya kesucian hati aja.
0: Abah Sahrul, pagi Abah Sahrul. Kesucian hati.
1: Mama Lani. Kang Parjo.
0: Iya, Kang Mas Parjo, mau ngelodot Kang Mas Parjo.
1: Kang Mas Parjo.
0: Akun TikTok karena Kang Mas Parjo ya.
1: Terus Iwatri.
0: Ya,
1: Ibu Rini, Pak Pramudiono. Iya.
0: Ji, Mama Nesa, pagi Mama Nesa. Ini dari siapa nih? HP Asmara apa Yeni Inka apa Divarina Indra? Yang kesucian hatinya?
1: Divarina Indra.
0: Divarina Indra aja ya. Oke. Okay. Siap.
1: Terus
0: buat siapa lagi? Bu Rini, Pak Pramudiono, Ji.
1: Ibu Bunda Santi.
0: Bunda Santi Purbowo. Iya. Mama Ikmah Nyi Ratu.
1: Mama Ikmah.
0: Iya. Iya, Mama Nadia Nyi Ratu.
1: Mama Nadia. Mama Nunung ya, Trio Pesek.
0: Iya, Bu Rini. Budi Emut, pagi Budi Emut.
1: Oh, Budi Emut, pagi Budi.
0: Apa ya, akeh wong wadon pesek?
1: Iya.
0: Ki ngomong nyongmen ya ke ya nyongmen ya nyongmen pesek ya ke nyong nemen ya pesek ya. Ya kue pantas ya Bu Ida, Bu Ida, Bu Ida Mataloyo. Yang kok eponeng kok ya Bu Ida ki lagi ngolap di sit ya.
1: Mama dia aku toilet.
0: Ce,
1: Mama neng Om Bambang.
0: Iya, Kang Parjo pagi Kang Parjo. Jarene selamat pagi Mbak Maimunah. Mbak Maimunah, Mbak Maimunah, Mbak Maimunah ya. Aduh aduh aduh aduh aduh aduh. Bu Sri mie ayam cakra. Selamat pagi. Terima kasih Kak Iva Mustafa. Terima kasih. Cunong ya. Cunong. Amrul, Amrul. Ya.
1: Uwer-uwer
0: ya.
1: Iya,
0: Budi emut.
1: Iya. Yang selalu ngemut-ngemut.
0: Waduh, apaan sih dimut ya? Mbak Asifa, terima kasih Mbak Asifa. Mbak Asifa ini lagi nonton ya. Iya, kupingnya ngeringo kena. Iya, karena nonton ya, mripate nonton ya. Udah apa-apane nyiratu, nyong udah apa-apane uwer nyiratu kowe protes, protes. Protes. Ayo ae sih umure betembe rolas. Rolas jalan kok. Ya Kang Datar. Iya rolas jalan. Durung pepek rolas, rolas taune kurang telung wulan.
1: Iya. Telung wulan.
0: Terus imut-imut nang. Ya Madam Rengganis pagi Madam Rengganis.
1: Madam Rengganis pagi.
0: Iya kayak jare yen Madam ta mancung kayak irunge wong Arab. Ya wis ya pancen. Iya lah nyotong pesek ya nyu memang pesek ya. Iya. Tapi memang tapi memang enyong ya pantas pesek dong nyong bangir ya belum tentu pantas.
1: Iya pantes.
0: Ya wis dimene irung pesek ya pantes lah ya. Pantes iya. Nemen iya.
1: Iya, walaupun irung pesek tapi seksi.
0: Oh.
1: Pesek nur ayu.
0: Oh. Wah wah wah wah ha ha ha. Ha.
1: Terus wah ato.
0: Iya. Iya wah ato karo ma. Budi emut, aku be pesek lah. Ya kue pesek pantes ya kue loh. Dong budi emut bangir ya kayaknya tak sabang ora pantes. Kang Datar Maholtra dipenarukan. Kang Darta, Kang Darta, Datar Maholtra. Penarukan, penarukan. Adiwerna isinya. Iya. Ngirit ambekan jare dong pesek ya. Jare Mbak Yustina ngirit ambekan ya.
1: Terus buat Mbak
0: Mama. Iya, pesek ambekannya irit kue jare Bang Yons ya.
1: Bang Yons tak.
0: Iya,
1: muter.
0: Kang muter. Mama Dedin, pagi Mama Dedin.
1: Mama Dedin pesalakan
0: ini. Monitor.
1: Iya.
0: Jadi radio radio ini bersemek tapi kayak suara semek maning ya.
1: Oh, radio ini bersemek mah.
0: Iyo, ini baru bisa monitor.
1: Nah, kan
0: ana dokter
1: ya,
0: Mas. Nah, kok elek wis digawe dokter tapi ibu dokter endi ge ya. Kan saya Bintang juga pagi.
1: Iya, pagi. Mama Indika, Panglima Kumbang.
0: Iya,
1: terus
0: apa
1: Wilan, Mama
0: Wilan. Iya. Semuanya
1: Kumalang, Mahardika. Iya. Itu siapa yang?
0: Terus apa?
1: Telep ya.
0: Grup telep juga itu Kang Edi Dados.
1: Oh ya, Kang Edi Dados.
0: Ada Kang Parto ya. Bu, siapa Bu Esi grup telep juga?
1: Katanya portalnya 20.
0: Waduh, akeh nemen ya. Menio, walah. Iya nyong ati sampai irungnya mancung mamargani so tutuk-tutuk kena potongnya kayak kue ya nyong percaya ngandelin sampai irungnya mancung ya dodokannya kirim foto alah jelah alah wis
1: iya madam lah percaya wis
0: aku grup
1: wis nengkanak-anak keh
0: budi emut nyong grup bolang onyi
1: oh grup bolang
0: bolang eh senengnya bolang iya
1: nyong ngapan takut
0: iya ora budi bolang ya senengnya bolang sih
1: bolang mayang apa?
0: Iya, senangnya dolan bolang.
1: Bolang
0: nih. Bolang iya. Ya kayak si petolangan si bolang kan senangnya dolan-dolan ya kowe. Dolan ini senangnya ning sawah, aring laut. Yagiagan dak kowe kan ning kakati yagiagan. Nah, sampean seneng oh ya yagiagan?
1: Iya.
0: Berarti man. Iya, mancung itu ya. Ya, ya kamu lah ya, ya, ya, ya mungkin kayak
1: iya, aku. Tapi kan wajah kalau dikasih hidung pesek juga ada ke pantasnya dah, siwong pantas hidungnya pesek kan
0: iya.
1: Berarti
0: ayu. Iya, mau dan pergani sepancen pantasnya bangir, iya, tapi dong ria jenakanya pantasnya pesek ya puji aja, ya puji. Bu Sri, ki anak sing mancung mbak.
1: Iya,
0: jare Puji Mahmud pesek mbuh apa sing penting ambekannya ora seret ya.
1: Iya. Puji Mahmud ya.
0: Puji Mahmud mien. Ya jare. Jare Mbak Umi pesek membawa berkah selalu kayak pesek membawa berkah.
1: Umi perkara Umi Laila bareng.
0: Iya, oh, sehat selalu iya Kak Gria Aji, sehat selalu. Ya sami-sami nyiratu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting. Terima kasih ya ada nyiratu yang ada di Bantar Bolang, Pemalang ya. Iya, satu lagi di sapa di 6145477. Halo. Pagi Balanestara Paramon.
2: Pagi,
0: selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teman-teman.
0: Sehat, Balia. sehat alhamdulillah.
1: Menjaga
0: lagi, oke. Wala dalah. Pisanesi. Si gimana yo? Yo, 6145477 nggih rayahan yo. 6145477. Iya pimen Kang Datar pesek sing penting senyume manis. Aduh senyumnya mau ora manis, senyume nyong pahit ya. Halo pagi Balanes Tara Paramun.
2: Hola.
0: Pagi.
2: Saporete
0: nemen Kang Doli. Dol.
2: Ya, kangen lambungane.
0: Wah, adrong pesek kangen lambungane. Ya, Kang Ban. Sekian abad yang baru penyiar. Saya ingin baik kurang suarane. Nah, kaya suaro ya, suaro ya, suaro ya.
2: Halo,
0: suarane om. Ya, kuy. Oh, berarti miki barengi ya. Wah, berarti miki barengi Kang Doli. Oh, memang kayak kue dong bareng nih Kang ya. Iya. Lagunya apa iki lagune?
2: Lagune apa?
0: Apa?
2: Apa ya?
0: Oh no
2: nih. Nyilih satu sedikit.
0: Nyilih satu?
2: Iya.
0: Dilah.
2: Satu sebaik Jakarta.
0: Baik, satu sebaik minjeme.
2: Iya usah.
0: Kakain. Iya wis. Semono bae iya. Ya, gua lumayan ya. Ya salam kenal Umi. Betul awit penyiar Oh, penyiar umpetan biasa iki wis weruh penyiar jare Kang.
2: Siapa kowe?
0: Kowe Mbak Umi.
2: Umi siapa?
0: Mbu kowe biasanya kan cuma ngriyo kena nyong ya. Ge wis weruh wujude. Iya, pesek lancunong ya. Ya ol. Iya wes, yo tarik.
2: Salamnya ya.
0: Monggo.
2: Perdana ngobaria ya. Demikian minelah gedek.
0: Ya.
2: Mama Elsa putri kodok pasti putri kodok.
0: Putri kodok budi emot pagi budi. Budi emot.
2: Lagi
0: mucu-mucu.
2: Mucu-mucu biasa ya
0: karo. Pegawainya mucu-mucu.
2: Karo kakaknya ini.
0: Karo siapa?
2: Kakang.
0: Eh?
2: Kakang ini.
0: Kakang siapa?
2: Kakang Singkong.
0: Jadi orang dinyong orang mucu-mucu ding ya. Sing mucu-mucu jadi penyare. Orang ya penyare orang mucu-mucu ya.
2: Kakang
0: Singkong. Ya. Oke, yuk lanjut. Buat siapa lagi?
2: Om Ajet ya.
0: Om Ajet. Kerasa gedebuk makbuk ya. Kakangnya lagi mul-mul kas dulang Kang. Kakangnya lagi mul-mul kas dulang.
2: Sudah
0: gedang. Iya.
2: Oh ya.
0: Tete Agustin. Ya.
2: Gilang bolo-bolo pagi.
0: Mama Gilang bolo-bolo. Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Santo yang tahu juga salam 2 kapsul. Bu Fatimah juga salam 2 kapsul. Ada Burini. Geger pesek bae Petruk sing bangir be santai kok opo maning aku sing pesek luih meneng ya kowe. Iya.
2: Pesek kang lambungane.
0: Mama Abila pagi Mama Abila.
2: Abila pagi.
0: Ih Mama Ikma. Oh tidak. Ora.
2: Mama Ari, Bapak Ari.
0: Mama Arganis dodol geseng online dodol geseng Kang Doli ke Mama Kiwi.
2: Mama Kiwi pimen wi nek lek kabane wi.
0: Anak kowe Kang Doli jare Mama Kiwi Kang Doli penyiar saiki lab TikTok Kang Doli jadine wis katon Kang. Iya.
2: Mama Wajrahmu ya nomor.
0: Mama Wajrahmu. Mbak Srepi Depi, Mbak Sri Depi yang nonton kayak wit esok ya.
2: Iya, pagi.
0: Ayang embek. Beb. Jengatno. Om Acong. Mama Ikma lagi nonton.
2: Iya. Iya, Mama Dea, Gus Bella.
0: Bisa.
2: Bisa pagi.
0: Iya.
2: Pagi.
0: Iya.
2: Tumpas Nuri bareng Mbak Wiwi.
0: Iya.
2: Mama Nadia.
0: Mama Nadia. Mama Nadia pesek kok. Melu grup pesek sih ya.
2: Iya, gue Tumpas Nuri bareng Mbak Wiwi ya.
0: Yuk.
2: Pagi dan Boim.
0: Pagi. Kak Burja. Terus? Sapa Mani?
2: Mama Dede.

0: kasih Om Acong.
1: Om Acong, pagi.
0: Ya.
1: Channel
0: Mama bagus. Nggih. Kang Peter tanpa pen. Budi Mut hadir, Budi. Budi nonton, Budi.
1: Iya, pagi Budi.
0: Budi nonton ya. Iya.
1: Pagi, jangan waktu Budi Abito pada kono.
0: Iya, Kak ada Pak Kris.
1: Kalau ini Bapak Sikit.
0: Nggih.
1: Kami pakan madu milela.
0: PP apa? Iya.
1: PP apa? Jahit ya.
0: Ji Kang Jalan Jahit, nggih. Terus
1: Marjo, Mama Lani, Ibu Bowo,
0: iya.
1: Bisa,
0: mana pingsan Ibu Roni? Kang Doli, insya Allah kok minggu pastikin mampir sekalian ya santunan. Ibu, searah sekalian mampir iya. Paramon Ibu ke mateng nah ini sama ya nama Mama Kiwi, Kang Doli lagune ora deka deka dewek ya. Iya Mama Kiwi ora deka dendam kebencian mola iya. Om asik pagi Om asik. Iya. Iya nonton monitor ya. Iya. Apa ini sih dihapus Bude? Ambu we.
1: Iya uwar pagi.
0: Amrul pagi Amrul. Iya. Oh dekane dendam kebenciannya jadi dibusak baik dendam kebenciannya. Capa? Aku melebu.
1: Oh, gue mau sayang.
0: Pertama malah ada. Sayang ya, Kang Doli. Oh. Kang Doli jare Kang jare Om Asik, Kang Doli ora dolanan TikTok Maria, ora urung Maria kowe.
1: Iya. Oh,
0: suwer wonge, Pak. Suwer wonge, pesek cunong ya, pesek cunong mania.
1: Heeh. Amin ya pokara sama.
0: Kak Triwulan dari juga selamat pagi. Wis kabeh bae Kang Doli, wis.
1: Iya,
0: yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeblak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih Kang Doli yang ada di kawasan Jampiak. Iya. Ya, salam kenal Kak Ira Riani. Iya. Pesak boran sih penting berkah Mbak. Iya. Halo. Iya, Agung Barlianto. Terima kasih. Sehat selalu ya Agung ya. Iya, ini sambil apa nih? Iya, sambil kerja sambil iya nonton live TikToknya Ria Paramon FM ya Gung ya. Sehat semuanya ya Gung ya. Kayak Yune Nyong sing anak kali jambe yu baroroh weh. Iya. Mamane Agung sing ayu dewek ya. Iya, assalamualaikum, sehat selalu tantaku. Selamat pagi, sehat selalu untuk ponakanku sing ganteng laka-laka wis pokoke ya. Iya. Sing biasane weng mung krungu suarane tok. Ke kru krungu, ke weruh wujude. Ya wis lah, yo ada Divarina Indra dulu ya kesucian hati. Salam kenal, halo ya, salam kenal kembali ke Anung. Lagi tembekatan wajah ya. Iya, awet ini mungkur suara retok ya, ya Kak Tri nya. Ya buat Balane Stara ya, yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya. Silakan untuk area Kali Jambe, halo yang ada di Kali Jambe. Yang ada di Kali Jambe silakan bisa ke Apotik Lewes ya. Untuk yang ada di Marga Padang juga ya itu bisa ke Apotik Lewes. Terus untuk yang ada di area Jenggul dan sekitarnya itu bisa ke Apotik Jenggul. Terus untuk yang ada di kawasan Mindaka dan sekitarnya itu bisa ke Apotik Mindaka. Terus bisa juga ke Apotik Narafarma yang ada di depan pom bensin Mindaka ya. Untuk area Karangcegah, Karangjati dan sekitarnya silakan bisa ke Apotik Sehat Sejati. Kemudian untuk yang ada di Dermasan di terus yang ada di Purbayasa dan sekitarnya ya silakan yang mau beli Habutop, yang mau beli Vitama ya bisa ke Apotik Dermasan di Sehat. Kemudian yang ada di wilayah Kali Kangkung dan sekitarnya itu bisa ke Apotik Mugi Sehat, terus bisa ke Apotik Tia Farma ya. Untuk yang ada di Grobok Kulon dan sekitarnya itu bisa ke Apotik Musi Farma. Kemudian yang ada di kawasan Tembok Luwung bisa ke Apotik Bejo Sehat. Terus buat yang ada di Procot, halo yang ada di Procot dan sekitarnya, ya silakan bisa ke apotik Dwi Hastuti ya. Mama Ica, halo Jatinegara hadir, Mbak Ria, Bu Ida Martaloyo juga hadir, ini pada nonton ya. Iya. Nah, kayak wis katon wajah ya. Yuk terus digoyang di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, masih dari 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya, masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Terima kasih Agung sudah ngasih gorengan, sudah ngasih es kopi. Weh, semangat weh, sok-sok dimainnya amunisi. Wah, luar biasa ya. Makasih ya yang sudah kasih amunisi saya ya. Bumi Jawa Sumbaga hadir. Medang tuh, iya Medang. Ajaro Medang, Medang ya. Soalnya kiriman es kopi ya, karo gorengan langsung ya. Iya, diseru.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Kecamatan Jumareja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh.
2: Oh iya. Jadi pasti tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat.
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu.
2: Iya. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya?
2: Alhamdulillah,
1: setelah
2: masuk membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak?
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

0: KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
1: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Star Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
3: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Yoda, Paramon goyang dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, dangdutnya Saporete. Ya, buat balanya Setara yang saat ini lagi punya keluhan gatal-gatal ya, gatal karena biang keringat, terus gatal karena kutu air, gatal karena digigit serangga. Nah, dibalur-balur ya pakai minyak herbal serbaguna sultana ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balane Setara Paramon. Halo pagi, Balane Setara Paramon. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute Saporete. Bisa ora?
2: Kepira pinter.
1: Iya, iya. Ya paling ora sing kene mu.
2: Ya Allah, wong liwat padang nengok
1: kok Maria. Ndak kuwe kumat kapan ya? Saporete.
2: Mana sih lapor dari RT ke Waning Magelang?
1: Iya, nggak pepek-pepek wes ya, nggak pepek-pepek ya, Mama Lani. Iya, astagfirullahaladzim. Kang Parjo, selamat pagi. Aku yang bisa nih sih, Kang Parjo, jadi selamat pagi, Nok Lani.

0: Tok tok tok tok tok, jasa kerajung emangnya lagi kumat Mama Lani kue.
1: Aku menuruti penyiar kok.
0: Mama Deden juga Mama Deden ya pagi Mama Deden ya. Iya. Bu Sri Meam Cakra Mama Lani, Bu Sri. Iya, Om Ajit.
1: Om Ajit, Mbak Ayu.
0: Iya. Budi Emut.
1: Terus ini siapa? Umine
0: Jihan ya. Heeh. Yeah. Nyong si masak Budi Emut nyong tanduk ping telu. Iya. Kayak Budi langsung iya Mak, Bu Bae jadi Budi Emut ambu bae asli. Jebule bisa masak ya Budi ya. Iya, jebule bisa masak ya masakannya jos ya. Sepiring biar entek aja deh Budi. Entek kes Budi. Mas
1: ya.
0: Iya, Madam Rengginang ya.
1: Tang lang lang buana ya.
0: Iya, Cece Zain. Mama Ikma Besti, Mama Ikma. Bareng tiga darah manis.
1: Sehat ya Mama Ikma.
0: Sehat alhamdulillah ya Mama Ikma ya. Yo. Iya. Iya.
1: Terus apa warna mas?
0: Iya.
1: Terus kamu kan?
0: Iya mama. Mama Ayi Bengle. Iya Kang Mbak Isa Putra. Halo. Apa? Kang Mbak Isa Putra. Om Ajit. Krosa gede buk makbuk. Om Ajit tiba makbuk ya gue. Mbak Iang. Mama Ikma, lagi nonton Mama Ikma.
1: Iya Mbak Ria barang kemarin nambuk.
0: Trio Pesek, halo sehat Trio Pesek.
1: Iya sehat.
0: Jasa kerajung mengko kumat bareng Pimen, kola kasih nulungi jaren kok kumat bareng kola kasih nulungi Pimen.
1: Ndak kue
0: saiki kumat kabeh ke Pimen ya.
1: Mbak Ria lah.
0: Isan njaluk tang jobe nyong-nyong bebas baik kumat nih men. Kumat kabeh. Nih men, Budi ya kumat. Ya jasa kumat njaluk telur karo sapa kumat kabeh.
1: Sementara jasa kare samanku.
0: Halo. Iya, Mama Ari Bapak Ari. Halo Bang Kit. Beduk Kang Mbak Isa Putra, beduk Kang Mbak Isa Putra, beduk
1: Mbak Isa Putra.
0: Jare Budi Mut aku tak ketularan. Ketularan penyiare jare.
1: Virus emang.
0: Enyong malah sing ketularan Budi kok. Iya Padaya Mujungagung Padaya. Padaya. Padaya Mujungagunge nang ngendi Ibu Roni Bapak Asikin pagi.
1: Ibu Roni Bapak Asikin.
0: Ya.
1: Boleh
0: Pak RT. Ya, Mama Nadia pagi Besti. Pagi Besti. Iya, Kang Sarno Yumarti, Kang Sarno Yumarti, karo kayo, wa atau karo emak, i. Iya, Mbak Ila Catirawa, Mbak Ila Catirawa. Iya. Kang Parto ebeh Mama Ayi Bengle. Iya. Oh. Padaya Mujungagunge larangan, Mbak.
1: Larangan.
0: Iya. Iya.
1: Larangan
0: kentutan. Oh, akeh nemen larangan jebule ya? Oh, ala. Oh, buku larangan endi ya?
1: Mama dia aku spoiler ya.
0: Kak Aris Kusuma Pedis Lohor, halo Pedis Lohor. Mama Dita, Mama Lani. Iya. Iya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Yo, larangan pontong. Iya, larangan pontong. Iya. Iya. Akeh nemenis pokoke nang kono ya kayang di absen ya kayang nanti esuk ora pragat ya.
1: Iya.
0: Iya. Iyo. Salam dua kapsul. siki bakpao ya utine ure ure pada ya larangan pontong RT 2 RW 3.
1: Ora paham
0: ya Kang channel gentong. Ya Mbak Rojana. Jadi Mbak Rojana kumat kabeh berarti tambani dewek-dewek ya. Lah kowe. Nah, sembur ya. Ki lagu apa Mama Lani?
1: Aku lagune.
0: Opo?
1: Cakan pisah ya, Eren ya.
0: Cakan pisah. Wah, lagan. Iya, cakan pisah sama Pak Ramon ya. Iya, Ki.
1: Pak Ekan itu kemarin ya.
0: Iya, iya. Piol, boklani piol, boklani piol. Piol. Iya, jembok nemen lah ya. Aduh. Iya. Albar pagi Albar. Larangan lah kasih murah ya, rane bi larangan ya berarti larang kabeh.
1: Iya, tapi kayak sama ya. Heeh.
0: Iya. Eh?
1: Peter ya.
0: Iya, Peter Pan. Iya, Peter Pan. Iya.
1: Heeh. Ayo Bunda Atin.
0: Iya,
1: Mama Silmi.
0: Iya. Terus iya.
1: Ini Pak Pramudi, Mas Handoko.
0: Iya, Ayongki pagi Ayongki.
1: Ayongki Amrul. Kandung Mbak Putri Kasih.
0: Iya.
1: Mama Silang bolo-bolo. Kasari Pak Manis.
0: Yo.
1: Sampai yang Mas Duri tadi
0: pukul. Oke, Kang Jin. Kang Jenel Gentong semangat terus kanggo bose sing manjing rumah sakit Kardina Endah cepet pulih mbokan pan besuk ke ruangan lavender atas kamar C1. Iya, iya. Lagi dirawat di RS Kardina. Iya, Mas Eko pagi Mas Eko, iya. Tapi baik balan istara ya. Iya. Yeah. Jasa kerat jum, jasa kerat jum, jasa kerat jum. Ya. Wartiem, Wartiem, makasih salami. Terima kasih. Salami ya sayangku ya, sayangku cintaku ya. Iya. Ya Aba Alul pagi Aba Alul.
1: Aba Alul.
0: Heeh. Ya sing
1: lagi Medang ya.
0: Iya, Medang.
1: Kok kabeh bae ya?
0: Iya.
1: Keluarga
0: nih
1: aku.
0: Yuk.
1: Sering ngomong kaya. Makasih
0: Mbak Maria. Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos jos. Terima kasih Mama Lani yang ada di Mujung Agung ya. Iya satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Halo pagi juga.
0: Pagi
2: Balanestara Paramon. Ya setara Paramon FM Jantun dan Saporete.
0: Saporete nemen.
2: Nemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Arya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya alhamdulillah sehat Mbak.
0: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Ya,
0: iya
2: ya.
0: Kak Irengman, iya Paramon Tegal betul.
2: Oke Mbak, apa Mbak?
0: Apa?
2: Dibatangi Mbak lagunya.
0: Dibatangi Bain.
2: Iya.
0: Jatuh bangun ya.
2: Iya betul.
0: Oke. Okay.
2: Kalau Mama Lani, kalau Dede, siapa ya Gani ya?
0: Dede Gani ya.
2: Iya terus kok Kak Parjo, Mbak Rina, Kak Miki, Kak Mutaro, Tong Odo,
0: Wartiem Handoko, Wartiem Handoko, Wartiem.
2: Oh, iya, Mama Gila
0: war. Tiem. Ya, ayang Handoko kok. Iya.
2: Iya. Terus kok Ibu Ida Martola ya Ibu Rawi Pak Hikin.
0: Iya.
2: Pak Malaysia.
0: Iya.
2: Pak Agus sama dia Boiler. Iya. Para anu memakai Kang Sawut.
0: Iya. Ya.
2: Raju Mas Wada.
0: Iya.
2: Bapak Pilih Ayah Aksen. Ami Bapak Dumi Laila.
0: Iya.
2: Mbak Nia Bogares karo Wong Irenge.
0: Kang
2: Goli Aha Purkon Mas Arya Mas Asna. Terus buat Mama Wajra Munok Mase, ya.
0: Yo.
2: Ibran, Mama Wanisha.
0: Iya.
2: Iya Watasim, Teh Bojak, Teh Darwati Mama Ke, ya. Terus buat Buda Jaki.
0: Iya.
2: Kang Ahmad, Kang Bani, ya.
0: Iya.
2: Terus ke Purau Nipasiki.
0: Iya.
2: Puri Nipa. Rutiono.
0: Anji.
2: Buat Om ya Bipa pada gondrong. Mbak Isbeli Madin.
0: Iya.
2: Terus Kang Ibni Abdillah. Terus buat Mama Anis Abahyato.
0: Iya.
2: Ya buat semua.
0: Buat semuanya saja Balani Star Paramon ya. Oke deh.
2: Iya spesial ya buat Baria. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ditunggu ya Mbak Tibatangi.
0: Yo Tibatangi ditunggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dupak Tinting. Cus namun terima kasih ada Kang Handoko yang ada di Losari Brebes ya. Iya. Mamanya Mbak Emma juga ya. Iya Mama Yati. Halo Mama Yati. Iya. Iya, sing senang nemen ngringo kena Paramon FM ya. Iya, oke. Lagi apa ke Mama Yati? Bimen Kang. Dulu sering dengerin, sekarang baru tahu penyiarnya. Oh iya, cuma dengerin saja ya. Iya, ini lihat langsung ya. Ya wes lah. Iya. Iya. Buat Balani Stara yang ada di, halo yang ada di Pacul ya, yang ada di area Pacul, halo yang ada di wilayah Pacul dan sekitarnya, yang mau beli Vitama, yang mau beli Habutop ya, silakan bisa ke Apotek Witia Farma. Terus buat yang ada di Kertas Kerep ya, itu bisa ke Apotek Melati. Terus buat yang ada di Cangkring itu bisa ke Apotek Saki Farma, Apotek Atik Farma. Terus bisa ke Apotek Berkah Asifa ya. Untuk yang ada di Setu, halo yang ada di Setu, itu bisa ke Apotek Setu Sehat ya. Terus masih di area Setu, silakan bisa ke Apotek Berkah Mulia. Terus buat yang ada di Bengle, silakan bisa ke Apotek Amalia Medika Bengle. Terus bisa ke Apotek Sumber Sehat Bengle. Yang ada di Eko Proyo, silakan bisa ke Apotek Eko Proyo. Terus buat yang ada di area Lemah Duwur dan sekitarnya, bisa ke Apotek Injaya Lemah Duwur. Terus bisa juga ke Apotek Sumber Sehat Lemah Duwur. Salam sehat semuanya ya untuk Anda para konsumen ya. Iya, para konsumen produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ya, para konsumen Habutop dan juga para konsumen Vitama ya. Iya, ada takan pisah dari Aaron. Ayu poso mangkat ora ke Ayu poso lakabane ke Ayu poso ke angkrem ben ya. Macet, ya pemen om macet, ya tahun ini seenak ta. Iyalah, sing masak sapan di sini toh. Sing masak be budek emut ya. Mangkat toh, yang lek abane angkrem bae. Pemen si budek gombal, ya ora gombal nemen ya. Ya tiga gombal ora apa-apa, jadi kan kok masak ora sepi santok ya. Om masak ramaning kayak kok ya. Dong oma kan yang wis merasa masakannya oma ya. Terus Ayu poso tak tembe sambele. Ya yu ya. Ayu poso tembe sambele. Ya, yen bune Nabil yang wis sering ya. Ayu ke tembe sambele ke. Ya. Nah, aja sambele tok yo. Umene jihannya wis ya, wis tahu ya. Jadi Ayu poso ya. Salam-salam ya, salam. Monggo salamnya. Panjaluk masak kena apa ke Ayu poso. Walah. Bolang ternyata bisa masak kabeh. Terus masakannya enak-enak kabeh ya. Wis pentol wis pokoke ya. Dan sing ora bisa masak penyare ke jadi budhe ya. Ya wis lah nyong bisane masak. Masak apa ya nyong ya? Ya ngaku. Ya daripada dia anu kesuka aku dhewe kadine ora benjut ya aku ya. Bisane masak mie ya. Ya Siva salamnya buat ya oh ya taruh oh ya makasih. Ya Bunda Septi. Salam buat Ibu Yesi Dampiak sing lagi turu. Wah, ya ana turu. Aduh Bunda. Jangan tidur dong masa. Aduh Ibu Yesi ya, ini jamnya ini kok esi turu. Ah, tak oprak-oprak ya mumpung perek ya tak parah nih ke dampiak kan di dampiak lor apa dampiaknya dulu ala dala ya ini kasih turu waduh jan mama aku penasaran Mbak Ria waduh aja penasaran bisa deh pada penasaran waduh.
3: Galo ya, sing ora galo aja.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop jenengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
4: Waalaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng. Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
6: Iya jeng.
5: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry pitulas angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono dijak bahen. Lumayan lo jeng oleh prele.
3: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
0: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
7: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Hari ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi Habutop, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
5: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

cinta karet ya. Iya, cinta karet. Nah. Bude sih, bude cintanya karet orang bude. Ada intimu. Bu RT Ari ya, selamat pagi Bu RT. Iya, ke lagi goyang ya, goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang. Ya, ya ora lah ora. Ora kayak cinta karet wis pokoke. Aku mah setia ya. Iya, aku mah setia cukup satu. Oke. Okay. Pemen yuk panjaluk masak ana apa ya? Masak ana apa ya, yuk? Nyong keder ya, yuk. Mama Nesa, pimpin Mama Nesa, Manes, ya hadir wis Mbak Ria, pokoknya ya, ya pokoknya sok-sok ya, uplek-uplek nyambil, ya nyambi ngriyo kena Ria ngoceh.

Iya bolang, iya bolang ma, iya apa baik, oke okay, ya masak oke, okay. Dolan oke, okay. Iya, yagyagan wis pokoknya saya dolannya yagyagan naring sawah ya. Paling seneng dongeng sawah, iya pancen ya, iya syuting ya oke okay, ya, iya. Oseng-oseng baya pak kodok ya wis masak kena yuk ya asli masak kena oseng-oseng baya apa kadal ya sing masak ayo ya iya ngotak pangan tak untalen ya. Cinta karet kayak cintanya siapa ya, iya kayak cintanya siapa ya, cinta karet yang mulur wis cintane ya ya la la la dala la dala la dala la dala wis lah toblek ya. Kayak sih nembang kanau ya. Yang sudah hadir di 085293199588. Selamat pagi, ada dari siapa ini? Ada dari Mbak Mutrika Zen yang ada di Sidang Mulia ya. Salamnya buat Nyi Ratu Mbak Nia, terus buat Mbak Am, buat Mbak Eka Tonjong, Mbak Imah, Melody, Teta Agustin, Jeng Robi, Mama Elsa, Mama Lani, ada Kang Ju, Kang Ibni, ada Kang Furkon, Kang Ozi, ada Kang Yongki, Aito, ada Frida, buat Mak Uli, Cak Rajum, ada Basarul, Kang Parto, Kang Parjo, ada Kang Kasnuri, buat Kang Kopidin, spesialnya buat keempat anakku ya, ayo singgi gigi tenresa ya, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada Mama Ayah di Arjuna Slerok hadir Mama Ayah. Salamnya buat Balanestara Paramon KB, spesial buat anak aku, makasih buat yang siaran ya. Ada Kiki MP juga selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon, spesialnya buat Putra Krishna sama Dede Nesya, untuk Baria matur nuwun sangat. J. Terus ada Mama Mama Ayah wis ya. Anak Om Solomon di Harkit ya, selamat pagi sudah hadir Om Solomon. Yongki, selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada lagi, halo assalamualaikum dari channel J di Debong Kulon. Semoga sehat bahagia terus ya, sukses selalu, berkah selalu ya untuk Balanestara Paramon ya, yang lagi pada goyang di pagoda Paramon goyang dangdut ya. Salamnya buat Cicak Lajum, ada Kang Doli, Mama Lani, buat Mama Reganis, buat Kasnuri, Mama Lani, Bang Al, ada Furkon, terus buat Kang Mukhtar Odong-Odong, buat Gendis, buat Trinil, buat Mama Frida, buat Bang Al, terus buat Mama Silmi, Mama Frida, Budi Emut ya, buat Kang Aito, ada Kang Solik, ada HM, buat Nunung, terus buat Yonggi, buat Kang Pajo, buat Banes Manes ya, buat semuanya saja Balanestara Paramon. Terus ada lagi, halo dari Mama Lani ya, selamat pagi sudah hadir Mama Lani. Mama Romi Gonyel juga selamat pagi yang ada di Fantavin Pacul ya. Mbak Feby Belpas hadir, salamnya buat Kang Doli, Abah Sarlo, ada Kang Pajo, ada Kang Fidin, ada Kang Mukhtar, Cicak Rajum, ada Kasturi, Ami Pakar Madu, ada Papa HM, ada Budi Emut, Mama Lani, buat Ibu Ida Mataloyo, terus buat Awang, buat Mama Gendis, buat Afurkon, buat Kang Agi, pada Mbak Am, buat Mbak Ria, makasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Purwanto yang ada di Pesarian hadir, salamnya buat semuanya saja Balanestara Paramon. Mbak Am di Kembang Pang juga hadir, salamnya untuk Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ila Kupat, Mbak Tari, buat Trinil, Mbak Wikandanu, buat Jenel Jahit ya, buat Mas Peter, ada Kang Doli, Kang Boim, ada Kang Sayu, Kang Kasturi, buat Kang Ibnu Abdillah, buat semuanya saja. Terus ada lagi, halo, ada siapa nih, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, dari Peter ya, ya hadir di pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, ini Peter di Pingkal Benglek. Selamat untuk Mbak Ambat, Nyi Ratu, Mama Hasa, buat Mama Lani, Mama Lisa, buat Kang Pi, Kang Doli, ada Bang Al, ada Kasturi, Agus Beler, Wong Irang, buat Ami Pakar Madu, Milela, buat HM, ada Furkon, Kang Kofidin, Bang Abah Sahrul, ada Kang Mukhtar, Mutrika Zin, Kang Pajo, buat Mama Siro, Mi Habibah, Trio Pesek, ada Edi Dadus, ada Ibni Abila, buat Fabi Belpas, buat Teta Agustin, Mbak Lupes, Cik Rajum ya. Selam penasarannya buat Mbak Mutrika Zin, singanan yang sidamul ya, buat Mbak Ria, makasih.

buat Bu RT RI si payung super spesialnya buat penyare ya. Mame Abdillah juga selamat pagi, Mame Abdillah sudah hadir. Terus ada Purini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ana siapa maning Amrul di Purbasana juga hadir ya. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria Kurestu ya, alias Om Asik ya. Salamnya kanggo Kang Doli, Mama Kiwi, Mbak Nia Pangka. Terus buat Cecak Rajum ada Om Kasuri, Budi Emut, ada Amrul Puji Mahmud, Cinal Jahit, Om HM, ada Bunda Ratu, ada Mbak Am. Makasih buat Mbak Ria ya. Terus ada lagi, halo Mama Kiwi, selamat pagi sudah hadir Mama Kiwi ya. Buat Mbak Ilah di kawasan mewah Mevet Sawah hadir. Salamnya buat Abah Jaza, Kafurkon, buat Mbak Am, buat Mama Rani, ada Om Kasturi, Om Parjo. Spesial buat Noktrinil ya, bareng misuanya tercinta ya. Semoga baik-baik saja buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Kang Parjo ya, juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada hadir Mbak Ria, salam kenal, salam sehat selalu dari Zizi Zen ya. Terus ada Bu Sri Miam Cakra juga selamat pagi sudah hadir, Bu Sri Miam Cakra. Ada Mama Ikmah di Selawetan ya, bareng Tiga Darah Manis. Salamnya buat semuanya saja, spesialnya untuk Mas Faiz Banu, super spesialnya buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Ada Mbak Iang juga selamat pagi ya, Mbak Iang sudah hadir ya. Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir. Kang Sarno Yumarti di Kedu Banteng juga selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir ya. Ada Bu Roni, Papa Asikin yang ada di Setu, selamat pagi hadir. Salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon. Terus ada Mama Ayi Bengle juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Rojana juga selamat pagi sudah hadir ya. Piol juga selamat pagi sudah hadir. Albar selamat pagi absen di Debonglor. Selamat untuk Mama Lani, Bojeng Astuti, Budi Emut, ada Mama Rengganis, Om Kasnuri, Abah HM, Abah Ahmad Ganteng, ada Kang Duli, Cecok Rajum, ada Bang Al, buat Afurkon, Teta Agustin, buat Cinal Jahit ya, buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Setara ya, setara ya. Buat Mbak Ria makasih. Terus ada Kang Jenal Arifin ya, iya Kang Jenal Gentong yang ada di Posok ya. Ini salamnya buat semuanya saja Balani Stara Paramon, sehat selalu. Terus semangat terus Kang Gobose sing manjing rumah sakit Kadina Um Bambang ya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Oke, Kang Balani Stara bakal depan besuk monggo di ruangan lavender atas ya, di kamar C1 ya. Semangat ya, cepat sembuh ya Um Bambang ya. Ada Mama Wartiem juga selamat pagi sudah hadir, Mama Wartiem ya. Pak Daya yang ada di Mujung Agung juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Asifa sama Dede Hafiz juga selamat pagi sudah hadir. Wong Ireng, assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria, dari Wong Ireng hadir. Selamat buat semuanya saja Balani Stara Paramon ya. Super sayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria semoga saya selalu, terima kasih. Terus ada Om Kasnuri juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya Mama dia hadir bareng Agus Beller. Salamnya buat Balani Paramon semuanya, terima kasih buat yang siaran ya. Mbak Sahrul juga hadir, assalamualaikum. Dan Duta Saporete, selamat buat Ibu Mutrika Zen, Bu Ida Mataloya, Mama Asifa, Papa HM, ada Kang PM, ada Grup Tralep Jeger. Buat semuanya saja, terima kasih buat yang siaran. Terus ada lagi, halo selamat pagi, assalamualaikum, dari Mama Nelly di kawasan Banjaran. Banjaran Adi Warna hadir Mbak Ria, yuk makaya. Ya kayaknya lagi makaya lah kapipen. Ya nyonya lagi makaya. Terus ada siapa nih? Selamat pagi Mbak Ria dari Lilis di Debong. Halo Lilis di Debong. Salamnya buat semuanya saja. Buat yang siaran terima kasih. Ya ya ya, Kang Kopidin juga ya. Ya. Terus sana siapa maning gey? Hadir ah Budi Emut ya. Hadir ah, selamat Kang Bolang yang selalu di hati. Hidup ini sunyi tanpa kalian. Weka weka weka weka weka. Padahal dong kumpul karonyong kayaknya tukaran terus ya. Dong ketemu tukaran terus ya, yuk maning-maning ribut kie. Iya Ria jenaka karo Budi Emut, tapi dong ora ketemu. Iya dong ora ketemu, kayang pengennya ketemu, dong ketemu pengennya tukaran ya kayak kowe.

Iya dong, orang ketemu hampa dong, ketemu kayak yang pengennya ribut ya aku ya. Ayo poso syuting tok be, kesel men ya tak pancen. Iya asli, iya. Seleklok ya yuk. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Pimen mamalani, pimen si, berarti benci tapi rindu. Ayak we. Oh, iya bude, benci tapi rindu. Bu ya, ayak we. Bu, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tukaran sih gak we kangen tak. Ayak seri Om Ajet. Ayak we. Adeh, adeh, adeh, adeh. Ya, dong nyong ketemu bude, orang tukaran ya kayaknya anak sing kurang ya. Iya. Anak sing kurang pimen, penyare sing marahi nang ya ora nyong maning sing geblogan ya. Nek kumpul pasti oleh gemuyung ngakak-ngakak kabeh. Lah iya kuwe. Bude gawe emosi terus ya pada bae ne wis ya. Iya bude juga iya senenge mancing emosi ya. Iya. Yo, Barani Sara Paramon. Sampai di sini saja ya kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari ini. Ini hari apa sih ya? Ini hari apa coba? Hari Kamis. Iya. Aku mau ngarep gantian ya. Budi kok gantian ya? Iya. Iya, hari Kamis ya di 4 Juni 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Setara Paramon FM Tegal dan Dute Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: gaya lagu ne makane rumah ngebaen
1: Tanding Saporetri setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
2: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramount FM Tegal. Hai. Halo Wilujeng Siang. Apa kabar? Baik ya, mudah-mudahan ya. Walaupun cuacanya agak-agak gimana gitu ya. Banyak yang mengeluhkan sakit flu, batuk, gak sembuh-sembuh ya. Karena emang cuacanya begini ya. Kadang panas, kadang mendung, hujan gitu ya. Makanya harus jaga kesehatan ya. Konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top Marco Top. Ini gak cuma untuk mengobati berbagai macam penyakit aja ya, tapi bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja. Pokoknya Ari milih obat herbal ramuan Arab ini, jangan sampai salah pilih ya. Tetap pilih yang kemasan berwarna kuning ya. Singwis lawas, Singwis pasti teruji. Makanya aja ganti-ganti ya. Habutop, obat herbal ramuan

0: 0818 1547477. Yuk. Sudah tanggal 4 ya. Ini hari Kamis kan? Iya. Hari Kamis tanggal 4 Juni 2026 yang hari ini sedang berulang tahun. Semoga selalu tercapai segala cita-citanya ya. Sehat, bahagia. Amin. Oke, 352-888-6145-477. Halo, Wilujeng Siang, Balenestar Paraman FM Tegal.
1: Siang.
0: Aha.
1: Dandute Saporete.
0: Ya.
1: Teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya.
1: Iya, kabar
0: iya. Sehat,
1: sehat
0: insyaallah.
1: Iya, amin. Lagune mantan edan, Mbak.
0: Is bisa edan ya.
1: Iya. Mantannya langsung edan.
0: Iya, kowe berarti durung move on ya. Belum mau putus tapi diputus.
1: Iya.
0: Jadinya edan deh.
1: Lah iya. Terus ya.
0: Iya kan? Mantan edan. Oke. Okay.
1: Jenengan ya, Mbak.
0: Iya.
1: Tugas semoga selalu sehat.
0: Amin, terima kasih banyak.
1: Terus kok pulang ya, Mbak?
0: Iya.
1: Omacet kerosak. Udah mau.
0: Iya.
1: Mujihan. Renapin. Ayu poso. Wer. Peter. Terus kok. Piol. Akbar. Jenal Jahit. Amat ganteng.
0: Ganteng.
1: Tung Tewang ya. Kiki Merah Putih, Putra Krishna, Mama Neng, Mas Yanto, Mas Bambang, enak ke, Kang Raju.
0: Seenak apa sih?
1: Rami Parmatu ya,
0: yeah.
1: Melela, Abur On, Tuta, Kang Aryo, Kang Doli, Mbak Atin, Ahmad Kanapi, Yosita Putra, Mama Lani, Daru Dede, Gani Ganteng, Jojo Nyai Ratu, Kang Pigi, terus Kang Handoko, Kang Samsul, Urut, Kang Desmet, terus Rabe Rohim, Benopal, Bang John, Mama Linda Kalilingi, Mama Gilang, terus Mas Amrul ya, Mas
0: Jan
1: Om Omat, Om Abe Sahrul, Purini, Prabu Diono, Pak Bagion ya, Bukar Suwong Irenge, Siti Idon, Gemoy, terus kok Bang Al ya?
0: Iya Bang Al.
1: Net, Mama Lani, dan Kang Adib, Rani, Juminter, Juminter, apa Kamari, Kang Sarmuti, Mantor Reman, Mandela, terus kok Kang Muksion, Ibu Rohayati, Jrenong,
0: Torerorengo.
1: Tante Mira, terus Bu Korumihana, Wadri-Wadri Siti Aminah Mas Nuha, Buranya Bu Surya Mamu Kebrajak, terus Bu Maryati,
0: Pak
1: Maryati, Mama Hasnat Jengatini, terus Maninge Kang Kopidin, Kang Yonyan, Kang PM, Kang Sayo Bolo-Bolo, Nur kantinya nya jadi habis masih
0: Mama Dea, Mama Dea
1: habis boiler, Mama Dea habis boiler, terus Mamba Asipa, terus Mamba Am, Sia Kepel, Anis Kepel, Ila Tower, Ila Kupat, terus Mas Agus, karo Mama Alisa, Yumarti, Kang Sarno, Cipto, Utina Rere Trinit, Tari Dungteng, Pak Ato, Roma I, Iyem, Mauliene Ayam, Mama Pita Bedu, Bedu, Bapak Untung, Ibu Sri Agasmu Sri A, terus Maning Jasak Racun, Ibu Suhada, Kang Poim, Mbak Atun, Si Begito, Mama Hilman, Mama Asyada juga, Urauni, Bapak Sikin, Bapak Satu, Karamas Tau Idin, Mbak Aat, Ustina, Ririn Seska, Eka Ningsi, Ida Pacul, Jana Pacul, Romi Konyer Pacul, Ida Martoloyo, Karoli Mas Rikandine, Mama Sire, terus Bu Sri Mam Cakra, Mama Abdila, Mama Firda, Bu Santo, Mbak Isjan, Mama Anis, terus Kangon Tanganting, Kangon Tunon, Eka Tonjong, Mbak Eka Anjar, Mama Anjeli, Mbak Nunggal Nyamat, Mama Nadia, terus Mama Asia, Bunda Siti Penglek, Mama Ai, Mama Yola, Mama Rul Penglek juga, terus Mbak Rojana, Siang, Darmo, Bapau,
0: Bapau, Bapau,
1: Bapak Cinolan, Bapak Cisari Pinur, Bunda Epo Santi Purbowo, Bunda Sal, Mama Silmi, Mama Kiwi, Kang Sawun Mawadra, Nok Marcel, Kamisa, Mama Ning, Mama Yum, Kang Mutar Odong-Odong, Mama Not, Pane Karisma, terus Maningau Teh Mimi, Teh Lulu, Teh Cita Tuk, Teh Dinda, Dewi Cendana, Teh Agustin, Jengropi Loi,
0: Menyukup
1: Menung Gamping, RT Lihin, Kang Edi Dados, Trelep Ceger,
0: nik nik nik.
1: Tebel, tebel. Parto Parti, Mama Lydia, Mama Mojan, Mbak BMJ, Mama Nanda, Bok Cublek, Melil Bodas, Bapak Uyun, Jaka Sembung, Jaka Tingkir, Ibni Abdillah, Aji Santoso, Mama Ho, Putri Kajen, Mama Deden, Madam,
0: Madam,
1: Ganis, iya. Terus maningin dia mbak, kayak ngebleng mbak, ngik-ngiket orang mati. Jauh mbak, gue kapripen mbak.
0: Oke.
1: Iya balanet setara Paramon, jangan lupa tanggal 7 ya kia, masih rotom berentok.
0: Iya tanggal 7 ya, masih roh kondangan.
1: 14 yang Kasong,
0: tanggal 14 jangan lupa ya pertemuan rutin P3K di rumahnya Kang Kasnuri.
1: Minggu kedua
0: ya.
1: Iya. Ya mak spesialnya gue jenengan ya mbak.
0: Oke.
1: Sehat. Oh.
0: Amin.
1: Terus bentuk kena ya mbak. Gue mama Wiwin.
0: Iya.
1: Tersayang. Terima kasih mbak atas
0: waktunya. Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan belak cing-cing.
1: Jos.
0: Ya di belakangnya Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin. Lebetang ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Setara Paramount FM Tegal.
2: Harlinge sepore teh. Selamat siang Mbak Nurul.
0: Selamat siang juga.
2: Iya, udah lama enggak nongol sama Mbak Nurul ya.
0: Iya, maring di bae.
2: Orang ning di bae, Mbak Angel.
0: Angel.
2: Turung-turung.
0: Melasi nemen.
2: Iya, ibaratnya paraman kowe pendengar akeh ditine.
0: Alhamdulillah.
2: Ditine padat
0: Masya lebaran, Allah.
2: Lebaran tahun baru, lebaran Idul Adha iku ya. Ditine keturung-turung.
0: Melasi nemen. Iya, alhamdulillah.
2: Iya, dari mereka tonjong, Mbak.
0: Iya.
2: Iya, set ya, Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Iya, ke sambi apa? Biasanya kresek-kresek.
0: Iya, kresek-kresek langka, dumpetna.
2: Oh, dumpetna.
0: Iya.
2: Apa?
0: Dumpetna ria jenaka, aku kresek-kresek.
2: Oh, biasanya kresek-kresek.
0: Lah, gue.
2: Utama rame-rame dewekan ya, gue.
0: Iya, benar. Aduh.
2: Lagunya dong.
0: Lagunya apa ya?
2: Lagunya Mangan Dugal.
0: Mangan Dugal kayak ya, Ami bae senenge.
2: Mangan liane tapi lagune ya Mangan Dugal.
0: Oh iya wis ake Mangan Dugal.
2: Ya selame ngombani sa sirampo.
0: Mangan Dugal.
2: Oh iya Mama siapa?
0: Mangan Dugal kuwi senengane Ami bakar madu karo Milela ya.
2: Oh Milela karo Ami bakar
0: madu.
2: Iya Mak terus buat
0: iya sebentar.
2: Mbak Nia, terus Bunda Atin, terus Kasnuri Miki ya, salam balik.
3: Oh iya Bunda Septi.
0: Bunda Septi.
2: Terus Mama Kiwi. Madam.
0: Iya.
2: Selamat pagi Mama Rengganis. Terus Mama Lani Kang Parjo.
0: Iya.
2: Terus Mbak Dewi Cendana, Teh Kustin, Teh Cita, Yang Rupi Elohis, Purkon Alpin, terus buat Keter, ngobrol Bewis.
0: Oke.
2: Oke, salam komplit teh. Melu Kasnuri Bewis, Papa Kropek ya. Iya. Iya, spesialnya nggak Mbak Nurul ya.
0: Iya, terima kasih.
2: penyiar kece-kece lainnya ya. Semoga selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Ya, super meganya apa? Ya, mandu gele versi siapa, Mbak?
0: Kepriben?
2: Fokus pen ya, fokus mana ya, Mbak?
0: Iya, sambi-sambi. Iya, sayangku, cintaku.
2: Bubay.
0: Pret, akan pret pada waktunya ya.
2: Nah, gue. Spesialnya sama Mas Erwin. Semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah, amin. Iya,
2: berarti dianane kok, Pak, dian siapa? Dian siapa? Analiannya.
0: Apa kue?
2: Mangandugel ya.
0: Mangandugel ada versinya Dede Risti ya?
2: Oh, Dede Risti baik ya, Mbak.
0: Oke, siap.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum, Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
2: Jos.
0: Tublak ting-ting. Ada lagi di belakangnya ya, silakan. Halo Wilujeng Siang, Stara Paraman FM Tegal.
4: Halo, Wilujeng Siang.
0: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Stara Paraman FM Tarlinge. Sapa?
0: Tublak ting-ting, Jos. Sehat. Sehat-sehat.
4: Pak.
0: Syukur deh.
4: Iya, Mbak Nurul.
0: Aku juga alhamdulillah. Lagi musim apa losari, Ge?
4: Musim apa ya, Mbak ya?
0: Musim rendengan.
4: Orang kepala saya ge musim rendeng.
0: Genain panas nemen, ya Allah, sumuk kepol ya.
4: Kayaknya ada lagi musim kepanasan, Mbak.
0: Oh, kayak kok lagi wayetan dur apa sih? Bawang ya ana ya.
4: Orang nek kene orang musim bawang, musimnya pari.
0: Oh, pari.
4: Tabak balongan.
0: Oh, balongan.
4: Iya.
0: Iya.
4: Anu, Mbak, lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa?
4: Tetes banyu mata.
0: Tetes banyu mata. Oke. Tetes banyu mata loro ya.
4: Banyu mata dua.
0: Oke.
4: Sana mengo. Miki siapa ya, Mbak Eka?
0: Tetes banyu mata.
4: Kang Mokhtar odong-odong mama no deden no. Terus kok mama kiwi karo kang sawut kang doli bani apa garis karo wong ilang eh. Kau ibu ida bardo lo yo. Purau di Pasikit, puri di Pak Prudiono. Umi Abiba karo Pak Degon. Ya, mama Lisa Pak Agus. Mama Dea bareng Pak Agus spoiler
0: ini
4: terlalu ya. Mama Lani kalau Dedek Kani Kang Bodo Kang Fihi terus ke Mama Gilawar diam Mama Madam Margani Om Kasturi kalau Mama Wiwit Kang Jasa Rajub kalau Mas Wadah Ayah HM terus buat sampai ya kaya jenang kutingan
0: yang di Kuningan, Ging Robi ada Teh Agustin juga. Alokis. Iya.
4: Alokis.
0: Apa ke biung?
4: Alokis
0: Karimun Jawa. Pengen nih.
4: Pengen apa, Pak?
0: Pengen maring Karimun Jawa.
4: Oh, kepengen Karimun Jawa.
0: Iya, nyelem deleng-deleng iwak sih ning isor. Iya.
4: Kayak putri tuh, Pak.
0: Aduh.
4: Alhamdulillah, Mbak Isbeling bareng Mas ya, sing seneng-senenge oseng-oseng yang sangat ya, Mbak ya.
0: Oseng-oseng apa, mercon?
4: Ya, udah. Saya seneng oseng-oseng.
0: Oh, iya.
4: Anu. Ya, terus ke Mama Wajramu.
0: Oke.
4: Mama Ani, Mama Wanita, Mbak Nihin. Kang Ahmad Bani teh mojak teh Darwati Buda Jagi Mama Anis apa ya toh terus ke Mbak Rina ya Mbak Ida kayaknya saya kesel ya Mbak ya
0: kesel bisa selanjutnya
4: cing nang cenang kue
0: oke
4: cekot Jawa Mbak apa ya
0: buyut Jawa oh mie bakar madu sama wilala
4: cekot niang
0: jenggot nieng ge.
4: Iya. Ya udah salamnya buat semuanya saja.
0: Oke.
4: Para menan F
5: Amin. Ya.
4: Spesial engkau Pak Nurul.
5: Terima kasih. Amin amin amin amin.
4: Dienteni lagunya ya Mbak.
5: Oke oke. Jere tetes tetes banyu mata loro.
4: Oh iya tetes banyu mata loro.
5: Asrolani ya.
4: Di play Pak, diputer Pak,
5: diputer. Ser. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh melak ting ting.
4: Jos nempat.
5: Iya di belakangnya ada siapa? Halo halo, Wilujeng siang, Balanda Sara Paramana FM Tegal.
6: Tugas siang Pak Nurul, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
6: Pak Nurul. Wadon selingan ya Pak Nurul.
5: Wadon selingan, oke.
6: Tanggung.
5: Iya ul, wadon selingan.
6: Iya yang mana budak sakti nak kono Pak Nurul.
5: Kerumunan.
6: Banyak malu aku.
5: Kintilan ah.
6: Kintilan ya Pak Nurul.
5: Ora apa-apa. Wadon selingan ya.
6: Iya, sesi tanggung ya Pak Nurul.
5: Oke, okay, siap.
6: Salam-salam malu. Kakak Muri, Mama Wimi. Limba Eka, Tonjo, karo Mas Erwin ne. Tangan Joko.
5: Oke. Okay.
6: So, balane para-para mong KBB ya Mbak. Waktu naik mumut ya Mbak.
5: Mumut.
6: Apa salam-salam lanjut Mbak Nurul?
5: Iya terserah deh.
6: Buroni ya Pak Asiki. Apa M Pak Asiki Dewi Kunti.
5: Iya.
6: Lih kalau apa sahur kalau Mama Nisa. Mama Tiwi Kang Sabut Bu Wajrahmu Ibu Deka bisa kamu kalau dong-dong kalau Mama Nose Mama Selin
5: Mama Nisa, Mama Nisa.
6: Kenapa Pak?
5: Mama Nisa, Mama Nisa.
6: Oh iya Mama Mbak Nes Manes. Ini kami Mbak Nurul.
5: Iya
6: Mbak Nurul ya Mbak Nurul. Mbak Nurul ya Mbak Nurul.
5: Iya.
6: Mbak Nes Manes Dasar racun suhan Yomi Habibah Pandai Gondrol.
5: Bang Wir, Bang Wir, Bang Wir, Bang Wir.
6: Bang Wir ya urut, bahasa aja mas awang. Bang Wir ya urut kalau Mbak Bulan, bahasa aja.
5: Iya.
6: Mas awang Yomi Habibah Pandai Gondrol. Mbak Puri, Mbak Sini-Sini, Kang Kasnuli, Wibet, Bang Kang Doli. Halo Kang Doli, Ibu Ijabat Tolong, Sita-Sita.
5: Oke.
6: Ayo Mas Bambang, semoga sehat lagi ya, dirawat di rumah sakit.
5: Oh iya
6: Bambang, Mama Neng.
5: Oh Bambangnya Mama Neng. Ya Allah
6: iya,
5: melasih nama.
6: Iya di lavender ya.
5: Sakit apa sih?
6: Sakitnya gak tahu. Sakit aku di sini. Di lavender ya. Malah gak ada yang mau kesana lavender.
5: Iya di lavender. Kardina
6: iya,
5: Kardina.
6: Iya lavender. Tadi aku dengerin sih si Jendal Jendongnya ngomong.
5: Oh iya iya iya.
6: Iya sama dia. Terus, sama apa ya? Bunda Septi, Sinta Nola, yuk aku, okay. Bunda Ana. Lebih baik pas, Mama Nunung kalinya, Mas Ako Bibir, Mama Nadia, Mama Isya Terayemah, Mama Uti, terus Mbak Yulita, Kali Pakun, terus, oh iya, Bunda Imut, ya. Bolos lagi, bolos lagi.
5: Bolos kok rapote abang kabel ambo.
6: Ayo ayo
5: foto. Iya, oke.
6: Mama kan sama Joko kan sama Budha Zaki dan Koja. Mama Ali Songgo, Aba Yanto, Mbak Hilda, dan Moja. Alas Lesawati. Terus Mama Malik Alif, Mama Malik Alif, Mama Kumi, Mama Bagi Silampo.
5: Kang Kumi.
6: Meeting. Aku bisa mau jajan yang sudah kan empang. Mandor lemon sama mandel Pak Sahrul. Malisa, Bapak. Eh, apa nama Ali? Bingung KBB ya Pak Nurul yang kesel.
5: Kesel.
6: Iya lah. Begitu, begitu.
5: Iya.
6: Mama si aku bayar, saya wetlah Mama Elisa. Bila panggil nung gue. Baik ya Mama Lani. Mama Lani sehat ya Ma. Ya Allah, terus ke anaknya ya. Jadi gini, sibuk apa-apa. Apa Lisa? Wis makan selamat akhirnya. Makasih mana lo?
5: Sama-sama.
6: Ya, sama. Eh, Bu Yosin juga kan?
5: Iya.
6: Maling bodoh maling. Ini Bu Yosin juga ya? Iya. Leo, ngilu asak buat enak kok. Saya minta minum es enak kok, Mbak Nurul. Mbak Nurul.
5: Dalam mami. Es akuan ya.
6: Es akuan enak apa sih, Bunda Sapi?
5: Iya. Oh, es enak mantap.
6: Iya, Pak Bulini, Pak Bulini, Pak Bulini, Pak Musiono, Pak Basio, Pak Bulu.
5: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dong pelak ting ting. Yes, yes, yes. Yang lain nanti masuk lagi ya. 3528886145433. Digeser dulu ah lagunya satu-satu nih. Di request sama Kang Kasnuri. Kang Kasnuri bersama Mama Wiwin Lebeteng ya. Lagunya dari Desi Paraswati, Mantan Eden.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Bambang Irawan dari Maribaya RT 01 RW 02 Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal. Saya mau berbagi pengalaman tentang keluhan penyakit saya, yaitu kolesterol, asam urat, bahkan mengalami stroke kecil. Setelah mendengar sebuah iklan di radio mencoba beli herbal Habutop, bahkan sudah habis 6 botol, saya isi 100 kapsul. Alhamdulillah, berkat doa dan usaha minum Habutop, segala keluhan sakit saya

0: yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
1: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang ramuan Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, ramuan Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
5: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
4: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
5: Iya jeng.
4: Wis, maring Primco Ferry bahen, cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kak. Terus penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen, maya lo jeng, oleh prele.
6: Sampean butuh dana sing dadak, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882 9006 9265. Primkoperi Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primkoperi Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primkoperi Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primkoperi Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primkoperi Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
7: Primkoperi Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
8: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang
2: tadi? Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, sudah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat

0: PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal.
1: Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinge Saporete ya, bersama Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal dari luar dan dari dalam. Halo, Wilujeng Siang, Balane Sara Paramon FM Tegal.
1: Hola.
0: Ayo nembe tuman mandi bae, Kang.
1: Mandi bae sing Afrika.
0: Oh, dari Afrika. Mencari ireng ya, yang ireng.
1: Cari wong ireng.
0: Iya. Ada
1: berubah jadi ireng mari Afrika.
0: Ada-ada aja ih. Ya, sehat ya. Ireng, Kang ya, Doli sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Ya, jadi wong ireng kok jadi menini ya waktu ini.
0: Wong ireng.
1: Lakune kowe bae.
0: Wong ireng.
1: Aja. Tangisan diri atau diplek.
0: Tangisan diri. Ya. Oke deh.
1: Karena melu sih pada belum buka ya mau ana Amiana, mau Andoko, ana Umpas Nuri ya. Iya, ya buka suka sama dia Purauni juga ya sama Siti. Kita keracun sama siang sah.
0: Tangis sendiri judulnya.
1: Iya, ya wis ngomong apa ya.
0: Oke deh.
1: Ana ya.
0: Aku cari dulu tangis sendiri.
1: Iya.
0: Sebentar, tangis sendiri. Tangis sendiri. Ader. Tangis sendiri ya, ada Haja Uun Kurniasti ya.
1: Iya.
0: Oke deh.
1: Ya.
0: Terima kasih Kang Doli.
1: Sami-sami.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak tingcing. Iya, di belakangnya Kang Doli ada siapa? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal.
2: Selamat siang Sara Paramon dan Desa Porete. Saporete.
0: Iya.
2: Sapa hayo.
0: Dari kawasan Brebes.
2: Siapa?
0: Ada Mama Rengganis.
2: Betul.
0: Iya kan, Madam?
2: Iya, sehatnya, Mbak.
0: Sehat, alhamdulillah.
2: Ini ya, Wene.
0: Iya.
2: Lagu ini kita dah, Pria Idaman.
0: Pria Idaman?
2: Iya.
0: Oke deh. Pria idaman atau Rita Sugiarto?
2: Pemuda idaman.
0: Oh, pemuda idaman. Oke deh.
2: Idamannya madam.
0: Idamannya madam. Kriterianya seperti apa, madam?
2: Ya.
0: Duhur apa pendek?
2: Ya, duhur. Gede duhur.
0: Gede duhur. Ireng apa putih?
2: Ya putih.
0: Ayo lagi sim putih. Rambutnya keriting apa lurus?
2: Enggak,
0: sing penting eman ya, madam ya.
2: Penting tanggung jawab. Setia
0: dan seiman yang pasti ya, madam ya.
2: Mau jadi imam.
0: Nah, mudah-mudahan segera dipertemukan dengan pemuda idamannya ya, madam ya.
2: Sudah ada yang punya.
0: Oh, sudah ada yang punya. Alhamdulillah, melu seneng wis, madam.
2: Iya. Biar tua-tua ada yang punya.
0: Alhamdulillah. Masya Allah.
2: Kita setia.
0: Iya.
2: Baik hati. Yang diminta ya, Mbak.
0: Iya dong.
2: Tanggung jawab segala-galanya.
0: Sing eman. Sing perhatian. Yang pengertian.
2: Ya belum apa-apa juga perhatian, Mbak.
0: Luar biasa.
2: Kalau aku gak minta, dia yang minta.
0: Oh.
2: Dikirimin, tapi kan aku stop dulu, jangan.
0: Bisa nih, madam?
2: Iya, buat nanti.
0: Oh, kayak kue.
2: Masa depan.
0: Oh iya, ding ya. Emang teman ya, madam ya?
2: Iya, ditabung aja.
0: Bersyukur sekali menemukan yang seperti
2: buat
0: itu ya, madam.
2: Buat masa depan, orang berdua.
0: I see. Iya benar.
2: Kang Doli yang baru turun ya?
0: Iya, Kang Doli.
2: Kang Doli. Mm-hmm. Apa HM? Terus Mama Kiwi. Anita Karma tuh Mirela nggak pernah nyalami. Si nyalami wong ado-ado sing gak bisa teleponan atau salami.
0: Iya.
2: Terusan pas muri mama Widi. Yeah. Yang juga mama Lani yang Parjo. Yang juga terusan semua KPP Mbak.
0: Oke deh.
2: Salam perdana Mbak Nurul ya.
0: Iya.
2: Yeah. Dan selalu panjang umur.
0: Amin amin amin so, amin.
2: Ayo Valen ya. Nyendul. Kira tuh selamat siang. Al-Qur'an ya. Ya selalu mudah-mudahan Al-Qur'an dapat jodoh yang
0: amin,
2: baik.
0: Amin ya Allah amin.
2: Yang baik juga memperhatikan
0: amin.
2: Orang tuanya ya. Orang tuanya tinggal satu harus rukun damai bahagia. Yang ku minta lho Mbak.
0: Iya.
2: Ya wis menterun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diam pelak ting-ting. Aja, siap. Terima kasih madam ya, Mama Rengganis. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Balanda Sara Paraman FM Tegal.
3: Wilujeng Siang, Patah Setara Paramon, Talinge Saporete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gimana Mbak Nurul, sudah sehat?
0: Insya Allah.
3: Ya, sehat-sehat ya.
0: Amin, amin.
3: Udah makan apa belum?
0: Aku udah makan belum ya? Belum dong.
3: Belum.
0: Aku tadi pagi pengen kacang hijau, bubur kacang hijau.
3: Sini oh makan soto.
0: Iya deh nanti kapan-kapan ya sama
3: bubur ayam.
0: Iya sama Ria Jenaka deh nanti kesana ya, insyaallah.
3: Kalau mau tak suapin ya tak suapin.
0: Sama temen. Disuapin ya.
3: Apa panti pecetnya tak
0: pecet. Dipejetin boleh-boleh dengan senang hati. Kok kudune minggat mana ya biung Ria ya.
3: Iya kalau biung Ria.
0: Bolos ora siaran tapi dolan mana mari. Umi Habibah pada gondrong. Iya dipijitin, didulangi. Ya Allah. Emane por ya.
3: Nek lagune tak wis ora bisa ya.
0: Lagunya ada
3: cerita ya Melubah.
0: Melubah ya. Oke okay, deh.
3: Ada Roma Marengganis. Sing Citanggal. Tukang urut juga.
0: Oh iya sesama tukang urut ya.
3: Iya.
0: Oke okay, deh.
3: Iya, salam-salam perdana buat Mbak Nurul sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Yang berkabarokah.
0: Amin.
3: Dan nature juga mudah-mudahan laris.
0: Amin.
3: Iya. Lanjut salame tadi buat Mama Rengganis. Nyiratu Kang Doli.
0: Kang Doli.
3: Abi Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Kas Nuri sama Mama Wiwin. Baca Ada sama Um Awang, A'a Purkon, Ibni Abdillah. Terus buat Abah Sahrul.
0: Iya. Yeah.
3: Terus buat itu tadi jasa kerajung.
0: Jasa kerajung. Oh iya,
3: Iya. Iya tadi mampir.
0: Mesti mindo gue.
3: Katanya mau jemput cucunya yang sekolah di Tukuturi.
0: Oh iya benar iya. Benar.
3: Terus mampir makan bubur ayam dulu. Iya, tapi tak suapin enggak mau.
0: Enda orang masuk angin ya.
3: Suapin orang kelu.
0: Isin oh, Dian ya. Malu-malu ya jasa kerajum ya.
3: Kalau rambut abang pirang. Ya udah buat semuanya aja deh Balane Paramon. Jadi Papa HM ya. Balen. Kang Pi juga. Ya udah buat semuanya aja Balane Paramon. Semoga pada sehat. Super spesial buat Pate Gondro.
0: Oke deh.
3: Matur nuwun Kang Bawo. Kang Bawo. Wah, Nurul.

Ya, Julpa ya, Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita ya. Ini benar-benar paket yang sehat dan hemat ya. Membantu memelihara kesehatan mata kita, baik bagi penderita rabun dekat, glukoma, katarak, mata minus, silinder, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, serta gangguan penglihatan mata lainnya. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Banyak yang cocok.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan, RT1, RW3, Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair, mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang sudah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustini.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya,

0: Terima kasih Bu Agustin.
1: Ya, sama-sama.
0: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160D, Kota Tegal. Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek

0: TK, RT 01, RW 03, Kecamatan Taruk, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto, nomor 2, RT 06, RW 02, Taruk, Kabupaten Tegal.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya

terima kasih banyak yang sudah SMS dan WhatsApp ya di 085293199588. Ada dari siapa nih? Iya. Dari Mama Ayi Bengle ya, terima kasih banyak. Salamnya buat balane Paramon semuanya. Terus ada Wong Ireng, ada Abang Jenal Jait ya di Debongkulon. Salam sehat, bahagia, sukses, berkah selalu buat balane Sara Paramon FM Tegal ya. Ada Jasa Krajum, ada Kang Doli, ada Mama Lani, ada Mama Rengganis, ada Kang Kasnuri, Kang Kamari ya, Abah Kamari, ada Bang Al, ada Afurkan, terus ada Bang Mandur Leman, ada Kang Muhtar Odong-Odong, ada Mama Eka, Uli, Uti Nisa, Anggun, Pebi, BPS, Amrul, Hikmah, Parjo, Banes, Manes, Trinil, Prida, ada Albar, Silmi, dan buat semua pendengar radio Paramon FM. Oke deh. Dari Abah Sahrul, hadir. Terus ada Fiter. Fiter di Bengle ya, hadir di Patas ya, bareng Mbak Nurul. Salamnya buat Mbak Mudrika Sen, ada Nyirato, ada Mama Hasna, Mama Lani, ada Mama Alisa, Bunda Mut, Bunda Siti, Mbak Am, Kang Kasnuri, Bang Al, ada Kang Doli, ada Mbak Sahrul, ada Kang Kopidin, Afurkon, Jasa Kerajum, Ami Bakar Madu sama Umi Lelaknya, Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger, ngik. Ada Kang Agus Beler sama Mama Dea ya, ada Wong Ireng, Trio Pesek, ada Kang Pi, Mama Rengganis, Feby Belpas, buat Mbak Nurul, terima kasih sama-sama. Ada Mbak Rojana, terima kasih. Ada Wigi Handoko ya. Oke, dari Lilis, kirim salamnya buat Jasa Krajum, ada Kang HM, ada Hendro bareng sama Ismelingnya, Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela ya. Ada Mama Kiwi, Mbak Eka bareng Mas Anjasnya, ada Kang Kasunuri, ada Kang Doli, dan buat semuanya saja deh. Oke. Okay. Terus ada dari Mudrika Sen ya. Dari Mudrika Zen di kawasan Sidamulia, salamnya buat Nyiratu, Mama Elsa, Mama Lani, Mama Frida, Mama Hasna, Teh Agustin. Ada Jeng Robi, Mbak Nia, Mbak Am, Mbak Im, ada Mbak Kiki MP, Mbak Eka Tonjong, Mas Ju, Mas Ibni Abdillah ya, ada Mas Furkon, ada Mas Aito, Afrida, Mauli, Abah Sahrul, Jasa Krajum, Kang Parto, Kang Kasnuri, Kang Kopidin. Untuk Kang Parjo, Mimba Karmadu, dan spesial buat empat anak tercintanya ya, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Terus ada siapa ini? Oke. Dari Mbak Idah ya, salamnya buat Mbak Nurkanti, Mbak Iem, Mbak Pur, Mbak Tati, Mbak Titin Yeni, buat yang tugas, selamat bertugas saja. Terus ada siapa ini? Dari arah Jatinegara ya, menuju Jati Barang Brebes, ada Kang Seto menyapa. Terima kasih. Ya, sampai di sini saja ya, Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinge Saporete jam 12 siang nanti, ketemu sama Yos Andarista ya, menemani balanya Paramon beristirahat siang dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Nurul permisi. 101.5 Sara Paramon FM 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kaya gue ya mamake bisa dangdutan sporete ya.
2: Yo, ngobalane Paramon. Sikyo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balane Setara? Ketemu lagi ya sama Yos Andiarista seperti biasanya di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 4 Juni 2026 ya. Selama 2 jam ke depan, dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari. Ada tembang-tembang campur sari, ada juga tembang-tembang keroncong yang akan dihadirkan untuk menemani istirahat siang Anda dan untuk menyemangati Anda dalam menjalankan aktivitas hari ini ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp atau SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari ya. Monggo dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari Siang. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Yos Andiarista dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Baik, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah dari konsumen Habutop. Silakan, dengan ibu siapa?
2: Bu Nur Hasanah dari Depong Tengah, Tegal.
1: Baik, Ibu Nur Hasanah, sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Dulu saya jatuh dulu ya. Tuh. Jatuh langsung gak bisa jalan, gak bisa apa. Langsung dibawa rumah sakit. Ternyata gak ada perubahan apa-apa. Ayah saya minta pulang. Pulang-pulang saya tahu ada ini, coba pakai Habutop, banyak gitu.
1: Setelah jatuh yang dialami apa, Bu?
2: Jatuh
1: nggak bisa jalan.
2: Iya, terus paginya, tahu-tahu saya tangan kayak gini, nggak bisa gerak apa-apa.
1: Oh, kayak gejala stroke gitu ya, Bu?
2: Iya, gejala stroke.
1: Terus?
2: Ayah saya itu anak pulang kan, tak suruh beli Habutop.
1: Iya.
2: Dan saya minum itu Habutop cuma 2 kali, langsung bisa aja.
1: 2 minuman, langsung bisa jalan.
2: Iya. Nah, terus sampai sekarang lah ini kak, akhirnya teman-teman pada minum apa? Minum Habutop.
1: Gitu. Ibu Nur tahu Habutop dari mana, Bu?
2: Di radio.
1: Oke, berarti sekarang udah ngerasain khasiat dari Habutop nih, Bu?
2: Iya. Alhamdulillah udah kayak enteng gitu loh.
1: Enteng.
2: Iya.
1: Mungkin ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain.
2: Buat yang lain yang punya keluhan seperti saya, langsung beli Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Ge, Bu Nur Hasanah dari kawasan Depong.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene, Jeng. Tumben kie, Jeng Andin dolan mene.
2: Iya, Jeng. Nyong pantakon. Angger panyilih dana sing langsung cair. Nengen dia, Jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae, Jeng. Syaratnya ora ribet. Bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo, Jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya, Jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem pe anak cabangnya kok. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Lumayan lo, Jeng, oleh prele.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Sarate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramount, 101,5 FM, Jalan

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Regal bersama dengan Yos Enda Arista di Parasari siang. Masih ada Demang-Bang Campur Sari dan juga Keroncong ya, yang akan terus dihadirkan sampai di jam 2 siang saja. Ya, mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang Balane Star Paramount. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Campur Sari ini siapa retenemen?
0: Siapa retenemen? Sekolah? Sehat. Udah pulang, Ma? Sehat, alhamdulillah, Mama.
1: Aduh,
0: Ma. Kayak akhirnya jaga sembung. Gani, aku tanya Gani dulu. Gani ini kemana, Ma?
1: Gani, sama
0: temennya. Oh, pulang sekolah langsung main ya?
1: Ruang
0: oh,
1: tengah.
0: Oh, kirain main.
1: Apa sih? Asik dengan
0: asik dengan dunianya. Mau lagunya apa nih, Ma?
1: Aku lagu ne apa ya? Nong-nong.
0: Nong-nong.
1: Nong-nong. Lagu aku.
0: Atuh ke nong. Oke, oke. Oh iya. Amin. Amin ya Allah. Amin. Aduh, amin teman. Doa karena yang telung tas enggak balik maring mama kayak limang tas mah kalau mah.
1: Amin.
0: Iya, iya tas isinya apa buat apa ngono? Ya paling orang setas isinya duit KB ya bangan ngono pak ya wis kayak. Aduh, dan kercet mah.
1: Orang, aku langsung
0: ya, Mbak Yon,
1: request apa?
0: Lah, ya, lu, oh, ya, banter nemen ya, Mbak? Banter nemen di sokoknya. Okay. Bersini,
1: warung
0: tutup. Nggak, Mbak, ketek-ketek, bersini, ya, kercet-kercet, toh. Kercet-kercet, ya. Terkaget-kaget.
1: Masa
0: kercet-kercet? Kercet-kercet, karena kegirangan. Lihat ekspresinya dulu, ekspresi kegirangannya. Yos, kan kayak gue modeli kercet-kercet. Langsung lampur, langsung jengkangkang, langsung jengkangkang si kile kercet-kercet ya. Koro keprok-keprok. Kercet-kercet ya, koro guyung ngakak, koro keprok-keprok. Asik, asik begitu.
1: Orang makan kercet-kercet.
0: Orang duduk kercet.
1: Langsung mbak Adasa. Alah. Sempurna mbak Yos.
0: Ayo, lo nyong rundek mendingnya mbak kan ngundang jasapan kon apa namanya. Gawe nafas buat yang rundek mah akhirnya begini orang sedek
1: kagak urung mati sama ni lagi
0: nyamuk sehat waras bergas ya
1: nyembur
0: ya wis
1: iya
0: lah boleh lah nyamuk mau disembur casa
1: Allah.
0: Aduh. Gua metune bubur.
1: Piye?
0: Gua metune bubur.
1: Tapi mau Maria
0: pengen ditulang sasa. No. Kalaupun iya, paling enggak ngene sekop nulang.
1: Iya, nyong bayangna Maria ditulang sasa. Ditulang. Sehat ya, Sak ya.
0: Sehat nemen casak ya, Sak.
1: Amin Pak Armat. Mama Renggani.
0: Oke.
1: Okay. Marina. Terus mau Mas Kanjengnya.
0: Ya. Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Anak-anak.
0: Ya.
1: Terus mau Burini Pak.
0: Ibu Rini Pak Pramudiono.
1: Ya.
0: Teteh Agustin.
1: Ya, Rofi Alois, Teh Sita, Teh Dewi.
0: Anji.
1: Hayo.
0: Siapa lagi? Kang Ibni Abdillah.
1: Terus Kang Peter ya.
0: Kang Peter.
1: Selalu menyalami.
0: Piyol.
1: Mamet
0: Ganteng. Channel Jahit. Iya, Oji Sahputra.
1: Oji Sahputra karo si Mending ya. Aba Alul, Umutin, Balai Habetung.
3: Geger apa sih donge? Aku bisa digawa-gawa terus ya. Aku dongen salahnya apa, dosane apa. Tapi ora apa-apa sih.
1: Nanti
3: ngomong ya. Yos nama-nama ya.
1: Iya.
3: Jasa Yos juga pernah ketekan, Mas. Sempet pernah ketekan pembeli haputop ya. Dia pendengar pasif. Aku dengerin Paramon, Mbak, tapi nek enggak pernah ya online, ora pernah SMS juga, tapi dia pelanggan konsumen lah ya. Terus kayak si jasa, takutnya jasa.
1: Lah gue ngambil kan beratus-ratus
3: kemar paramunya. Yakin, Sak, ya jasa itu laku. Ya aku jari.
1: Ibu kemoy.
3: Iya.
1: Jasa aku ngendisi, sipi men. Yang menang-menari jasa aku men.
3: Online.
1: Ramen. Singin dulu lah. Bukannya aku lagi bersih-bersih di mandi.
3: Iya. Arjunane online, Arjunane online.
1: Iya.
3: Lakone, lakone online ya. Gue ya.
1: Terus kayak
3: ibu gemoy
1: ya,
3: pas nyendul ya. Hmm, wah ibu gemoy. Moy. Iya.
1: Iya.
3: Wong ireng, wong ireng mah.
1: Wong ireng banian.
3: Enji.
1: Sen, kita ngilang mana, Sen? Terus gue Mas Parjo ya.
3: Bang Parjo.
1: Terus kayak
3: apa lagi?
1: Mama
3: Alisa, ya. Abah Sahrul.
1: Abah Sahrul. Mungkin ya.
3: Iya.
1: Mama Isma.
3: Iya. Oke.
1: Mbak Feby Pelpa. Rio Pesek.
3: Rio Pesek.
1: Mama mana dia ya?
3: Iya. Mama Neng Om Bambang. Ini dengar-dengar Om Bambang lagi sakit ya?
1: Iya.
3: Oh, syafaqallah Om Bambang. Semoga cepat sehat kembali. Iya.
1: Terus Om Akif Marani. Pak Mandur, Bu Mandur.
3: Iya.
1: Terus kayak Om
3: Ayah HM. Lu ngelak gitu guru percuma.
1: Iya.
3: Terus
1: kayak Om Tari Tumpeng.
3: Ahmad Ganteng.
1: Terus
3: lagu Mbak Yos, aku hadir nyimak bae lagune ngintil Mama Lani. Miki apa ya, Mah? Padi kintili, Mah?
1: Nong-nong.
3: Nong-nong, iya. Ya wis, kintili. Kintili. Amat ganteng. Kami baik kan di dedos ketinggalan. Trail jeger. Iya. Mama Lani teteh protol sudah 4 kali, Mama Lani. Teteh Agustin. Ya, bar kia teh. Monggo.
1: Murine,
3: oke.
1: Sialnya keluarga nih Mama Lani.
3: Oke.
1: Supreng ngomong kaya, makasih.
3: Ji, waalaikumsalam, deblak ting-ting.
1: Jos,
3: terima kasih. Ada Mama Lani bersama dengan Dede Gani yang ada di kawasan Munjung Agung. Sung yakin, Sak, yakin. Nyongra goroh, sung yakin, Sak. Sung yakin, Sak. Yakin, Sak, tak ada Mama Lani mana ya. Wis pantu-pantu Mas Haputop ya, padahal bukan pendengar aktif ya. Berarti di luar sana itu banyak pendengar pasif yang mengidolakan Anda, Sak. Takon mene pun takone, guys, yang diledeki siapa ya, Mbak Yos ya? Jasa kerajung. Iya, aku senang memang jerek ya kamu datang jasa. Jasa idolaku. Aduh, di belakangnya Mama Lani. Yo, halo, selamat. Siang balanya suara Paramon.
1: Campur sari siang.
3: Ketara
1: Paramon dan Dute Saporete.
3: Nji, campur sarine Saporete juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Habibah. Nji. Umi, yo, ini jualan apa?
1: Gambang suling.
3: Gambang suling.
1: Nggih.
3: Hari ini
1: gambang
3: jualan nih.
1: Gambang suling.
3: Lola, lola, lola.

0: Tolongake bareng lan kentru
1: ketipung suling
0: sigra kendangan.
1: Hore, pinter. Dapat 99. Oke.
0: Bapak ada kayaknya buat nyendol.
1: Iya, bahasa ada.
0: Salamipun
1: nggih. Monggo.
0: Tenang nggih, Mbak Iyo. Mugi-mugi paringan sehat wal afiat.
1: Amin.
0: Lajengipun wau nggih. Mama Lani
1: kali
0: Tete Janine.
1: Oke.
0: Ampurane Mbak Iyo.
1: Sinten pripun?
0: Nggih niki wonten.
1: Ada pembeli? Oh ya sudah, berarti ini lapak buka ya. Oh nggih, monggo-monggo. Salamnya buat semuanya saja ya. Oke.
0: Nggih,
1: monggo Umi. Oke, amin. Sama-sama. Laris manis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Cos. Saya salah pencet deh. Ada Umi Habibah ya, yang ada di kawasan 407 ya. Hari ini ngelapak jadi di 407. Posisinya di situ ya. Lagi ada pembeli, jadi buru-buru. Ya wis lah, berkah barokah dagangane. Oke, di belakangnya Umi Habibah disapa kembali di 352888-nya. Halo, selamat siang, Balan Star Paramount.
2: Halo.
1: Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya sepanjang Cina.

0: Sekarang harus dipotong rambut teh.
1: Oh, dipotong.
0: Wis ngene sebahu bawahnya
1: bahu.
0: Nah. Dulu iya segini se apa namanya segitulah pokoknya dewe. Tapi orang nemen.
1: Cewek ya, kalau rambutnya panjang kan kelihatan manis.
0: Iya, manis CU ya, Bang ya. Saya kis ora itu kan dulu Bang, aku enggak pakai kudung yang meneh pokek, rok pendek. Jadi masih kelihatan unyuk-unyuk lah.
1: Tak koyak iki.
0: Iya.
1: Diwarnakane pangan ping.
0: Kamu apa lagi makan nokoyaki?
1: Iya, kayak bakso, kayak apa ya, anak-anak.
0: Kang Wir itu, Kang Wir kongkon Bang Al ngomong-ngomong ke Bang Al. Laler.
1: Apa, ngomong aku, Mbak Yos.
0: Laler?
1: Tak konjok kita ini, ke.
0: Menclok?
1: Bula.
0: Pakrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr laler, mencrok, pager, didudut, bakler, kayak kowe dongeng, kang wir kurang. Jasa kena jum.
1: Lagunya sing enak apa banyak?
0: Lagunya apa dong?
1: Bebes. Apa ya? Kayak sing monine anak potone sampean ning dompet aku.
0: Oh, mediun ngawi ya.
1: Maso.
0: Siapa? Iya.
1: Aku kangen. Kangen-kangen Pak Yos. Tak sawang-sawang.
0: Fotone balang nang nggo pakan curut.
1: Dalam ngilangan tuh cedera kesian sebule potong sampean.
0: Oh ya sian abang. Dilaminati ngobang. Karpe bukan toko nang ruang. Toko nang ruang tamu, Bang. Ya. Tapi dang
1: kayak nganggo hitam kayane.
0: Laminati.
1: Nah, ora hitam.
0: Aja nang kamar nang kamar. Nang kamar ya oleh ya. Ning ora ya toko nang mburi ya, tapi toko nang mburi bukan digrogoti wiruk sih, Bang.
1: Lak dume iki.
0: Telepon lah. Mama tadi ngomong apa sih, Ma?
1: Bang.
0: Halo. Oh, iya. Ya,
1: Madiun ya.
2: Bang Al, aslinya ngerti Mbak Yos, tapi pura-purane orang ngerti, ngodeng orang ngerti temenan lah.
0: Iya, orang ngerti apa sih Bang?
1: Mbuh.
0: Ngerti apa Ma?
1: Ya mbuh, pengalaman.
0: Iya, dari mana dulu Ma? Iya.
1: Dasak lupa.
0: Sang Pujangga, Kang Ibni Abdillah.
1: Saya Kang Ibni Abdillah.
0: Om Gas Nuri hadir.
1: Iya.
0: Kang Edi Dados.
1: Tatane anda lestani kondangan dia ya.
0: Oh judul lagu iya. Mediun ngawi. Iya pancen kok Mayus juga ngerti Mediun ngawi. Aduh ya kue. Kan biasa. Biasa dia tuh suka ngeprank aku.
1: Weh apa Bu Lini Bu Diono okay. Ya Bu Sati Bu Bobo.
0: Oke okay.
1: Apa ya atane akibat nih saya roh mandole mandele mandele
0: Tete Agustin apa.
1: Iya, wakon tetap bayan.
0: Oke. Okay. Amat ganteng.
1: Amat iya, yeah. Nyok pasang bubuli aku.
0: Jadi orang
1: apa?
0: Iya, tapi kan ya. Menamakan dirinya ganteng. Wong iya. Ireng, wong ireng.
1: Wong iyang ya.
0: Ami ya. Bakar madu Umi Lela.
1: Jos, napa ya Ami Umi? Yeah. Napa ya? Karena kue sapa Kang Dodi ya, walaupun dia kaji salipinur, kaji nolan ya. Iya, udin beduk, sahur beduk, untung beduk, leha beduk, dahim beduk, atane yos beduk.
0: Jo, yos aja di beduk kok.
1: Ya, wene lagi beduk beli ya wene.
0: Ora lah, wis lewat beduk ya.
1: Beduk kan awan, Pak Yos.
0: Ora, beduk ya yang ditabuh.
1: Kata lain
0: itu
1: kata
0: kan dur
1: awannya kan beduk
0: orang lah pokok enggak lah beduk itu berarti benda lah pokok
1: koni kon sarapan bis beduk kok dong
0: sarapan beduk onong ya itu kan bahasanya lo bego bahasa lo bego ya kayak gitu duhur mana beduk. Lanjut Bang.
1: Yos lah. Jangan hobi ya wak yeah. Napa ya ada lihin mama ay bapak nah ay bantul pak Anul ya pak ya yo yo
0: para miki Umi Habibah wis disalami Umi Habibah pada gondrong Oji Sahputra Oji Sahputra
1: ya apa nek kue Pak Ihnu maju dulu.
0: Iya.
1: Pak Ihnu ya.
0: Pak

0: Tomai.
1: Tomai, napa ya?
0: Channel cair.
1: Atane ya channel. Atane sok dikentung. Napa ya?
0: Kang Handoko.
1: Cengat.
0: Cengat ini.
1: Cengat. Cengat no. Jeng usahawan cengat.
0: Cengat no.
1: Apa nih sih dicengat maju? Iya. Anak ini tadi dicengat ini yo.
0: Cengkakan. Cengkakan aku dulunya kan cengkakan gitu.
1: Ya ampun.
0: Keri.
1: Apa ya?
0: Cengkakan iya. keri.
1: Atane kuwe Kang Bambang kalau mama nenge
0: mana
1: bisa Kang Agus ya masih mah kalau menang ting kalau wakat dolan apa ya? Asin aku apa nih ya?
0: Apa dia wis makanya urusan nyaluk diwala yo yo.
1: Bunda Silmi, Bunda Siti Benglen apa ya? Atane kuwe apa ya wis lah.
2: Oba, kuyang terus.
0: Mama Nadia.
2: Sis, monggo.
0: Kang Ibni. Kang Bir. Rambut gondrong, al disuruh mengucap. Iya, tapi orang gelil mau Kang Bir.
1: Baby blepang. Anggun apa.
0: Ki, mau ki dikongkon Kang Bir kan ngomong mbakler ngono mau.
1: Mula.
0: Mau Kang Wir.
1: Mau
0: Kang Wir. Ngomong Kang Wir bae wis Kang Wir. Ya kowe wis. Ora bisa.
1: Anakku yo tegel hek Yudin.
0: Iya, mari ndi? Ora gelem.
1: Iya.
0: Ya wis bongan ora gelem sore sapa.
1: Anakku nek wedi ketemu sampean anak kancane kan wani.
0: Semenakutkan diriku.
1: Tapi
0: kah itu?
1: Aku gelem. Lah. Ayah.
0: Gelap siapa? Ngejaknya siapa sih? Ngejaknya siapa? Oh, anak Jakwir. Oh, lagi ada Jakwir, ada teman. Aja gelap, mong basa-basi tok aja gelap, Kang Sayidi. Aja gelap, mong basa-basi tok. Aja ngugu, wis.
1: Boy.
0: Oke, Bang. Oke, bener. Guyon pokoknya ya.
1: Cukup pak jangan
0: satu. Oh cakep sekali.
1: Menawi lepat, nyuwun pangapunten.
0: Oh sami sawang sulipun ji.
1: Negara Indonesia negara hukum.
0: Oh cakep sekali juga.
1: Saya permisi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting. Jos, terima kasih bang. Lalu begowa, burine ana. Apa sih backing track wale? Bukan sih, dia di aja kok. Cuman pura-pura tadi diajak yuk ke Tegal, yuk ke Tegal yuk. Yang tak dewekan di ketemu Yos, kan wadi apa ya? Imut-imut cerumut kayak gini kok ya di wadeni ya. Wadi apa sih bang? Wadi kesem-sem kayak mesti. Ya mau lah wong bang Al cuma basa-basi tok ya, Kang Sayidi ya. Ya sudah dengan balannya Sarah Paramon ya, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan adab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Yuk dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Harganya Habutop yang isi 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa datang membeli di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 Tegal. Halo. Aku tadi mau apa? Oh, Kang Parjo, selamat siang Kang Parjo. Jin. Kang Parjo, selamat siang. Jasak mau ngasak. Banyumali paspor ora bener bang. paspor kayak pan maringan dia maring luar negeri cacak di sini tadi hilang ya lagu ne nonong dulu bener kan ini lagunya. Gua salah. Ganti kayaknya bukan ini deh. Nonong era muncul ternyata mah. Kok mas, dalam mata kuliah temanin mah. Nonong. Aduh, jangan mikir alternatif lain ya. Dua-duanya ya. Singki apa ya? Yes, kayaknya bener apa orang? Mau ceritane anak interlude meneng dhisik.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: ke parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop ini kan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Dukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Alkautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan. Anda

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: apa. Lagi sakit malah diomelin papa mama.
1: Sini sini, papa peluk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02,

di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: segmen berikut ini.
1: Di Apotek Agung Mulia, alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02, Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma, alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53, RT 003 RW 11, Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01, Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03, Adiwerna,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali lagi masih Adeus Andarista ya di Paras Hari Siang sampai di jam 2 siang nanti. Ya, tadi yang baru saya hadirkan ya, ada Alun-Alun Nganjuk. Ini lagu disuka sama Mas Albar yang ada di Kesan Debong. Mediun Ngawinya, Didi Kempot juga sudah saya hadirkan, memenuhi permintaan dari Bang Al yang ada di kawasan Lebak Gua. Yang mau gabung lagi disapa kembali di 352888. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.
1: Siang. Kampus saya ini saporet.
0: Namun.
1: Gimana kabarnya?
0: Kabarnya alhamdulillah baik-baik saja.
1: Semangat.
0: Song yakin.
1: Kampun dahar.
0: Oh. Durung.
1: Durung ming
0: papat.
1: Semuanya kuang, gue tambah lemu.
0: Oh, rapapa, eben katone uripe bunga terus.
1: Gede
0: kena awak.
1: Awak gede, tok tok bongsor.
0: Ora apa-apa bongsor, ya wis mending judule wis oke ben kaya bul ora. Ben ora konangan. Eben uripe ora konangan lagi suker. Eben ora konangan uripe nyoleh lagi suker, sing penting katone bahagia.
1: Padasan.
0: Kayak dream, gue nyongrep sama laku.
1: Kayak padasan.
0: Padasan, ya gue tak lempeng nemen, no, berarti oh.
1: Padasan jembok tengah sih.
0: Padasan.
1: Tengah. Jembok tengah kemuyuh.
0: Aku ngerti ini padasan gitu lenan. Oh iya ya, aku nemen nge. Oh iya padasan, berarti kayak waktu-waktu seneng kali oh ya. Iya, iya sak. Eh, lima sak singgo ngasa. Singgo nggak salah ding.
1: Ketawa aja.
0: Siapa sak?
1: Ada Santa, ngutamat punya wucu.
0: Oh, berarti waktu kan sak?
1: Jauh lah.
0: Tapi masih sak kayak apa lin sak bentuknya sak? Eh?
1: Kentong.
0: Kentong. Kentong sing nganggo lempung, iya sak.
1: Iya.
0: Oh.
1: Karena anak burungan.
0: Oh iya ya sak, kok mending jemblung ya sak?
1: Iya lah.
0: Iya ya, aduh. Berarti pime, berarti mame ping pira bae sak sedina sak.
1: Sing ape kepisan bae.
0: Sepisan bae aja sak. Mangan nyong lian sak prime. Masa nyong kon mangane sepisan bae ya. Ya ya engko nyong engko menyiksa diriku dong sak.
1: Lian lah.
0: Ya apa mani mengko dang sedang model sarapane jam 5.
1: Nempan salam-salam.
0: Ki sing ngene nyong sarapane jam 5 kira-kira kon mam sedina sepi ben lian bayang nak. Sarapane jam 5, manak nane ora limangan mani sedina tur.
1: Tambah kering kok.
0: Lah aku wong sampean ngomongnya mangane sepisan bae teh ge nemeni sak.
1: Ngorange.
0: Brr, ngetak sembur sisan dulu. Brr. Jadi pada jasak sing nyembur, aku suka aku sing nyembur jasak. Ya sak. Mmoh, ya wis lah. Ora gelem ya wis bener.
1: Ya teh, ya teh.
0: Kang Raju. Iya. Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle, Siti Bengle.
0: Iya, Mama Nadia, Pime Mama Nadia si Klilipen. Eh si Klilipen. Iya. Mama Nadia komen langsung aduh, ceklan batuk.
1: Dadak
0: mumet. Dadak mumet Mama Nadia. Cewel manet.
1: Manet udah wa.
0: Manet. Kurang penet. Wadasannya sing tengahnya anak purcu iya mikir dijelas saja saksi memalani iya yos nembe paham ya. Malah awalnya yos ngatine watu jembluk kang piol oh iya akhirnya kayak pada menjelaskan padasan kue gentong sing anak manuke gul sing anak
1: golongan ngonong
0: pepi sing anak ya nyong-nyong kayak dimana ya sak ya, nyong mikir bener-bener wis bener-bener dijelasin sasak nyong wis mudeng ya
1: iya
0: lah ana penjelasan maning Kang Piul bener oh ya padasan ki gentong tapi gara-gara si ana manuk nyong akhirnya kayak dimana
1: ya gue salam maning wong ana bolongane ngono pe iki bolongan pe engko sumpel
0: manuk ana bolongane apa ora sih
1: ha
0: manuk ana bolongane apa ora
1: manuk ana bolongane
0: tapi lewat mulut ya
1: aku tadi cicit bolongan ya
0: pancuran ngono biasa oh yang ngomong pancuran ngono nyong langsung
1: pa
0: oke
1: ya
0: aduh lanjut Albar sak
1: di dalam
0: tumben sih suaranya kayak wong kae aku panjen dole sayang Mama Lani Iya loh. Apa nih?
1: Masa sih?
0: Iya masa sih. Duli, oh, berarti waru waru bebek kaya jasak. Cak Moni, suaranya jasak pun sampai ya.
1: Dengan kang Parcu kaya nyong. Iya. Tengah jauh malah nih nunggu kang Parcu priman.
0: Cuman ngomong lu waru kang Parcu, waru bebek kaya kang Parcu, iya nyong waru penak ya.
1: Iya. Kurang nih, hari bapak sekian. Burini,
0: dereng dahar ya wenten, daharnya nanti setengah tiga.
2: Selamat siang sang.
0: Sak, primesak.
1: Siang juga.
0: Pandisak apa pandi pincok?
1: Oralah. Pantang ke nama nih.
0: Pan pelek nasab. Penor ada utang.
1: Selamat siang.
0: Iya, iya pelek nama nih.
1: Selamat siang kang
0: Batun. Iya, ini orang ada utang sak.
1: Iyalah, utang mong Batun.
0: Ada rusak.
1: Iya lah.
0: Lin.
1: Marina. Ari alias.
0: Iya. Nyiratu nyi blorong.
1: Kang Wir.
0: Kang Wir.
1: Iya.
0: Kang Ibni Abdila.
1: Kang Ibni Abdila.
0: Kang Edi Dada Australia Jeger.
1: Jeger.
0: Apa sih sak? Aku ke lagi sok sibuk, belum sempat makan tahu sak.
1: Nah,
0: Burini. Iya, ditanya Burini.
1: Ini mudah
0: oh, bentuk perhatiannya jasak. Iya, tapi jebe ngonong kesok. Apa sih sak? Aku lagi sok sibuk ya, belum sempat makan tahu.
1: Sempat makan ngono kaya kena.
0: Padahal ora kaya kena ya Burini ya. Aduh.
3: Miki ari nyong nyendole. Halo.
0: Halo
1: saya.
3: Halo.
0: Betul.
1: Saya
3: halo.
0: Ya pesan mati.
3: Halo sayang. Wong kae meciang primen responnya sak.
0: Responnya ya.
1: Saya soalnya. Sayang juga kayak kuwe lo.
0: Ya orang nak palingan mak. Langsung jengkangkang sikile mendhuwur kabeh.
1: Yang paling nyebut astagfirullahaladzim itu benar mudah sayang
0: ya orang istighfar lah palingan sampean ya
1: orang istighfar sih orang ini
0: keprok
1: apur pak terus bang Al ya terus banget di dadot terus gua ambilkan dano
0: iya Tete Agustin Tete Agustin ping papat protol boy jarnanya sak
1: betul boy telah nyaman mamalani
0: mau keseruduk mamalani.
3: Ngomong kan dirucak barang ibu sedara medhi sak.
0: Iya, ora ya sak. Sampeyan medhi karo bojone sak.
1: Ora.
0: Carane mama lan iki.
3: Ngomong kan dirucak barang ibu sedara medhi sak.
1: Cuma
0: dipremen. Jasak itu jasak ora, Cak. Jasak
1: terus.
0: Jasak. Jasaknya bukan istri, ikatan suami takut istri bukan ya.
1: Ora.
0: Tapi dang lagi karo ibu sode memang konangan apen-apene orang nakal orang dikatok kena
1: ngatokan jawa
0: so nang kono akhirnya nyong bisa menilai oh jasa ternyata isti juga ya
1: ora
0: kayak maine
1: mama dia aku spoiler
0: ya
1: terus warni pak
0: oke
1: ngapoin Pak ini ayam.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Nadia tuh enggak pernah Nadia sehat.
0: Mama Nadia lagi mutung.
1: Mama tuh membeli. Kusur sana nyong.
0: Iya, gara-gara nangis kejer-kejer orang diparani orang acan.
1: Nangis
0: itu kejer. Lalu sih lagi kecocos benang mata nih.
1: Melas, kecocos benang
0: gue melas. Mengenai pangkok iya, mau
1: ngebut. Iya, iya. Mau kondangan pirang-pirang nama.
0: Lah, kuy, ayo sak. Mumetep orang sih sak.
1: Kuy benang.
0: Sak, mumetep orang sih sak. Bisa nih kondangan gel cindu kating keletak sak.
1: Terus wo mana?
0: Nyompe ini jerut sing serinem nih sak. Pengen jerit.
1: Ada yang tahu. Tapi jerit tuh ngono.
0: Ah.
1: Gak kurang seru. Padahal tuh jerit toh.
0: Masa jerit anak iramane ya sak?
1: Ya, iya.
0: Terus konangan.
3: War ibu sedo melu mayos. Jasa anteng, tapi sekali ibu sedo ramelu.
0: Langsung
3: ngalor ngidul ngetan ngulun.
0: Iya.
3: Selalatan baik.
0: Ancendang kalau ibu sudah mainnya mesra ya mah. Mainnya mesra. Apen-apennya mesra.
1: Apa nu be werunya kayak ku apa ya?
0: Mulai nih, mulai nih. Kita ke pokok tempatnya kita terbuka waktu kue open ya. Iya. Oh, tapi anggerana tempat anggerana tempat singgo. Lagi neng kayak neng rumah makan Citu ya didesep na ibu Suhado. Melu ta melu gendong ya. Desep na bu neng di didokon neng di pokoknya titip.
1: Ya
0: kayak barang kayak penitipan kayak didokon neng penitipan barang waktu kue. Dokon neng penitipan barang.
1: Kami ini ramen dengan itu tak sepeda motor sih. Kalau tinggal ngono orang retio.
0: Wis ya, wis aman lah merasa aman oh ya.
1: Iyo.
0: Bar kue mah iter. Mama lani orang melu sih ya. Mama lani waktu jitu gak datang ngesak ya. Mama lani orang iya sih tega ang Jojo.
1: Ya budi apa mereka kontrol.
0: Nakal ya. Tangannya penitipan barang kesempatan. Gue nitip na ibu Suhade. Di
1: Santoso Jabutra.
0: Gue iter.
1: Tawa lemo.
0: Iya.
1: Ibu Darusya.
0: Ibu Handoko pak. Kang Handoko.
1: Kang Handoko. Iya. Terus bosan di Purbowo.
0: Ya Allah.
1: Ya.
0: Piol.
1: Piol. Kenal jahit.
0: Ya.
1: Terus Albert.
0: Amat ganteng ya sudah.
1: Amat ganteng.
0: Ya Wong Ireng.
1: Wong Ireng.
0: Mbak Mudrika Zen.
1: Mbak Mudrika Zen yang masih ada bunda.
0: Zehan.
1: Ataupun 14 pun, perkebun.
0: Musim
1: iya sak ya
0: musim banget undangan ya sak tete Agustin pi akhirnya mencurahkan isi hatinya
1: wis mencerben banget
0: wis pi memangnya iya musim undangan ya nang sira kayo ngep
1: kene mamati ya nang sen kaya ku
0: iya ya
1: ceritane dari panggung arep
0: lek gue oh iya sing tahunnya oleh dute panter jadi ya
1: lelit apa ya rano ya otan
0: ya primen sih ya iya kemudian kan dia berharap Anda datang untuk mengelus-ngelus ya
1: ngelus-ngelus apa ngelus-ngelus duit saya seneng
0: ternyata Anda tidak datang.
1: Enggak,
0: maksudnya mengharap Anda datang ya. Karena dia pengen mendapatkan pelampiasan untuk ngebuki wong.
1: Ini gak warni pak.
3: Sayangnya dasak
0: pimis ya. Suaranya pimis ya.
3: Dasak fiturnya langsing. Nawar ya mbak ya. Langsingannya.
1: Wah,
0: iya lah kasih nganyang orang wani nganyang ya sak regenis paten ya sak regenis paten semen orang di danyang casak ya
1: lah
0: kasih nganyang apa-apa lah kasih wani nganyang wih kaya wah ya senangnya jaim ya sak dewek pak nyatanya becok lantangannya kenceng nemen kok orang dicul-dicul ya sak lu ngomongnya kamu nih lah kasih nganyang nyang. Aslinya dewek pengen nganyang ya.
1: Iya, cuma kan.
0: Tapi kan regen Mas kan memang lagi larang orang lidanyang.
1: Iya,
0: Mas. Ya, Mas Rajum ya, Mas Rajum ya.
1: Dengan
0: orang lidanyang.
2: Wes. Komen nih, Pak.
1: Iya,
2: ya
1: kan
0: Nuri. Om Kas Nuri.
1: Nuri ya. Numpang
0: kalau komen banyak kan. Ya wes, jasak idolaku.
1: Pelakune, anak le.
0: Banyumilinya Yulia Citra.
1: Banyumili
0: Ana Yulia Citra, tapi memang Jawa, cuman saya enggak tahu lagunya seperti apa.
1: Lah kok kena disambut sari kan anak Banyumili yo. Lah kaya.
0: Iya, ya wis kike sak. Iya wis sak, iya sak.
1: Wes.
0: Yulia Citra kan lagu ini penyanyi dangdut sak, cuman ini Jawa memang.
1: Wes,
0: ya wis embu. Ya, orang ngerti bener embu ora.
1: Din ya.
0: Oke. Okay.
1: Karlaka ya, kantinnya gue.
0: Terus ke bayus lah.
1: Karlaka kantinnya
0: apa?
1: Tahu apa tempe.
0: Apa? Tahu apa tempe? Nyong milihnya tempe, nyong milihnya tempe nya sampean.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, deblak ting-ting. Jos, terima kasih. Ada jasa kerajum. Ya, sakarajum. Kimiki aku nampani piras nembe jasak. Nembe jasak ya? Bisa nembe jasak. Isuin mun sisak. Tidak, Yuswan langsung ke lagu ya. Sudah, di belakangnya Jasak satu penelpon lagi ya. Durasi dibatasi. Halo, selamat siang Mbak Lestara. Halo.
4: Halo.
0: Iya, Om.
4: Campur Sarine Saporete.
0: Nemen, Om. Iya, ya, Om.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Kasnuri.
4: Iya, sehat, Mbak Yos.
0: Alhamdulillah. Hirobil alamin. Lagunya apa,
4: Pamer
0: Om?
4: Amer
0: Bojo ya, Om.
4: Iya. Ucapan kae sarahan Mbak Siro.
0: Oh,
4: cek ngocam loro.
0: Oh, ya wis dipamerna, Om. Ya. Aja ora dipamerna, Om.
4: Iya, Mbak. Ya. Asih paling Mama Siro.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
4: Salam melu Jasak Ratu.
0: Oke.
4: Karo sing mau mlebu. Anak Bang, anak Umi Habib.
0: Uji.
4: Iya, terus Mama Lani.
0: Mama Lani.
4: Si
0: dari Gani. Ya, Albar.
4: Albar.
0: Ya, Ahmad Ganteng.
4: Ahmad Ganteng. Peter.
0: Piol Peter.
4: Piol.
0: Kang Raju.
4: Kang Raju 5 Peter dari.
0: Tidak dari.
4: Oke.
0: Teh Agustin.
4: Teh Agustin. Apa manis ini?
0: Mama Ayi Bengle.
4: Kabe Bengle.
0: Iya.
4: Yeah. Satu kabe.
0: Ya, yeah. Kang Wir.
4: Kang Wir nang Kaligang Sa kabe.
0: Oke.
4: Apa manis?
0: Kang Ibni Abdillah.
4: Ibni Abdillah.
0: Sarahane kapan, Om? Sarahane kapan?
4: Dina kie.
0: Terus ome pan dadi kae.
4: Ora
0: kan dari mayoret, Om, kan si kan dari mayoret. Oh ya wis, perwakilan ya, Om ya.
4: Nyekeli ku.
0: Nyekeli apa bendera?
4: Wajik.
0: Oh, nyekeli wajik, eh bukan nyekeli bendera.
4: Dewe kan angel loh. Banja sama lagi
0: ya. Ya bukan banyak kali bendera merah putih. Ya wis.
4: Durasi,
0: ya, durasi, oke.
4: Ngerti kan, Mbak?
0: Iya, loh.
4: Cepetannya.
0: Oh, pengertian cepet. Sekali, Om Kas.
4: Iya, spesial okay. Ya, Mbak. Iya, tugas, semoga selalu sehat.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Super paling mentokter, Mama Wiwin.
0: Ya.
4: Terima kasih, ya, Mbak Yos.
0: Sama-sama.
4: Atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ding-ding.
4: Jos,
0: terima kasih ada Mukas Nuri yang ada di kosan Lebeteng ya bersama dengan Mama Wiwin pada oli orderan ya gawe wajik sa tampah rong tampah telung tampah bertampah tampah gua acara sarahane Mbak Siroh ya. Ada ngerit berarti ya. Yang sudah menekan balannya suara para Ramon FM, jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi Habudop ya. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Selain berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, Habutop juga baik bagi para penderita stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, migrain, impotensi, darah tinggi, insomnia, diabetes, kista, masuk angin, asam urat, mah dan diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis. Bagus juga untuk stamina, membuang racun, kelancaran nasi, kelancaran haid ya. Kemudian kelancaran tubuh, alergi, bagus juga untuk radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita. Memperlambat penuaan dini, kemudian menormalkan tekanan darah dan lain-lain. Mas Fitter, selamat siang Mas Fitter. Apa, Om?
5: Oh, Om, dipoto ya. Wajike Mbak Yos, ke wajike Mbak Yos, waduh cantik sekali. Wajike be cantik ya, apa mana mama wine ya. Iya dibaisi wajike, iya wis lah. Aduh,
0: Ya sudah ya, saya hadirkan dulu nih untuk memenuhi permintaan dari Jasak Rajum. Benar-benar ini lagunya sesuai Esak ya. Soalnya ini Yulia Citra yang saya tahu ini penyanyi dangdut. Lagunya Banyu Mili. Tembang sih tembang Jawa. Ya, tetap di 101.5 Star Paraman FM Tegal bersama dengan Sayus Anda Arista sampai di jam 2 siang saja Jasak Rajum.

Ya, ada Didi Kempot ya, Pamer Bojo sudah saya hadirkan spesial untuk memenuhi permintaan dari Om Kasnur yang ada di kosan Lebeteng bersama dengan mamah bibinya ya. Dan Banyum ini juga sudah saya hadirkan ya, memenuhi permintaan dari Jasa Karajum di Harjo Sarikidul. Kemudian terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Ada Mbak Mudrika Sen. Hau. Sugeng siang Mbak Mudrika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Neng. Kula Mudrika Zen ingkang wonten ing sida mulia. Absen mawon matur mbah nuwun kagem Neng Yosji. Kemudian ada Wong Ireng juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya bersama dengan Mbak Nianya. Amat ganteng juga hadir Mbak Yos. Nyimak saja Mbak Yos.

lagunya Ngintil sama lagunya Mama Lani. Tadi Nonong ya sudah dihadirkan di awal lagu. Kemudian di belakangnya ada Kang Adi Dados juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir.

0: di belakangnya Kang Edi Dados, ada Kang Ibni Abdillah juga. Selamat siang, terima kasih sudah hadir. Jasa Krajum juga, selamat siang, terima kasih. Kang Wir juga ya, selamat siang saja, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Albar juga, assalamualaikum, selamat siang Mbak Yos. Ada Albar hadir di Debong Lor, salam buat semua balanis Tara Paramon. Buat Mbak Yos, terima kasih. Lagunya Alun-Alun Nganjuk mungkin yang dimaksud ya. Sudah saya hadirkan juga spesial buat Kang Albar. Mama Ayi di kawasan Benglek juga, selamat siang Mama. Papa HM, Papa HM baru cekucek mata, baru bangun dari tidur ya Papa HM ya. Papa HM dari tadi disebut-sebut kok ya, baru muncul. Sugeng siang Papa HM. Ya, kemudian di belakangnya Mama Ayi Bengle, ada Kang Raju, lagunya Jali-Jali Nokyo, salamnya buat semuanya saja. Mama Nadia juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Kang Piol, sugeng siang Mbak Yos. Padasan ya kue gentong singana ya. Ano manui. Oke. Kemudian di belakangnya Piol, Kang Parjo, selamat siang juga, terima kasih sudah hadir. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga, selamat siang, terima kasih sudah hadir. Mama Lani di kawasan Munjung Agung bersama dengan Dede Ganinya juga, terima kasih sudah hadir. Tete Agustin, waduh, oh dayang. Tadi di opening ya, setelah opening 4 kali protol. Ini baru awal loh, 4 kali protol. Usaha laginya berapa protolan lagi teh. Sampai kuku tak parasal ya teteh ya. Nanti coba lagi teh, dicoba lagi ya. Teruskan perjuangan Anda untuk online di Lanosta ya. Oke, nanti kan ada saya hadir kembali. Ada Mas Fitur juga, selamat siang, terima kasih. Fitur hadir lagi Mbak Yos yang ada di Bengle. Salamnya buat Mudrika Zenyi Ratu. Kemudian ada Mama Lani, buat Mama Hasna, ada Mama Lisa, Bunda Siti, ada Bunda Mut, ada Om Kasnuri, ada Jasak Rajum, ada Kang Doli, Bang Al, Kang Edi Dados, ada Abah Sahrul, Ami Bakar Madu, Umi Laila, ada Kang Agus Boiler, Kang Parjo, buat Kang Mukhtar, Kang PM, ada Wong Ireng, buat Mbak Nia, ada Mbak Feby Belpas, ada Piol, ada Trio Pesek, Ahmad Ganteng, ada Astuti, buat Eka Tonjong, ada Kang Mutar Odong, ada Kang Kopidin, Furkon, Mas Albar, Mama Ayu, ada Kang Wir, Kang Ibni Abdillah, terus buat balanes Tara Paramon semua. Buat Mbak Yos, terima kasih dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Om Kasnuri juga ya, selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Mbak Saada, selamat siang Mbak Yos. Aku pengen lagu Necangan. Oh itu nanti, belum masuk di Lanosta, sudah request lagu. Kemudian ada Om Asik ya, Om Asik, asik-asik di kawasan KDM. Salamnya buat semuanya saja, salam kenal buat Mbak Yos, terima kasih Nji. Salam kenal kembali ya, Om Asik sekali. Oke, sudah ya. Oh, Ami Bakar Madu juga selamat siang, Ami Bakar Madu bersama dengan Umi Laila yang ada di kawasan Air Hakim. Kemudian Bagus Ari Permana di Brebes, salamnya buat saudara kembar saya tuh Bagus Adi Permana bersama dengan ketiga istrinya. Mama Lani biasanya nyalami Bagus Ari Permana ya, lupa ya. Soalnya lama baru kedengarannya kabarnya. Salame go Miki, salame go ketiga istrinya mah. Spesial buat istri dan keempat anak kembar saya. Waduh luar biasa ya. Uripe makmur ki ya sing arane Ari Permana ya. Sedih di bojone ya, luar biasa luwi-luwi. Berbesar hati ya. Iya, tiga loh. Berarti madunya dua dong. Anggar adil orang masalah sih ya. Oke. Pripun Papa HM? Papa HM pripun? Sanjang noponji. Aduh, saya bukanya susah nih Papa HM. Oh, pripun? Oh iya. Yeah. Di Messi ya lu, teman.
1: Maaf Mbak Yos, Papa HM lagi maksi neng cari barang Mbak Yos. Di Papa HM, aduh maksinya enak banget Papa. Ada sate, itu sate apa Pak? Gede-gede teman Pak. Terus apa itu Pak? Gulai Pak. Waduh, mantap ya, mantap, mantap jiwa. Endul surendul tak endul kendul. Sayangnya sih dikirim neng Yos cuma foto netok. Gawe Yos kepingin langsung marani. Ya sudah, selamat menikmati santap siang Anda ya Papa HM ya. Dan untuk semua balonnya Sarah Paramon yang saat ini mungkin baru sempat menikmati makan santap siang Anda juga, monggo. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 4 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, Anda yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Setelah ini nanti Yos Andarista hadir kembali di La Nosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an sampai di jam 4 sore nanti. Tebang terakhir ya, tebang keroncong dari melinya Hetikus Endang, ada yang jali, jali. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Raju di kawasan Jalan Ayam ya. Dan 101.5 Star Paramon FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tambahin kok.
1: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut?
1: Kue, arane lah Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Gue sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan. Pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai, ketemu lagi ya sama saya Yusanda Arista. Seperti biasanya saya hadir di Lanosta. Di kesempatan siang hari ini, hari Kamis di 4 Juni 2026, dan selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore saja, kebersamaan kita di Lanosta ada teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya juga tetap semangat. Yang lagi sakit, kurang enak badan, mudah-mudahan cepat sembuh, pulih kembali seperti sedia kala supaya bisa kembali melakukan aktivitas Anda seperti sebelum-sebelumnya ya. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477, dan Anda juga bisa gabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 931 99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata, ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya untuk mengkonsumsinya. Dan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke sini di studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal. Adalah Trouble is a Friend, spesial untuk Anda.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa

0: di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramon FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Waalaikumsalam. Jeng Andin, mene-mene jeng, tumben kie, jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon, angger panyilih dana sing langsung cair, nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja bae jeng, syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng, pinjam dana tempo 1 bulan, bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry bahen. Cabangnya juga akeh. Seradadi anak, Waroreja anak, Kemantran anak, Mejasem be anak cabangnya kok. Terus penake neng Primco Ferry pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga atau kanca simpan nyilih mono, dijak bahen. Mayan lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana sing gada, teka bae, ning Primco Ferry pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane bisa BPKB sampean, mumpung ana promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkape ning Primco Ferry pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Kembali lagi masih Adios Anda Restart ya di 101.5 Setara Paramount FM Degel. Masih ada juga Lana Ustaz ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca dari era 70, 80, 90-an dan juga kalau ada ya yang mendekati tahun 2000-an juga bisa di request. Bersama dengan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, kebersamaan kita ada Habutop, seperti herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh, dan juga ada Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Monggo yang mau gabung di 352-888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore Bala Nestara Paramon.
1: Siang Bayon.
0: Selamat siang juga Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanosta, hitnya. Kalau Yus bilang Lanosta, Mama langsung bilang hitnya sepanjang hari.
1: Sepanjang sore. Halo Mbak
0: Yus. Halo. Pujang ya Mama Lani.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sarap Paramon FM.
0: Lanosta.
1: Sepanjang hari.
0: Aduh, luar biasa sekali kamu.
1: Baya sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dede Kani gimana sehat?
1: Radionya mati.
0: Waduh, radionya mati. Waduh, gak nyambung dong. Gak sinkron
1: mati,
0: dong.
1: Baya, sabar
0: ya, salam. Bocah ciliknya Mama Lani lucu dong. Coba diutak-utik lagi.
1: Salam.
0: Salamnya buat siapa saja?
1: Ayah.
0: Terus?
1: Selalu.
0: Amin.
1: Rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Berkas barokah.
0: Amin ya Allah. Doa sebaliknya buat Dede Gani dan Ibu.
1: Urusan.
0: Amin ya Allah. Lagunya apa? Tanya Ibu. Radionya sudah benar apa belum? Waduh, kalau belum ya nggak nyambung dong ya. Halo? Aduh, Dede Gani. Nyes. Sampun, Dede Gani. Halo?
1: Lagune,
0: Mayor. Radionya mati apa sebenar, Ma? Iya, orang nyambung. Lagunya apa, Ma? Lagune, orang nyambung berarti durung urip. Ya, sikelenger. Aduh, sikelenger.
1: Sikelenger. Radio mati,
0: Mayo. Iya, mati ya.
1: Kayak apa ya? Radio kalau ngo permainan.
0: Oh, ya benar. Oh iya, aku ingin coba kan radio ini, radio yang apa? Yang manual gitu.
1: Oh, ini radio.
0: Radio. Oh, pakai streaming ya, pakai streaming ya.
1: Orang ngone.
0: HP kan?
1: Iya, HP.
0: Iya kan?
1: Kan orang di radio.
0: Sama ini. Sama aku kalau dengerin juga lewat HP, Ma.
1: Iya, ceritanya mau nih radio. Waktu 2 tahun apa ya?
0: Terus
1: kan penasaran dia bisa nih Kak, bisa moni anak suaranya penasaran.
0: Iya,
1: yeah.
0: Terus
1: hilang coba tiba kenapa?
0: Waduh.
1: Akhirnya pecah.
0: Bocah cilik ya. Cilikannya bis pinter. Ya, umur pira waktu gue, Mama?
1: Kayaknya rong tahunan ya.
0: Rong tahunan lah, kayak wis pira? Pira?
1: Oh, bulan September sangat.
0: Oh, 9 tahun ya, wis pinter awet cilikan ya, wis katon. Ya.
1: Tete
0: Agustin, Om Kasnuri.
1: Taro jasak ya.
0: Selamat sore, Dede Gani. Kang Piyol. Selamat siang Dedek Gani ganteng Mbok Lani.
1: Kue makan bihun goreng.
0: Oh, makan bihun goreng sedap.
2: Selamat siang Dedek Gani.
0: Om Kasnuri.
2: Ganteng.
0: Iya.
2: Pinter juga.
0: Oke, channel jahit Ma.
1: Ganteng.
0: Iya.
1: Taam.
0: Umi
1: Abdi lemah kita.
0: Iya.
1: Adi Pramana.
0: Iya, coba Bagus Ari, Bagus Ari Permana kan ada kan, Ma, kakak adik sih, Ma, itu berarti.
1: Bagus Ari
0: terus
1: ya.
0: Iya, terus ada Adi Pramana juga.
1: Iya,
0: Nok Anggun gitu. Terakhir barang kau. Pas meledak casak. Casaknya juga enggak apa-apa ya, Sak.
1: Terus ngo AYHM ya.
0: Iya.
1: Mas Parto.
0: Oke.
1: Terus ngo Putih ada pipa pati gondrongnya.
0: Terus Mama Nadia.
1: Oh iya, Mama Nadia Trio Pesek ya.
0: Ji.
1: Sore Mama Nunu.
0: Selamat siang, Dede Geni ganteng.
1: Iya, siang juga.
0: Iya.
1: Terus nggo pamandur mandur. Astuti ora tuh mau
0: Astuti iya.
1: Lagi
0: ider. Mbak Am Kembang Pang, Ma.
1: Mbak Am Kembang Pang. Mama Jire.
0: Iya.
1: Mama Asifa. Ma Uti Maulin.
0: Oke, okay. Omasik.
1: Omasik. Terus ngo.
0: Mbak Mudrika.
1: Mbak Mudrika ya.
0: Sore. Terus.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ami bakar madu Umi Lela.
1: Ami bakar madu.
0: Lela. Kang Oji Sahputra.
1: Mas Oji, kalau si Menjeng.
0: Ya, si Menjengnya Bu siapa?
1: Oh, kue.
0: Siapa lagi?
1: Mandur, Bu Mandur ya.
0: Oke. Okay.
1: Ketukang Doli Bu Ida, Mama aku.
0: Ya.
1: Mama
0: Bude Emut, Bude Emut, Bude Emut.
1: Burini Pak Pramudiono. Pak Ayu Sege.
0: Ayu Poso.
1: Si
0: Cine Oma Jet, Oma Jet.
1: Panas manis ya. Terus ngo Mama Kilang Warni.
0: Iya, Umi Habibah Pak Degondrong.
1: Bunda Habibah Pak Degondrong.
0: Iya, Mbak Saada.
1: Saada Malang ya.
0: Ya Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle. Terus ngo Kayo,
0: Kang Peter
1: ya.
0: Kang Peter.
1: Terus ngo Kayo.
0: Ya apa lagi?
1: Bang Al.
0: Afurkon.
1: Afurkon. Afurkon proto terus ya ketara.
0: Iya paling ngono. Ngomong-ngomong nenek lunyu baknya sih. Heeh.
1: Materi ora bisa
0: mati. Cari alasan ya, Ma.
1: Mama Ari, Bapak Ari ya.
0: Oke. Okay.
1: Mama Ari Kemuning. Apa Kumis?
0: Ya.
1: Terus ngo Kang Opidin ya.
0: Kang Opidin.
1: Cinta Alohi jeng Robi. Satu kali ibu kemoy sore.
0: Ya, oh, oke. Okay.
1: Mama April, Mama Cinda, Mama Bayu ya.
0: Ji.
1: Bu Impa Sukeng dalam tangan. Bu Mariati, Maikani, siapa Alun?
0: Oke. Okay.
1: Malah petuk, mutin petuk. Maikan hanya Maikan.
0: Ngomong apa Bang Al?
1: Terus.
0: Oh, kemburan dia.
1: Warna,
0: Bang Al. Ya.
1: Al.
0: Iya, kemboran kayak yos, duwene nemen ya.
1: Terus gua kasih bayar.
0: Bayar ya mah ya. Oke.
1: Iya. Kok nyurung ngaluk lah.
0: Oh iya, lagunya apa, Mama?
1: Lagunya.
0: Iki iki iki iki.
1: Harapan cinta. Papa nambah ya.
0: Angel Puff yang
1: Harapan cinta.
0: Kayaknya ada deh. Coba ya.
1: Iya. Seperti Alengo.
0: Oke, okay. Ada mah.
1: Iya, okay. Tanggal 14 ketemu.
0: Jangan lupa tanggal 14 hari Minggu di tempatnya Om Kas Nuri.
1: Lepeteng Bang Nine Palamu ya Om Kas.
0: Iya Om. Iya VN Om. Jelasnya wongnya juga orang bisa ngain ancer-ancer karena durung weruh. Iya, padahal pernah ke situ ya mah. Katanya pimes sih jalannya. Jalannya ngelak ngawik apa pimes sih?
1: Pokoknya Ari Singkai mbak ya. Jalan kayak larangan lempeng kok lekokannya sing lempeng ateng yang jadi kayak abis hitam kaya bayo kok lekok ulun
0: kok ulun terus
1: tarup apa lekok ngalor
0: oh tarup
1: ono ya wes
0: oh iya oke mah sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ding-ding. Jos, terima kasih ada Mama Lani, Dede Gani yang ada di kosan Munjung Agung. Lagunya Harapan Cinta nanti ditunggu saja Bu Demut. Baru siuman ya. Baru bangun bebe ya Bu Demut ya. Aduh, cuci muka dulu ya. Biar gak aduk lagi. Bukit terima apa orang par darani par bubuk. Orang bayos nyong par nyapu ngerti nyong par asa tahu alah nyong par gorok daging dikorok. Wis ora ya, wis bubar ya badannya ya. Di belakangnya Mama Lani, halo selamat siang jelang sore.
3: Hola.
0: Hola. Iya, Kang Doli di Mekaton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Kayak gue yang ngobrolnya rata juga gak gini nyongan lepuh.
0: Oh, siapa? Aku ngremeng dewek ngonong ya kudune.
3: Iya, ngremeng dia gak gini nyong udah lepuh. Orang ngremengnya nyong orang lepuh.
0: Lah, kue berarti rezeki nyong ngremeng. Rezeki Kang Doli. Rezeki Kang Doli ya. Akibat saya yang ngremeng.
3: Yang utama mencet-mencet mulai wong
0: mudun. Oh, begitu. Albar, Mbak Albar, Yos, Dahar, Albar. Monggo Dahar, Mbak Yos. Waduh, mantul sekali Kang Albar. Sate nih.
3: Budemut siuman, Budemut.
0: Budemut sudah pulang, sudah di rumah ya Budemut ya.
3: Siuman.
0: Dari tidurnya, dari bobok ciangnya.
3: Raup
0: po budek ya. Ajak lalen ngo sayur sop ngo raup. Ngo sayur asem ngo raup aja budek.
3: Ora apa-apa.
0: Waduh, ngodang ketemu nyontak lah mudi yo. Rasane sayur asem sih.
3: Iya, ketemu kuwer sini, sambutane seneng.
0: Oh, lah aku Kang Doli jare protolane Budemut, Kang.
3: Apa budek? Kayaknya Mbak
0: Yose. Oh, iya bener Kang Nok. Ih, Mbak Yose mikir ngomong baik. Dadine aku ne wis mlebu protol. Oh, belum bobo sama sekali katanya ternyata. Habis mandi malah seger ya, Dek.
3: Ya wis. Ya.
0: Bar adus dandan sing telek-telok, Dek, kaya tekowok ya, Dek.
3: Anak Ustaz ya, wene apa-apa.
0: Oh iya, anak Ustaz ya apa-apane enggak wes nganggo sarung ngop kaya santri ya, Dek. Nganggone sarung udah ngesantri kan kebanyakan pakai sarung, enggak pakai rok ya. Iya. Santri pekok tak kue, Bang Alok.
3: Bang Alok santri pekok.
0: Iya Bang, Amazik, Amazik.
3: Jasak sih santri pekok tu juga jasak.
0: Jasak nah.
3: Santri poal ya.
0: Jasak pekok tok. Masa ada, masa ada. Iyalah, aku ora bisa mlebu Mbak Yos, aku cuwet nemen is. Masa ada ke nutal-nutal awit wingi melasi ya, rong dina.
3: Telung
0: rong dina telung wengi Mbak Saade nutal-nutul. Iya Mama Lani
3: ya Mas ya. Mbak Nure Mas ya Om.
0: Mbak Am Kembang Pang. Kang Dul.
3: Mama Hira ngono ya.
0: Ji.
3: Apa Sahrul?
0: Albar. Mama Nadia.
3: Mama Nadia. Ih,
0: ke Mbak Am tumben ke Kang Dul mlebu pisah PN ke. Coba kaya apa suaranya. Mbak Am ke tumben ne PN ke.
4: Iya Mama Lani.
0: Prima sih Mbak Am. Lah Mbak Am bukan sih ngomong suaranya apa diri ngomong udah jebule yosan dari stasiun romit. Oh ngerekam suaranya yos kemudian dikirim ke Paramon.
3: Orang
0: soalnya aku tuh terkejut ya, is Mbak Am orang tahu-tahu nevn coba tak lihat orang suaranya kayak apa, jebulin suaranya yos juga tak blenger ya.
3: Mama Ari, Bapaknya Ari ya. Jengat ini. Nih, gue Ibni Abdillah.
0: Kang Ibni, lagunya dulu Kang, nanti saya.
3: Pusin, bareng.
0: Kang, lagunya dulu dong.
3: Lagunya apa ya, Nak ya? Kusplus bisa ya?
0: Iya, engkau darah nih.
3: Kusplus bisa ya?
0: Apa? Kusplus bisa? Yang apa Kang?
3: Ya, mengapa, Bewe?
0: Mengapa ya Kang ya? Oke. Engkau darani dah kocok no Mbak Yos dan nyong darani telak-telok kaya tekowok.
3: Oh, tak telak-telok kaya dah kocok.
0: Isu ayu orang melong-melong rasa dandan is melong-melong ya Demut ya melong-melong kaya cowok.
3: Masih ya kami pakar madu tuh yeah. Rumi Lela BHM Santo yang tahu Mama Pujia ini Pak Pramudiono
0: Inji
3: ya aku bareng ya orang wong ireng
0: ya
3: Andoko supaya Mas ya Bang Parjo ya
0: Aau On
3: Bang Al
0: Oke.
3: Iya,
0: Bang Alius. Tuh bonek nemen. Sengaja. Sinten Mali?
3: Amuksan Baroh Yati.
0: Iya Mas Fiter, Mas Fiter, Fiter.
3: Iya, di channel Jahit.
0: Channel Jahit. Piol, piol, piol.
3: Piol, piol, piol. Siang.
0: Iya. Terus ini nih ada
3: siapa? Konyol,
0: Fiti di tepung.
3: Mama Kiwi.
0: Siapa kesi ya?
3: Iya.
0: Handoko.
3: Handoko yang
0: Kang Handoko, iya.
3: Kang Samsul kono ya.
0: Lilis. Nok Lilis di Debong.
3: Iya, Pak Siang. Mbak Septi.
0: Iya.
3: Sama Septi apa ya?
0: Bunda Septi. Bunda Septi.
3: Iya, koron kono sama Bu Ayu. Siang.
0: Terus.
3: Lah, Purau ini Bapak Sikin.
0: Iya.
3: Membatin apakah napi
0: Kang okay. Kang Oji Saputra
3: Oji Saputra
0: Kabe bayi ya
3: Kamu kemana orang ini kayaknya
0: Loro bayi lah
3: Loro bayi ya

Aduh, blak ting ting ting ting ting ting ting ting. Sabun. Langsung ngecas cewek tanpa salam. Aduh. Iya, tadi kayaknya durasinya sudah terlalu ini panjang ya. Halo, Kang Doli kecret. Wuh, muca-muco Kang Doli. Kang Doli kecret. Wis pan pamit ana acara salamnya dilanjut ana apa. Salamnya wis enteng ya, Bok. Jadi dikolot di maning. Sapa maning ya? Kayaknya jasa kelaju. Dan mama lani mlebu ya, jasa kelaju mau terima. Makanya salamnya gak sapa maning ya, Yos ya. Oh, disini tak pikir maning gak sapa maning ya. Oke, untuk Anda balanya suara Paramon FM ya, yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, solusinya konsumsi saja Vitama ya. Vitama ini bisa membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Cara mengkonsumsinya, kalau Vitama ini bentuknya kapsul ya, dikonsumsi 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Kemudian untuk Vimatanya ini bisa langsung diteteskan ke mata, atau mungkin bisa diteteskan ke air hangat dan diminum. Iya ya, Sak. Ada jasak dan maning-maning. Maning-maning. Apa salah dan dosaku sih, Yos? Dosaki lagi. Apa salah dan dosaku sih? Kenapa aku lagi-lagi yang kena? Lagi-lagi aku yang disebut. But. Ada Angel Puff. Harapan cinta hadir di menit yang ke-49 lepas dari jam 2 siang, spesial buat Mama Lani, Dede Gani.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bu, Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
4: Mana? Coba Ibu lihat. Kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
3: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
4: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
3: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
4: Tapi nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
3: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya baik, 101.5 Star Paraman FM Tegal masih bersama dengan Yos Andarista di Lanusta sampai di jam 4 sore saja. Lagu yang baru saja dihadirkan ada Widuri ya, Toto Poli dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mbak Am yang ada di kawasan Kembang Pang. Kemudian sebelumnya juga ada satu tebang pop manca yang berjudul Nothing Is Gonna Change My Love For You, My Love For You ya. Nothing is gonna change my love for you. Ini artinya berarti tidak ada yang akan mengubah cintaku padamu ya. Lagu tersebut menceritakan tentang janji kesetiaan yang mendalam, dan lagu tersebut juga menyampaikan bahwa perasaan cinta seseorang tidak akan pernah pudar atau berubah meskipun waktu berlalu, keadaan memburuk, atau dunia mengalami banyak perubahan. Sweet banget ya. Maknanya sweet banget. Mbak Mudrika Zen ya, suka banget sama lagu tersebut. Sudah saya hadirkan ya, nothing gonna change my love for you. Yang mau gabung lagi ditunggu, silakan di 352888. Halo, selamat sore Balanes Star Paramon.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyiratu. Waduh, ya. Alhamdulillah akhirnya bisa dengerin kembali suara nyemek-nyemek nyanyi Ratu Nyiblorong, Mbak Rina dan Mbak Maimunah. Sehat Nyi?
1: Alhamdulillah.
0: Kurang
1: sedikit.
0: Agak kurang enak badan. Iya. Mudah-mudahan sehat kembali ya, Nyi ya.
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals yang
1: izinkan aku menyayangimu.
0: Izinkan. Salam dulu nih, monggo nih. Salam dulu nih.
1: Salam buat Mbak Muzika Zen, buat Mbak Ambang Pan, Mama Lani, bareng Dede Gani, yang Parjo.
0: Iya. Kok lewat? Oke.
1: Dasar racun bareng Ibu Suhada. Umi Habibah bareng Pak Dek Gondrong. Terus Budek Mut.
0: Budek Mut.
1: Yang selalu ngemut-ngemut.
0: Yang selalu. Iyo, Miki Piper Papung nih.
1: Ami Pakar Madu bareng Umi Lela.
0: Iya, izinkan di selagu nih ya.
1: Apalagi Barbaja, Ibu Rini Pak Pramudiana, Ibu Ida Martaloyo, Mama Dea Bela, Mama Nonong, Mama Dea Mama Ikma yang di Selawi.
0: Itu judul lagunya benar apa enggak sih Nyi?
1: Pokoknya izinkan aku menyayangimu.
0: Iya, makanya ini saya cari di Iwan Fals banyak banget ya. Pusing, tapi di searching judul lagunya yang keluar Lewaldi. Iya, kalau mau searching judul lagu harus sesuai nih. Coba izinkan aku, berarti yang terpenting ya. Coba saya cantik di izinkan aku.
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals, kalau cari Iwan Falsnya banyak banget nih, carinya mumet.
1: Izinkan aku menyayangimu.
0: Ada belum keluar.
1: Menyayangimu apa mencintaimu nya depannya izinkan.
0: Izinkan aku.
1: Langit di dada. Buat Papa HM. Om Kasnuri bareng Mama Wiwin.
0: Oh, enggak ada ya Nyi. Adanya izinkan aku mencintaimu Lewaldi. Ada izin izinkan aku selamanya, itu siapa ya lagunya? Izinkan aku, aduh. Nanti berarti nggak ada Nyi, mungkin kalau nggak mungkin kurang tepatnya judulnya ya.
1: Kayaknya gitu sih, aku pernah minta nanti sama Mas Arfan
0: suruh di masukin. Iya dimasukin di playlist.
1: Masukin ya di terus kami bakar madu bermilalah. Kang Doli.
0: Oh mungkin aku menyayangimu Nyi. Oh, ada nih ajan ada Nyi.
1: Apa?
0: Iya ada. Izinkan aku menyanyi menyayangmu.
1: Iya.
0: Oh iya kat apa namanya penulisannya kudu tepat memang sih ya. Bener Nyi ada.
1: Ada ya. Makasih Mbak ya.
0: Sama-sama. Iya.
1: Aku kangen sama lagu itu.
0: Iya. Alhamdulillah bisa diusahakan. Saya tadi tidak menyerah. Pas yang ngetik siar ya aku ya. Oke.
1: Terus buat siapa lagi?
0: Siapa lagi? Mas Fiter, Fiter.
1: Fiter.
0: Ya. Yeah.
1: Mas Fiter.
0: Katanya Bude Emut. Nyi Ratu.
1: Salam.
0: Terima kasih untuk salamnya. Bude Emut ngerundeng-rundeng sih Bude Emut. Tete Agustin. Iya Tete udah ketemu alhamdulillah Tete. Bener Tete juga tahu sama lagu itu tadi Iwan Fals.
1: Iya.
0: Oma Zik Nyi Ratu lagi ke Semarangnya.
1: Enggak
0: juga suka suka sama lagunya mungkin.
1: Iya, kangen aja sama lagu.
0: Kangen. Mengenang. Mbak Rina Kayong lagi semek sih ya, apalagi orang sehat. Iya tadi katanya lagi kurang enak badan.
1: Terus itu apa ya buat
0: Mama Nadia, selamat sore Nyi Ratu.
1: Selamat sore juga.
0: Iya, Mama Rengganis.
2: Karena meriang tapi online terus.
0: Ya ora apa-apa ning meriang ya online ora apa-apa Mama Rengganis kecuali sudah
1: titik.
0: Kecuali kalau sudah tidak mampu untuk meluarkan kata-kata Mama Rengganis.
1: Kan iseng-iseng ya.
0: Iya, benar, hiburan juga kadang. Kadang orang sakit itu kan datangnya dari pikiran ya. Ketika kita pikirannya apa namanya fresh, insya Allah mudah-mudahan lebih cepat untuk sembuhnya ya Nyi ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Madam.
0: Ya sakrajum.
1: Sakrajum.
0: Si bar gendu-gendu rasa karo Madam Rengganis. Ini? Iya pas gendu-gendu rasa karo Madam Rengganis.
1: Ramah telepon aku lagi
0: enggak
1: enak
0: Madam. Oh, lagi enggak enak badan. Iya, lagi enggak enak. Iya, jadi buat ngobrol itu mungkin lagi enggak mood gitu ya.
1: Kan agak lumayan mending habis
0: ini mendingan. Alhamdulillah. Iya benar lah. Segera diminumin obat biar agak mendingan.
1: Kang Joko Tinggi.
0: Kang Isi Abdillah.
1: Siapa ya?
0: Aji Santoso. Kang Oji Saputra.
1: Saputra di warung Pring.
0: Anji.
1: Terus yang siapa ya?
0: Apalagi Basa Ada, Om Awang.
1: Basa Ada, Om Awang.
0: Umi Habibah pada gondrong.
1: Iya, tadi udah Umi sama itu yang Mas Iton.
0: Oh, Kang Iton. Iya, Kang Iton sudah ke Banjarnegara.
1: Jadi enggak dengarnya.
0: Iya, sesekali kalau lagi ini mungkin streaming.
1: Iya.
0: Terus channel jahit. Iya.
1: Mama Neng Om Bambang.
0: Om Bambang juga lagi sakit. Semoga cepat sembuh ya Om Bambang ya.
1: Ini sih cuaca ya.
0: Cuaca lagi bener. Panas banget, kadang tiba-tiba hujan ya.
1: Iya
0: lagi musim pancaroba.
1: Pancaroba kayak gini harus
0: iya harus pinter-pinter jaga kesehatan ya.
1: Iya benar. Kok tiba-tiba Nyi Ratu kok ngedon
0: ya. Aduh, ya sudah nih jangan terlalu apa namanya banyak aktivitas dulu, diistirahatkan ya Nyi ya.
1: Makasih ya.
0: Oke, Nji.
1: Sehat selalu.
0: Amin. Begitu juga dengan Nyi Ratu.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dumlek ting-ting. Jos, Nyi Ratu ya, yang suaranya biasanya sih lantang ya. Lantang, kemudian diiringi sama ketawanya yang renyah. Ini mungkin lagi agak kurang fit ya. Jadi online-nya sekuasane. Ya terdengar sih ya suaranya kayak lagi agak lemah begitu. Tapi mungkin dia berusaha untuk menyemangati diri supaya cepat sehat kembali dengan cara menghibur diri dengan cara mencoba online begitu ya. Syafiqilla buat Nyi Ratu ya. Semoga segera sehat kembali, pulih seperti sedia kala supaya bisa kembali aktivitas seperti sebelum-sebelumnya. Semangat sehat. Jangan lupa dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ini Habutop ini luar biasa sekali khasiatnya ya. Habutop ini bisa mengobati berbagai macam keluhan penyakit ya. Tapi untuk Anda yang tidak sedang menderita sakit tertentu pun, yang kondisinya sehat, juga Habutop ini bisa dikonsumsi ya. Karena Habutop ini bagus untuk stamina, bagus untuk daya tahan tubuh. Dan dengan mengkonsumsi Habutop, insya Allah kita tidak akan mudah sakit. Harga Habutop itu yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul Rp100.000 saja. Kiros-kiros promosi ya. Yeah. Halo, selamat sore Balenus Arparamon.
3: Bina sempat jamari.
0: Yo yo yo yo.
3: Takunan apa beli kue?
0: Ada sak. Iya sak. Primen sak. Salam ya sak.
3: Melu Nyi Ratu berapa ya?
0: Ya yeah, Primen.
3: Melu Nyi Ratu.
0: Bisa yeah. Nesi sak.
3: Bisa.
0: Bisa Nesi sak.
3: Bisa roh.
0: Iya yeah. Melu Nyi Ratu. Yang melu Nyi Ratu siapa belen miki sing disebut Nyi Ratu?
3: Balen lo.
0: Ya kelalen.
3: Iya.
0: Ya coba diulang yo.
3: Ya
0: terus siapa maning lin? Ya siapa maning lin?
3: Putra.
0: Siapa maning lin terus?
3: Terus
0: siapa maning lin terus bar kowe?
3: Kowe
0: kan danu yo, yo stand by wis.
3: Mutikasen.
0: Iya. Terus siapa maning lin? Mama Nadia sih siapa maning lin?
3: Mama Nadia.
0: Iya.
3: Ini mumet.
0: Mumet sak.
3: Gimana?
0: Sak. Tapi jasak ora dugelen ya sak. Mama Nadia ngomong ngono kayak selamat sore Om Du. Untung ngucapin.
3: Ya ngomong apa sih?
0: Ngucapin untungnya maring jasak racun ya.
3: Iya ngomong untung maring nyokin.
0: Iya. Coba ngomong Om Du ini maring kaising sing lep sing wis mutung gara-gara omongan kayak kue. Ya iya.
3: Sorry Mama Wiwin.
0: Tete Agustin.
3: Tete Agustin ya.
0: Nah, mangkane sak. Sampan ki pernah janjeni apa karo si Mama Nadia? Mangkane dieling-eling, bisane Mama Nadia sampai ngomong lah ngomong etok.
3: Eling awit cilik, awit tuan papa ya eling terus.
0: Iya, nah iya kentir. Ora warso ya sak ya.
3: Iya.
0: Iya, ke carane sering ya. Oh, Mama Nadia ngomong, sering ding Mbak Yos sering menjanjikan aku, tapi ngomong etok Mbak Yos.
3: Siapa
0: nih
3: ngomong
0: langsung di praktek kena? Sampai ya sampai coba dipikir sak, bukan anak sing kelalen sak. Ah, ya arane, bukan sampean maksud Dewi kan bar Medan ya. Bukan sampean ini bar Medan, terus kan di main gula si sendok daning memenat dia wedange.
3: Iya,
0: ah cara siapa? Kota orang waleh baik. Ya arane ki bukan sampai ngucap ngonong maaf ya Mama Nadia, engkau tak ganteni gula nih. Sampai miki perhatikannya dok gula sesendok, engkau tak ganteni saon apa seperapat. Bukan.
3: Tolong sih bawa jawab, tak aku wah.
0: Alah, aku tuh orangnya duduk wedang loh ngaku apa? Banyu putih kuarane mineral.
3: Pak Pepe.
0: Orang aku manut.
3: Mama
0: dia. Dong jasa racun online rame ya Mbak Yos kecare. Omasik.
3: Omasik.
0: Iya.
3: Burine.
0: Iya.
3: Burine setengah papat gurung sana.
0: Mana dang ana wong lagi ngledek ki dijengkel ya sak ya.
3: Ya iyalah.
0: Tapi Mama Nadia malahane Yos tulung diledek jasak sampai jasak itu gel.
3: Weh, tambah-nambah itu ya, bakal
0: sama-sama. Kok tak kirim sampean ya?
3: Kok sama-sama kami lapu ya, jawab.
0: Kok tak kirim sampean ya?
3: Orang aja.
0: Yos,
3: Iya kan? Ya. Jawan nih ngomong aja gue.
0: Ben dugel jasak, tapi kan ana wek kok wek-wek.
3: Wek dugel enggak,
0: ben dugel ngono ngesak. Nyong bakal dugel kapak-kapak na ya, ya Allah.
3: Dugel, dugel mah mana sih aja.
0: Soalnya pun gawe dugel ora bisa dugel. Simpan di simpan di gawe dugel mama Nadia ora dugel-dugel. Sampean yakin luar biasa ya sok ya. Iya.
3: Salam.
0: Apa sih tok enalik? Pimes iki mama. Mama Lani ngomong ngono kae. Sak tok enali mudun sak. Aku wis panjing. Oh, Mas Dik on mudun sak. Bagian cepet aja pakai suwe-suwe. Kondisi kita tak Agus ini ngomong apa?
4: Mbak Yos,
0: dalam.
4: Sekarang jasak suaranya kok merdu ya, beda dari hari-hari lain.
0: Iya, iya ya Teteh ya. Ini pengaruh apa ya Teh?
3: Merdunya apa sih
0: ya,
3: Teh?
0: Tumben hari ini suara Anda hari ini tumben merdu. Apa gara-gara keluludan piting ya sate?
3: Oh,
0: eh, saya curi.
3: Benangnya Mama Nadia. Tarik lurusannya kulur sih ya.
0: Lah, kue jangan-jangan sampein ke pedaminan kalau Mama Nadia. Sampein keluludin benang matane ya. Iya, saya kok tak tulungi ya. Tapi sampein orang marani. Papa HM, Papa HM. Sampein orang marani ya. Le, matane be keluludin benang sampein orang ngerti.
3: Terus berapa tahun?
0: Budemut, mamut. Mut sak, waktunya sak. Ada kemarin sak.
3: Oke,
0: iya itu efek dari mereka yang tidak bisa masuk online sak.
3: Astoli.
0: Ada.
2: Maksudnya sak tok enali mudun.
0: Oh,
2: sak, iya. Aku wis manjing.
0: Oh.
2: Kian cepet, jangan pakai suwe-suwe.
0: Oh, tok na, tok na dong ngomongnya. Detok na sak. Detok na sak. Sak. Sak detok na sak. Sak. Jasak. Aduh, jasa kayaknya memang kayak orang mampu ya. Ngerti ya, dang diledek kan dang ngurung nangis ya orang bakal mandek. Jasak dah, iya, jahat kok jasak Mbak Yos kayak cara Mama Nadia. Dan perkara apa sih, Ma? Bisane jasak darani moni omong doang sih, Ma? Perkara apa lin, Ma? Terus terang baik. Perkara gula sa sendok nyalu diganteni gula seprapat. Apa perkara mandet ke kloloden benang nang mripate? Terus nyaluk jasak nulungi ya. Nulungine piye carane kloloden benang mripate? Lah gue sebenarnya bisa ya, jasak sebenarnya bisa nulungi Mama Nadia ya. Panarik benangnya sih nang mripate. Tapi Mama Nadia nyaluk ke diluluk. Karena Mama Nadia benangnya juga tenganggu deh, untungnya jasak. Sementara jasak kan orang deh untuk ya sak. Ya orang mampu. Ah, Mama manut banget. Tanuk, aja pere-pere kayak gue lah. Ya awalan setara Paraman FM, jangan lupa ya, jaga kesehatan Anda, jaga stamina Anda ya, jaga daya tahan tubuh Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dan untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon FM Tegal atau di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal. Dan harga dari Habutop yang isi 200 kapsul 230, kemudian yang isi 100 kapsul 150.000, kemudian yang isi 50 kapsul harganya 100.000 saja. Maaf ya, durasi. Oh, jempira sih kaya cupulin. Setengah jaman ini kok ya, durasi kaya. Ini budek sih, gantinya yus akhirnya kera no deh. Oke, ini Iwan Fals dulu ya. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Nyiratu ya. yang lagi kurang enak badi. Semangat sehatnya Ratu.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit. Mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya. Yeah.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Iya,
2: Nak.
1: Kenapa?
2: Ayah pasti capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya, Ayah. Jaga kesehatan.
3: Alhamdulillah, walaupun capek, Ayah bahagia banget. Anaknya, anak Ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
2: Iya, Ayah. Hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
3: Kok ada sedihnya?
2: Iya, Ayah. Sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin Ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut Ayah kesepian.
3: Gak apa-apa, Nak. Kan Neng bisa main kesini, nemuin Ayah sesekali. Dan insya Allah Ayah selalu sehat. Buktinya, Ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena Ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan Ayah terjamin karena Habutop.
2: Amin.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

Baik, dari 101.5 Star Paranormal FM Tegal masih bersama dengan Yos Andarista sampai di jam 4 sore nanti ya, di detik-detik terakhir kebersamaan kita. Ada dari miliknya Diana Nasution, benci tapi rindu. Tak bayang lagi ya, saire miki tak ringok-ringok kena ya. Ya, berasa seolah-olah ke Mama Nadia lagi nyanyi ya, goca sakracum. Manet, ngaku manet. Bisa ngedara nih omongnya doang. Anak apa manet? Masalah gula saon? Apa masalah?

sakit hatiku. Ya dijanjani pirang-pirang. Ya, cepulin kulene orang jok-anjok. Lah manut men kula sesendok tok ben dedak dipikiri. Ngomong bae pengen diparani jasak ya sak ya. Apa-apa deh masalah gula sendok, jadi janjine pan belek na seon. Sebenarnya duduk masalah gula ni sih, karena kepengen diparani jasak. Terima kasih untuk kalian yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp online. Yuk kita sapa satu per satu. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng Yos, aku Mbak Mudrika Zen di kawasan Sidamulia hadir bagi salamnya buat Mas Fiter, ada Mas Furkon, ada Mas Ibni Abdillah, ada Mas Oji, ada Mas Pendi, Mas Elang Saputra, Kang Parjo, Kang Parto, Kang Kopidin, terus Kang Kasnuri, Jasak Rajum, Abah Sahrul, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Nyiratu, ada Teh Agustin, Ceng Robi, Mama Lani, ada Mama Hasna, ada Mama Elsa, berdua Mas Hilmi, ada Mbak Nia, ada Mbak Am, Kembang Pang, ada Mbak Yim, spesialnya buat keempat anak aku, Ayu, Singgi, Kiki, dan Reza. Lagunya Nothing Gone Change My Love For You ya, sudah saya hadirkan. Alternatifnya Kerinduan dari Revo Ramos. Makasih Neng Yos Ji. Di belakangnya ada assalamualaikum Mbak Yos. Aku ini apa ini ya, Titik Lilis apa mungkin ya, VTTI, aku bacanya gimana nih? Lilis aja deh ya. Assalamualaikum Mbak Yos, ini Lilis di Debong. Mau kirim salamnya buat Mama Kiwi bareng Kang Saud, ada Om Kasnuri, ada Om HM, ada Ami Bakar Madu bareng Umi Laila, Mbak Eka bareng Mas Anjas, ada Jasak Rajum, ada Om Doli mungkin ya, bukan Om Joli tapi Om Doli, Ceng Robi, ada Tete Agustin buat, dan salamnya buat semua Balenes Sara Paramona FM. Lagunya Gelas-gelas Kaca ya, spesial buat Lili, sudah saya hadirkan request lagu Anda ya. Kemudian ada assalamualaikum Jenar Jait Mbak Yos di Debong Kulon, nyimak, semoga sehat, bahagia, sukses, amin buat Sara Paramona FM ya. Tembangnya mungkin maksudnya ini sukses buat Setara Balen Setara Paramon FM, tebang-tebang nostalgia. Oke, absen aja Jenal Jahit. Bang Al juga selamat sore ya, gemboran tok ya pisannya ya Bang Al ya. Yo dewane teman si Bang, one dewane teman si Bang. Mas Albar juga, Albar yang saat ini lagi silaturahmi ke temennya mungkin ya, di Pemalang, dia nunjukin ini ada sate besar banget Mbak Yos, namanya sate gejeh katanya. Lah cuma dikirimi video nih, nyonge tang pengen prime kiye ya, untung aku lagi ora hamil 7 bulan, 3 bulan ya tang idem ya. Coba kalau aku lagi idam, Anda tanggung jawab dong. Harus dipele-pelein datang ke studio buat ngasih yang katanya itu sate gede banget, namanya sate gajah dari Pemalang. Mbak Saade juga selamat sore, terima kasih sudah hadir bersama dengan Om Awangnya. Mbak Am Kembang Pang, salamnya buat Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Ikmah, ada Mama Nadia. Kemudian Mbak Febi, Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Nia, ada Mama Neng, Mama Nun Kali Nyamat, buat Kang Tohal Arobi, ada Kang ada Amrul. Iya benar, Kang Amrul ya. Ada Mas Fiter, Channel Jahit, ada Jasak Rajum, Papa HM, Umi Laila, Bude Habibah, ada Om Kasnuri, dan buat semuanya saja. Lagunya Widuri, Bob Tutupoli, sudah saya hadirkan ya, spesial buat Mbak Am di Kembang Pang. Fiter di Bengle, salamnya buat Mama Lani, ada Mama Hasna, buat Mama Lisa, ada Mbak Am, ada Mbak Am, terus ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, ada Albar, buat Ahmad Ganteng, ada Aji Santoso, buat A.A. Furkon, ada Kang Kopidin, ada siapa nih, Kang Akil mungkin ya, Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Feby Belpas, Abah Sahrul, Kang Parjo, Kang Edi Dados, ada Kang Agus Boiler, Jasak Rajum, Kang Pi, ada Wong Ireng, Rio Pesek, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, Om HM, ada Kang Muhtar Odong, Kang PM, Bunda Siti, ada Bunda Mut, buat Mbak Yong, selamat cuap-cuap aja sampai bengor bayaran ikian.
mati. Ngecepres itu dibayar iki rente. Dene kenteng ngecepres ya. Aduh, Mas Peter. Aduh, aku baru bayaran langsung tuntas ya. Nggo kondangan-kondangan tok. Semoga nggo gembruduk maning tekane rezeki ya. Amin. Jangan sak rajum juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir, Sak. Tanggung jawab, Sak. Mana para nih Nadia. Mama Ringani juga selamat sore. Terima kasih sudah hadir, Sak. Gula saon buah apa, Sak? Karena saya poci-poci nek. Om Azik juga selamat sore. Salamnya buat Bude Imut, Mama Lani, ada Kang Kasnuri, Om HM, Nyiratu, ada Mama Kiwi, Jasak Rajum, Kang Amrul, ada Afurkon, Bang Al, Kang Doli, ada Nia Bogares, ada Wong Irengnya. Terima kasih buat Mbak Ayos lagunya Celine Dion ya. Itu mungkin ya yang Titanic ya. Aduh, belum saya siapkan ini, nanti coba ya. Terus di belakangnya mana tadi kau menghilang? Kok Anda menghilang tadi mana ya? Oh, ini Om Azik ya. Oke, sebentar.

Okay, Celine Dion ya, My Heart Will Go On sudah saya siapkan nanti di akhir acara. Kemudian di belakangnya Om Azik, Teteh Agustin, Assalamualaikum Mbak Yos, Teteh mau dong di play dari Iwan Fales. Aduh, tadi sudah di request sama Nyi Ratu ya, salamnya buat Balanestara Paramon dari A sampai Z buat Mbak Yos. Hati-hati kalau pulang ya, Moy, Moy, Moy ke Moy, aduh. Panggilan sayang nyong, panggilan sayangnya Teteh ke aku tuh Moy ke Moy. Makasih spesial buat Yos, kangennya buat seseorang aja. Oke, kemudian Mama Lani di Munjung Agung juga selamat sore bersama dengan Dede Ganinya. Om Kasnuri juga selamat sore bersama dengan Mama Wiwin. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, absen, salam buat Dede Gani, Mbok Lani, ada Albar Fitter, ada Jasak Rajum, Bude Imut, Semut, terus Mama Mondi, ada Ma, apa ki, Mama Neneng, Om Bambang, Ayu Poso, ada Om Kasnuri, Mama Wiwin, ada Kang Edi Dados, Kang Pi, ada Kang Doli, Abah Sahrul, Abah HM, buat Mbak Nia, Wong Irengnya juga ya, terus Tete Agustin, dan buat semua Balenestara Paramon FM. Sehat, spesialnya buat Mbak Ayo Santik, Pantune Kuda Poni Nari Jaipong, Mbak Yos nyanyi karo bergoyang, ikan lele geyal geyol, Mbak Yos melohe idolane si piol, waduh piol idolaku. Akhirnya kayak aku ya. Moga Mbak Yos sehat selalu dan bahagia ya. Terima kasih untuk doa baiknya. Mudah-mudahan doa baik tersebut akan kembali pada diri Anda ya. Budemu juga selamat sore. Budemu sudah habis, sudah hadir ya Budemu ya. Kapiran ya Bude ya. Besok lagi usaha lagi dong Bude buat berjuang untuk online. Ya sudah, sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosta untuk kesempatan sore hari ini, hari Kamis di 4 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Setelah ini nanti ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Besok ketemu lagi sama Yos Andarista dari jam 12 sampai di jam 4 sore saja. Dan tenang terakhir, ini lagu disuka sama siapa tadi? Saya lupa deh. Oh, Asik ya. Oh, Asik. Spesial untuk Anda dan 101.5 Star Paroman FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus, pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis, Diva, saiki, bapak gari milih, pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora, ibu wisukan, wis gari milih saiki, gegian, pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gegian.
1: Gegian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: 101.5 101.5

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara para mondadu tersapor Ece. Baik di Padang Dut sore hari ini ketemu sama power sing sobat tur Ece Kewir. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Insyaallah tuntut jam 6:30 petangnya saja. Bagaimana kabar balance saudara para mon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya seluruh batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power Yub di online. Bisa digunakan 35288886145477. Sekedar tips salam buat teman, rekan, handetolan, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852-931-99-588. Bagi apa tadi sudah ada Fata Morgana, baik Rita Sugiharto. Mengawali jumpa kita si sore di Padang Dut.

Power didukung produk PT Denatur, solusi sehat untuk kita semua. Ya, bahwa produk PT Denatur bermutu tinggi dan 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia, yang menjadikan semua produk PT Denatur tidak memiliki efek samping. Baik yang gabung yo 352888 lari kembali ya. Mungkin sinyal yang gak bersahabat ya, 77 tak buka nyobat. Yang mana ya yang nyala ya? Mungkin ya di sore hari ini frekuensi lagi gak bersahabat. Baik, yep, langsung saja yep. Akhir cintaku dihadirkan dulu yo. Aiciki wiri.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Ya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana dan Vita Pedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
3: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari, alamat di Jalan Raya Suradadi RT 04 RW 03 Desa Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dute Saborete. Ya, tadi sudah diadakan kunang-kunang Cinta Yang Hilang, juga tadi Akhir Cintaku. Ayo 352888. Halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang Dut.
1: Waalaikumsalam di Padang Dut dan Dute Saborete.
0: Naman
1: laksanalah jadi laut.
0: Ici kiwir. Oke.
1: Okay. Kasih aja kang bawah.
0: Alhamdulillah berkas waras tergenas iso tuku beras.
1: Salam. Kemudian CFT, Sinta Nola, Yu Abdul, terus Papa HM, terus Mama Lani, Kang Kasnuri, terus Mama Gilang, Bolo-Bolo, Mama Lengganis, Kang Pajo, Baby Welpas, Mama Nono Kalinyamat, Mama Nadia, Kang Kopici, Rizat Rayeman, Mama Uti, Mbak Yunita, Kasnuri kalau Wiwin Petengen, Kakak Sahrul, Handoko, Samsul Tanjung, Bunda Sakit, Teh Mojang.
0: Iya.
1: Lalu Mama Ani, Mama
0: ya, Yunita Kalibakong.
1: Oh ya.
0: Oke.
1: Okay. Mama Ani Songgo, Bapak Yanto, Kang Pumin, Mama Baga, Mama Ani, Bapak Ali. Ali. Papa M, Buka BB, Kang.
0: Yo.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublak Cincin. Ya. Baik, terima kasih untuk kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di area Agen Tegal Kota ya. Bersama Manuke sing jenenge juga Bawor. Ya. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang, Dut.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dang Dut Sapore. Nama-nama Ci Kiwir.
2: Kang Bawor.
0: Ulan.
2: Rumah damang.
0: Alhamdulillah pangestu sawang solna.
2: Alhamdulillah damang ya dipanas banget ya.
0: Nggo gitu.
2: Cantik sehat.
0: Alhamdulillah tuh lagi tiktokan.
2: Oh gitu. Pinter ya nok.
0: Pinter kok tiktokan. Lu.
2: Ya syukurlah. Semoga jadi pinter ya.
0: Makin gelis wae.
2: Iya pastilah.
0: Kau cenderung bukan anaknya Bawor tuh, anaknya Mama Riani.
2: Iya dong, Bawor mah nggak pernah punya anak, soalnya nggak pernah ngelahirin.
0: Iya benar tuh, lagi tiktokan dia.
2: Kang Bawor.
0: Yo Kulan.
2: Minta lagunya itu ya, Sesal ya.
0: Sesal, oke. Okay. Ya.
2: Belum ada yang minta kan?
0: Belum.
2: Salam perdana buat Kang Bawor, sehat selalu, barang cantiknya ya, bahagia selalu, dipanjangkan usianya juga ya.
0: Amin, amin.
2: Yang berturun siapa?
0: Berturun Ami Bakar Madu.
2: Ami Bakar Madu bareng pemirelanya ya, sehat selalu. Ada setiap Kang Albar juga ya, Kang Ahmad Ganteng juga, ada Mama Kini Kang Saud, ada Mama Hasan bareng keluarga juga ya. Terus buat Kang Doli juga ya, semuanya bareng pemirelanya ya. Terus ada Jenglogi-Jenglogi ya, sama Kang KW juga ya. Terus Kang Arjo, terus ada Mama Neng bareng Mas Bambangnya juga ya. Ada Om Mas Nuri bareng Mami Lepetengnya juga. Terus buat Jasa Kelajung bareng Ibu Suadanya juga. Ibu Damang Teloyo bareng Cinong Putongnya ya. Abut pun juga ya. Terus Mama Tia juga ya. Terus ada Imarti Kang Sarno, Ibu Rini bareng Mas Pramudionya ya. Ada Umi ya Habibah bareng Pak Tegonongnya ya. Terus ada Mama Lani juga bareng Ajejonya, barang gak ada Ganinya ya, terus ada Nyiratu juga ya, terus ada Mbak Putri Kajen juga bareng anaknya, Kang Didi Ansor juga bareng Mama Jenis punya ya, ada Papa HM
0: yo.
2: Juga ada Mas Kamar
0: yo.
2: Juga ada Mama Alisa,
0: ada Mbak Yurohmi, kunyel
2: yeah. Selalu ya, Sepi juga ya. Terus buat Kang Ibni Abdullah,
0: Kang Peter
2: juga sehat selalu. Ada Jaka Sembung, Jaka Tinggi.
0: Mama Uti
2: monitor.
0: Monitor terus.
2: Sehat selalu ya Mama Uti ya. Terus Kang Adi Santoso juga.
0: Ya, Mbak Yunita Kalibakung rumah sapet.
2: Terus ada Mami Dewi Kunti barang Atenya juga ya. Terus barang siapa tuh? Kang Ridi udah ya.
0: Yap.
2: Kembarnya juga ya, Pak Bagio. Ingat ini juga ya, sehat selalu. Udah salamnya buat semuanya.
0: Ya benar ya.
2: Sebentar ya, nanti malam lagi sih ya. Maafkan bagian dirimu juga ya.
0: Iya, saya pokoknya di Dedang Dangdut Memori saya terus.
2: Iya ya. Udah salamnya buat semuanya aja, balane para.
0: Maya
2: sudah pulang.
0: Oh, langsung pulang.
2: Oh iya. Khususnya buat Kang Bawor, Bang Cantik ya. Namanya buat setiap orang aja.
0: Oke. Okay.
2: Makasihnya buat Kang Bawor juga. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rumah Cincin.
2: Jos.
0: Ya, ya, Nuan Gusti, Nuan ya di Kuningan, kanggu kesetiaan anak, kanggu gabungan ke setara para manajemen Tegal. Iya, sementara 4 lebih 37 menit waktu Indonesia bagian barat di studio Setara Paramon. WhatsApp di Sapa. Mbak Am, salam buat Jasak Rajum, Tohal, Amrul, Nyiratu. Bunda Rini, ada Mama Hikma, Budi Habiba, Umi Laila, ada Teh Gustin, ya Mas Peter, Om Kas, ada Mama Lani, Mama Dea, Mama Nadia, Mama Rengganis. Kabeh bae wong, akhir cintaku ya tadi sudah dihadirkan ya. Sore Kang Bawor, Mama Uti, cinta yang hilang dong di Gleser ya, tadi juga sudah di play. Salamnya buat Mama Wantes, Mama Yunita, ada Butarti, Buniti. Ya, Buniti Mirong, nah kayak gitu. Ada Mama Neng, Mama Kiwi, Om Kasnuri, Mama Vivi, Nami Bakar Madu, Melela, ada Tete Agustin, ada Mama Asifa. Jangan lupa Jasa Kerajium, spesial buat Kang Bawor, pesan Noka Anggi, sehat selalu, terima kasih, Mbonge Uti, yang ada di Selawi punya. Yo, assalamualaikum, channel Jai di Tebong, yang nyimak Mas Bawor, Setara Paramon, Ijkiwir. Goyang di Padangdut, ya salam gue mau Jasak Rajum. Newis Jasak rasa tiga emas gue dobel loh. Ya Jasak Rajum, ya Jasak kan artinya bapak bukan ya. Saya mau seragin gue ngerti kak. Ya Jasak Rajum, ya Kang Doli, Mama Lani, Mama Reganis, Kang Asnuri, Mama Ari. Ada Bang Al, ya ada Purkon, ada Mandore, ada Muktar Odong-Odong, Gendis, Eka, ada Uli, Mama Uti, ada Nia, Eka Boso, Mama Mandria, Kiki, MP, ada Kopidin, Agib, Trio Pesek, Budikmu, ada Trinil, Brida, Albar, Mama Silmi, ada Pepi, Amrul, Hikmah, Parjo, Panes Manes, ya kunang-kunang tadi sudah dihadirkan. Baik yo Kang Peter, ya sing ana ning Villa Pingkal Bengle. Salam minggu Abah Sarul, Om Kasunri, Kang Doli, Bang Al. Ada Mbak Am, Kembang Pang, ada Umi Abiba, Umi Lela, Ami Bakar Maju. Ada Mama Lani, Menteri Kejian, Kang BI, ada Mama Alisa. Ada Kang Sayu Lobo, Nyiratu, Mama Asna Burkon, ada Kopi Din, ada Tri Paisek. Kang Edi Dados, Ibni Abdillah, terus buat semua saja Balai Setara Paramon. Ya buat Kang Bawor, ya amat bertugas saja. Terima kasih untuk Kang Peter yang di Villa Pingkal. Ya, ya selamat sore juga Mbak Sri dari Desa Kedukan Sayang hadir Kang Bawor, Mbak Sri. Ya, terima kasih. Hadir monitor Kang Bawor, ya bedi biru dong di glinding ya Mama Rohmi gonyel. Ya bukan masih ada waktu ya. Baik ya, cinta dalam derita kali bakung bergoyangi cekiwir. Alaje, toplek, lulululululululul, wala.

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
2: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
2: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segane kemebul.
2: Wah ngapurane Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku lara.
1: Widih, hebat nemen. Bar mangan daging sirahe lara ya.
2: Maksude ngilu mumet Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterolnya jenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran jenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kue api ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman no. Ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh-akeh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 08, nomor 15, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuh Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Channel 101.5. Saudara Pramondo di Desa Puriti ada Badai Biru ya. Ada juga Cinta Dalam Derita, Laksana Raja di Laut dan Sesal. Yang menghiasi ruang dengan panjenan 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore di Padang Dut. Dan di Desa Puriti.
0: Nama-nama-naman.
1: Ini baru masuk dari luar ya.
0: Yop.
1: Langsung online.
0: Yo.
1: Orang cinta.
0: Orang cinta. Nur Kanti nyak karo Kafka. Selamat sore nyak ayo manis.
1: Ayo manis.
0: Yo. Sore nyak. Yo nyak ayo manis. Ya, ayo
1: manis
0: wa awon. Wa awon. Yang ngarani Pak Bawan Wan anu Pak Bawa tu wa awon.
1: Wong mah,
0: wong endi? Ya, kowe opo jenenge? Wangan Dawa.
1: Wa awon.
0: Iya, karepe Wak Bawor.
1: Iya, aja Wak Awon.
0: Lah wong cilik bocah cilik ya.
1: Cilik kok.
0: Iya, nek saiki tau wis gedhe playon waktu isih pelo.
1: Oh, karena jane cerdas dan ya. Ini Anda
0: Nawi.
1: Mama
0: Lani ya, saya selalu. Ya. Ratu alias Gorong. Lagi
1: monitor.
0: Terus Kang Pi lagi monitor.
1: Terus Mama Aji masih kerja, urung balik.
0: Ya
1: mbuh
0: jam
1: ini
0: ta.
1: Ya wis kemas.
0: Ya wis lah.
1: Terus
0: yo.
1: Kita termatu
0: ya
1: sore. Terus buat Kang Rediantor.
0: Yogi.
1: Dari lima. Dari laut apa dari gunung?
0: Siapa nek? Bidadari dari.
1: Terus buat siapa mana ya? Pegas Muri, Mama Yo. Bibi, Mama Fitra.
0: Ya.
1: Ini gunting. Sama Pak V-nya ya. Juga buat Cendol Jawa.
0: Ya.
1: Terus buat Mama Indra. Putri Kodok.
0: Yuk.
1: Buat semuanya kayak Wisma Tower.
0: Oke.
1: Kecuali buat keluarga ku.
0: Yop, benar.
1: Matur nuwun.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublat Incing. Hai, terima kasih untuk Madam Rengganis ya yang di Sitanggal ya di Dukuringin ada ya, Kang Aldi ya. Ya semua saja ya tentunya.

produk Denatur ya, solusi sehat untuk kita semua tentunya. Ya, selamat sore, selamat aktivitas. Yup, sekarang cinta hadir dulu. Ada cinta di balik trali dan yang lainnya nanti. Yup, Cikiwir.

baik dengan lantunan cinta di balik trali. Tuntas sudah kebersamaan Power di Dipa Dangdut ya. Baru mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya tentunya bersama produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua. Sampai ketemu nanti di Dedang Dangdut Memori ya, jam 6 sampai jam 10 malam saja. Baik, selamat sore, selamat beraktivitas. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5. Setara para mondar seperti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-nya mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasinya nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Anda

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawojajar, RT 01 RW 06 Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkas Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklep

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jeng Andin. Mene-mene jeng. Tumben kie jeng Andin dolan mene.
2: Iya jeng, nyong pantakon angger panyilih dana sing langsung cair nengen dia jeng.
1: Oh, ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja bae jeng. Syaratnya ora ribet, bisa langsung cair. Apa maning wulan kie lagi ana promo jeng. Pinjam dana tempo 1 bulan bungane 0%.
2: Iya jeng.
1: Wis, maring Primco Ferry ben. Cabangnya juga akeh. Serada di anak, waroreja anak, kemantran anak, mejasem pi anak cabangnya kak. Terus, penake neng Primco Ferry Pitulas, angger sampean ngejak sedulur, tangga, atawa kanca simpan nyilih mono, dijak baen, maya lo jeng, oleh prelek.
0: Sampean butuh dana singgada, teka bae, ning Primco Ferry Pitulas. Salate gampang, ora gawe ribet. Jaminane, bisa BPKB sampean, mumpung anak promo. Pinjaman tempo 1 bulan, bungane 0%. Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, Suradadi, Kepunduhan, Mejasem, Kemantran, lan Warureja. Melayani pinjaman tempo nggo petani, pinjaman menurun nggo pedagang, pinjaman angsuran tetap nggo sing duwe gaji bulanan. Informasi lengkap ning Primco Ferry Pitulas Bumi Harja, depan pom bensin Tambak, atau hubungi Bapak Gusmanto di nomor handphone 0882-9006-9265. Primco Ferry Pitulas Suradadi, depan Polsek Suradadi, atau hubungi Bapak Robi di nomor handphone 0825-2528-5001. Primco Ferry Pitulas Kepunduhan, sebelah barat pom bensin Kepunduhan, atau hubungi Bapak Asad di nomor handphone 0857-4265-1142. Primco Ferry Pitulas Mejasem, 500 meter RSIA Balaraja Mejasem, atau hubungi Bapak Japar di nomor handphone 0819-0202-0264. Primco Ferry Pitulas Warureja, sebelah selatan Balai Desa Warureja, atau hubungi Bapak Ridwan di nomor handphone 0852-1067-6369. Primco Ferry Pitulas Kemantran, 50 meter pertigaan Lampu Merah Kemantran ke Barat, atau hubungi Bapak Aan di nomor handphone 0856-4272-1232.
3: Primco Ferry Pitulas, pinjam dana, bunga ringan, proses cepat, langsung.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, C

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Saudara Pramun Dadu Desa Porici. Ketemu bareng Bawor di antara si Sobat Turun Ejek di Danang Dangdut insya Allah tuntas jam 10 malam saja. Bagaimana kabar balik saudara Pramun? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat dan sesuatu apapun tentunya sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Bawor di online 3528888 atau 6145477. Nah, tetap salam WhatsApp atau SMS 0852-991-9558. 3528, halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, Mas Bawor. Dan juga siapa yang tanya
0: teman-teman? Icikiwi.
1: Sehat, Kang?
0: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso, tunggu beras.
1: Aziza, Kang.
0: Aziza, oke.
1: Mas Bawor dirawat yang Lavender, Kang.
0: Oh, yang Kardina.
1: Yang Kardina.
0: Yang Kardina, oh, belum pulang berarti.
1: Belum.
0: Ya, mudah-mudahan cepat diberikan.
1: Enggak bisa jalan.
0: Ya.
1: Katanya dirawat di sana di Lavender.
0: Ya, mudah-mudahan cepat diberikan kemudian kesembuhan. Ya.
1: Salam-salam buat Agustin. Dewi Sendana, ya Loki, Cang Lobi, cita-cita tuntas Mimi lancar. Ayah Loki, Dewi Sendana, Bunda Septi, Sinta Nola, Yuatun Yatun, Bunda Ana, Baby Belpas, Mama Nonong Kalinyaman, Mama Nadia, Mama Izzat Rayema, Mama Ute, terus Mbak Yunita, Kali Bakung, Kang Kasluri, Bibin Beteng, Kang Doli, terus Bu Ida Matoloyo, Silah Sito, Mama Lani, Jadi Gani, Kang Pasyo, Muntara Dongodong, Mama Not, Mama Selin, Wajah Munong, Masa Kami Sa Tersayang, Ning Sitren, Mama Kiwi, Kang Sawun, terus Kopi Dinwe, terus Walemu, kalau lama saya kalau jalur saya,
0: siap.
1: Tunggu bebek, Kang.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dua belah cincin.
1: Iya. Mama boleh gali, Mama Gilang.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dua belah cincin. Ya. Ya baik ada Mi Bakar Madu ya bersama Milela di Adi Hakim Tegal Kota ya. Baik ya 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Mas Bawor.
0: Merah
2: Paramon FM, Dangdut
0: Desa Porik.
2: Teman-teman.
0: Oke.
2: Umur jagung ya.
0: Umur jagung.
2: Salam nih, Mas Bawor ya. Sehat selalu.
0: Jadi,
2: lancar.
0: Alhamdulillah, amin amin.
2: Dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
2: Terus. Komiknya Ami Garo Umi ya, malam.
0: Ya.
2: Mama Rengganis ya.
0: Yo Sasa, siap. Yo.
2: Mas Nuri.
0: Oke. Okay. Yo.
2: Pacu. Ayah HM.
0: Dasak racun.
2: Dasak racun.
0: Ya untuk malam ini aku ngambil 4-4 jasa racun kalem.
2: Terus Mama kirim Mama Wajra ya.
0: Iya soalnya lagi mayek temen.
2: Ayo lo bu.
0: Oke.
2: Kamandor Mas Iqbarani ya.
0: Yuk.
2: Aba Warno Mas Jumalu Mas Isnu Mami.
0: Oke.
2: Mama Ari Bapak Ari. Bapak Ne Alia.
0: Abah
2: Kumis Mama Winda Bapak Karin Semangat sangat tinggir ya.
0: Iya siap.
2: Mama Bu Coko Poleng Bu Ida.
0: Tantoli.
2: Mama Dea Agus Boiler.
0: Okay.
2: Mama Ari Sam Agus. Mama Bapak Mama Litia ya.
0: Iya.
2: Bania Wong Ireng. Mama Ikma Nusano Yumarti. Kang Kopiti.
0: Iya.
2: Juwardri Mama Ani Songo. Kio Pesek malam ya.
0: Iya siap.
2: Mama Nung Mama Natia. Mama Lani.
0: Iya siap.
2: Umik Mi Abdila Mas Aji Santoso. Dari Bapak Tikunro. Teng Atini Awang Ibu.
0: Iya siap.
2: Teng Roy Teng Sopi Alohis Tete Agustin Tete Kawaiya. Aku kami Bibu Kemoy ya malam ya. Mama April Mama Cinda Mama Bayu Yumarti Bu Im Pasukung Salam Selamatku Maya Kaning Kip Mariati ya. Aba Alul Umutin Baleha Bu Im Batun Maya Kanyas Maya Tonjung
0: Siap
2: Kasumit
0: Oh
2: Te emotnya karo Mbak Ayu Poso.
0: Iya,
2: benar. Terus meling umroh Mama Eni ya.
0: Sangat
2: dicatat.
0: Siap.
2: Terus Marina ya. Apa nih Hasim? Kang apa ya Langlang Buena ya.
0: Iya, benar.
2: Kanjeng Tuko malam. Kang Rosikin UPM. Mbak Iem Iwates, dasar yukuri bang al. Masa nopo masa

0: Siap.
1: Terus Kang Taat, Mas Stefan Said, Abang Frankel, terus Kang Pinter ya, Malam Mas Aiton, Panes Manes sama Ezra sama Ai.
0: Benar.
1: Terus Bunga Kertasari, Komedi Pelpas, Mbak Putrika sama Gilang Wardi.
0: Benar.
1: Terus Bokap,
0: iya bener. Sasak siap-siap neng bolu-bolu sak yo.
1: Keluar jeneng Mamalani.
0: Oke. Iya bener.
1: Makasih
0: Mas Bowo. Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincin. Hai, terima kasih Mamalani di Desa Manjung Agung. Selamat malam semua saja yang ada di Desa Manjung Agung, ada Bunda Santi Purbawa juga ya. Ya, untuk malam ini saya mau ambil 4-4 ya. Benar-benar saya lagi arah pemulihan ya. 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Tara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dante.
2: Dante pasta.
0: Sapur itu. Iya.
2: Teman.
0: Iya, Andi, monggo.
2: Ya Allah.
0: Oke.
2: Sehat kan, Pak?
0: Alhamdulillah, berkas suara terginas iso tunggu beras.
2: Lah, ente lagi sehat lagi.
0: Iya, sehat tuh lagi tuh, biasa. Ya. Di belakang lu.
2: Di belakang ya. Lakune. Cincin putih ya.
0: Cincin putih.
2: Iya. Salam ya.
0: Yuk, monggo.
2: Sama Kang Bawo satu lalu ya.
0: Kasih.
2: Ya. Buat Mama Lani ya.
0: Yo.
2: Buat UPM. Pakai cepat ketuk.
0: Yuk.
2: Buat di petukakane. Buat Kang Parto, Kang Pepe. Kang Sopari.
0: Yuk.
2: Jasak.
0: Oke.
2: Tupen.
0: Ya.
2: Tuh pemamatan. Tuh Bayunita.
0: Yo.
2: Tuh Kadang Ropi.
0: Iya, siap.
2: Tuh buat semua cus ya.
0: Oke.
2: Ya. Makasih Mbak Bor.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dumla Cincin.
2: Cus.
0: Makasih ada Kang Andi yang ada di bagian tadi, di sana ada Kang Acong ya, 77. Malam hari ini, selamat malam yang ada di Desa Pagianten dan sekitarnya.

didukung produk PT Denatur ya. PT Denatur merupakan perusahaan berstandar internasional karena kami telah mendapatkan sertifikat ISO 9001 pada tahun 2015 tentang manajemen mutu ya. Jadi segala sesuatunya manajemennya itu gak cari-cari ya. Ya 77 gak ada yang hadir ya wes, kita hadirkan dulu yo. Ada Aziza yo, Isamunip yo, Ami Pekar Madu, Cekiwir.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Tambah keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah. Apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasianya herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon nom bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasi Warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
5: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan habu

0: terkini.
1: Di Apotek Munjung Agung, alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pia.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramount Dangdut Sapore. Itu ada Barat Cinta ya. Cincin Putih hadir juga. Ada Aziza dan Sumur Jagung. Mari sapa 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramount.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Setara Paramount. Dang dang dang dang dudes Sapore.
0: Cikiwir. Alhamdulillah, berkas waras tergenas iso tuku beras.
1: Iya, tuku beras besi murah lah.
0: Iya, benar. Iya.
1: Ya, syukur-syukur. Titi-titi, sama kue.
0: Mbuh kue.
1: Ini lagunya sing kayak angres, mas. Angres tapi gawe seneng, gawe.
0: Iya.
1: Pikirannya kayak radan plong, kayak. Plong wadon, mas.
0: Apa kue?
1: Epita malam, mas.
0: Apa kue?
1: Di bawah sinar bulan, mas. Ayahnya anak orang, makanya langsung di bawah sinar bulan, gue enak men, gue bercinta miki, ada kayak Rita mengalami hati pun di bawah mati, aja lu rumani
0: rumani, kan yoli,
1: sabar
0: ya di balik apa?
1: Di balik sinar, apa? Di bawah sinar bulan di bawah berarti ngin sore bulan
0: yuk, coba cari ya bawah
1: Andoko Mas Samsul, Pipin Mas Samsul, sabar-sabar Mas Samsul.
0: Sabar, emang kenapa?
1: Ya, sing sabar bae arane wong uripan sabar e. Sing hebat temen kayak aku kan sabar nemen-nemen awit Mas Murah sampai larang ora tuku-tuku, sing sabar e.
0: Oke, Pak Daya Munjung Agung.
1: Pak Daya Munjung Agung, Mama Lani ya Munjung Agung ya
0: kayak. Iya, bener.
1: Terus papane Ari, mamane Ari.
0: Lagu ini sih kayak kia orang ya.
1: Kita sabur kue keroncong mas.
0: Keroncong.
1: Tapi kita malah mas kira mas. Udangnya penyanyi ini nih cuma.
0: Iya ramuncul mungkin.
1: Iya. Udangnya penyanyi ini terus gue judulnya tamis cepat. Aku hari jaluk lagu biasanya kalau penyanyi ini lagu penyanyi ini mesti gue orang karuan ya kayak
0: gue.
1: Ya gue Nisa, Kang Tutri Dolan, Kang Seng, Sus Bangtul, Karo Mbak Atun, Sing Dwi Si Rampok ya.
0: Oke.
1: Terus huruf telepsiker ya,
0: okay. Bang
1: Edi Dacun, AM, buat Teh Mojang sama Teh Dar,
0: okay.
1: Terus buat siapa yang lagi dengerin ya, Ami Pakar Madu ya, sing senengnya El Corona, sehat nih, ya syukur cakar Umi nih ya, Ami Pakar Madu nih, lagi apa nih, ini lagi sembahyang Isa ya mas, anak tuh dan mas, ketemu mas.
0: Iya, karena aku juga tidak ingin rutup.
1: Angel, ini gampang bawa mas lah.
0: Sing gampang apa?
1: Iya, sing gampang bawa. Judulnya Cita Cinta Evita Malana ora.
0: Apa?
1: Cita Cinta.
0: Cita.
1: Cinta.
0: Cinta. Citra Cinta apa Cita Cinta?
1: Cita Cinta di Citra Taromo. Roma Ramari Mari. Roma Nevi ini tak saya set kemangan mas. Rasa kelapa.
0: Oke. Oke siap.
1: Ya aku pasti gampang wes lah.
0: Ya soalnya aku lagi meyek temen yakin.
1: Iya soalnya tambahkan pejuang rupiah sejati mana. Awak ini masalah cili kena angin mas.
0: Iya. Lagi mebar di batik nanti geseng abe.
1: Aduh, ya sing pokoknya tadi dinikmati baik.
0: Iya, beri batik. Kita
1: lama mau kafe pasti lagi rokan apa ramon ya.
0: Oke siap. Tapi yang
1: tahu bukan pamlepu monggo.
0: Monggo ya aku juga tapat ki aku.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih ya Kang Bobo. Kita permisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dumlah cincing. Hai Kang Dasmat Bani yang ada di kawasan Klampok ya. Ayo disapa kembali di belakangnya 6145477. Halo assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
2: Dang dutes porete aslim rokatu Kang.
0: Waalaikumsalam.
2: Tak seindah mimpi Kang.
0: Tak seindah mimpi. Iya.
2: Ini Kang Dasmat Kang.
0: Iya benar.
2: Lanang ya pasti ya.
0: Iya lanang.
2: Ya kalau ada sing siaran, kalau ada sing online benar
0: pasti ya. Iya benar.
2: Pria ya. Iya
0: pria. Iya. Iya.
2: Perdana berutang bawa nok anggi semoga sehat selalu ya.
0: Amin amin amin.
2: Buat Paketo. Ibu Martolo yo. Pak semua kan api ya. Ibu Rini sama Pak Yono. Mbak Babi Belpa sampai
0: teman-teman
2: Lela. Mama Frida sama suami terus terus alias rasa udara enok ke bupai ngono beli bu ayo biasanya bu kurinya bupai ya aja bu okay. Aja dah. Bu Santi Purbowo, Malang Nikang Parjo, Mariati Mariati Arjansa, Ibu Yong Tahu ya, Ibu Yong Mantra, Malang Nikang Bambang, banyak kebelakar Tasyon.
0: Oh, kayak Mama Ikma, Selawi Udan.
2: Udan, Kang.
0: Iya, Selawi yang
2: ini. Itu, Kang.
0: Ini tahu, Rasih.
2: Ya, petang. Keturunan petang, tapi buat ngomong ini, Bu.
0: Oke.
2: Kang. Pandok Kang Samsul, Kak Agustin, Jeng Robi Aloe, Tita, Tanda Aloe, terus Dewi Cendana ya,
0: Waia,
2: terus Dewi Cendana terus ya, Tanda Indah lanjut, lanjut.
0: Bopai, Bopai, kangen ya, kangen ya.
2: Apa?
0: Bu dari ini lah.
2: Oh, Bu ini biasa Bu, kalem Bu.
0: Ya kangen ya uang.
2: Nah, uang
0: mana ini?
2: Membedakan makan malam bu. Barang gue nang kopinan ga sing kopinan sing kurang dilisi rame temen kang ya bosore pas nang kono mangane mang tuang tambelin nang
0: tutup
2: anganan namu merah nang tengah sabar lah tuang tambel
0: grup telap jeger hadir kamaran
2: dinis ngai didados bang Alia lanjut Malani Kang Parjo minggu isa turun bubae mamari pari bang Dulmatun terus Kang Kumis mama Batang kang sayang terus mama Anggi terus Anggir Gondrong Mbak Nisa Bunda Cici ya Mbak Yakei Mbak Yunita sama Mas Dabi
0: juga yo, yo, ya Marti iya Kang Sarno
2: oh Kang Sarno Bang Parto abuh mama Lydia ya Kang Sarno Marti karena Kang Tipe Perini Mbak Tari Tuntek apa Sarul kasus silo jarupan sama Aput loh nonton ngontor motor sejak itu oleh kepasin dari teman-teman buat lagi kecandakan yang lampu merah dukutur persis ngomong aku ngambil kang
0: iya
2: kasih ya lanjut ya terus apa sahur sama keluarga kang Daim kang Boim terus Udin Beduk Untung Beduk Maluidin Mbak terus gue Jasa Kerajuk bisa ada Mbak Sadem Mas Awang Patrick Kendur Gondrong sama Amir Bimbe sama Hilman ya Mantos Wantar Dawet Udah Ulinge sama gue ya
0: Bawa Yudin
2: Bawa Yudin lanjut Obo Auon lanjut Mama Anit Udah Sakit Mama Renger Jireng Manit Wargim Sing Pulung-pulu lanjut Mama Anit Udah Kalingi ya gue lemut terus gue oke kunti Kang Teddy Ibu Teruja Kang Tari Pak Sipur Ibu Sipur lawan Jalan Lele ya kan lanjut wah, kerumah nih sing kulon kang.
0: Kayang itu
2: burung. Burung ya, terus ngunjung pengkara Umi ke suwe kan.
0: Oke.
2: Terus
0: Pak Daya yang jadi ngunjung agung Pak Daya.
2: Salah kang.
0: Pak Daya.
2: Pak Daya. Watri wete, amin semua Mas Yogyan. Marti, mbu happy ya. Alim mbu galo, lanjut. Mewakili kang Buto Marsan. Pak Mutar, odong-odong mawarno cuma pengis ngobalin yang tarak apa nih kang
0: ngobalin
2: Syarifin Nur gue kang Mandor Leman di Pune Mandela kakak mintel ya
0: Indro Ismeling
2: apa?
0: Indro?
2: Indro kang monitor Indro pokoknya dari korek-korek gue jana pacul, ida pacul, rani pacul
0: iya, Dewi pacul gunyal-gunyal pacul
2: macul, Mas Arfan pacul kemana dia, Mbak Nunung badan yang salah paham, tapi kan ini lagu ini tak seindah mimpi
0: oke
2: sebesar orang bahwa
0: semoga sehat terlalu
2: makasih
0: waalaikumsalam, Rula Cing Cing
2: Cos
0: Hanya yang punya wilayah Keturen ya Bapak HMHMHM. Selamat malam untuk semua saja. 352888 yo. Sapa kembali, halo assalamualaikum. Selamat malam secara Paramon.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan
0: Dute Star Paramon kadang ketak koret. Nama. Ciki Wil. Udah bodong munyeng-munyeng.
3: Ciki Wil. Ya. Kabar gimana,
0: Mas? Alhamdulillah berkas waras terngilas iso tuku beras.
3: Alhamdulillah. Amin. Tok Anggi lagi ngapain?
0: Ya, di atas ya. Oh. Ya, sak nyaman nih. Kadang-kadang mudun, kadang-kadang di atas.
3: Iya. Nanti capek, no.
0: Di atas sendiri juga. Tapi
3: bisa suana ya, Mas.
0: Amin, amin.
3: Alhamdulillah. Aku lagu nih. Patah arang ya, Mas.
0: Patah arang, oke. Okay. Ya,
3: salam nih. Pertama buat Sawor ya.
0: Iya, makasih.
3: Tok Anggi. Semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
3: Panjang umur, rezeki barokah.
0: Amin. Amin, alhamdulillah, amin.
4: Sambawar.
0: Jalan.
4: Sehat.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iya.
4: Semangat terus ya.
0: Alhamdulillah.
4: Semoga panjang umur terus ya.
0: Amin, amin, amin.
3: Amin.
0: Saya panjenengan sehat ya, Mas Hajas.
3: Iya. Lanjut ya, Mas.
0: Oke. Okay.
3: Terus buat Mas Hajas semoga sehat juga.
0: Amin, amin.
3: Buat singkat ini ada Ani. Buat ini Papra. Juga Baninya Barong Irenge.
0: Iya.
3: Terus sama Hasna. Kak Aryo juga.
0: Pak Daya Munjung Agung.
3: Pak Daya Munjung Agung. Selamat malam. Terus buat apa lagi ya? Budi Habibah Pati Gondro.
0: Yo, grup terhadap ceger.
3: Ngik-ngik.
0: Ini tetos. Lagi krimis jadi
3: Kang Edi Dado.
0: Iya, aku rumah tuh sih.
3: Grup terakhir
0: Ciger.
3: Di sini juga sumuk, Mas.
0: Iya, iya, aku rumah tuh, rumah keluar areal ngono lho, apa udan apa ora ngerti.
3: Iya. Terus buat Mas Jun ya, bareng Balulune.
0: Yu.
3: Mas Akbar juga bareng istri tercinta. Juga Mama Frida, Bapak Frida.
0: Iya.
3: Buat semua aja, Fis.
0: Oke, siap.
3: Saya sudah buat Mas Saur ya, bareng
0: Mas Anggi. Terima kasih, amin, amin.
3: Salam manis buat Mas Andi, Mas
0: Yanuwa. Udah,
3: di Mas Dewangga.
0: Ulu, yuk Dewangga, Bacung.
3: Ganteng galak-galak.
0: Ulu, munyong-munyong, udah lihat buat doang.
3: Iya, Mas Anja.
0: Iya.
3: Saya buat Mas Anja.
0: Iya, iya, benar.
3: Saya juga buat Saur bareng Mas Anggi ya, jadi kesehatan.
0: Terima kasih, insya Allah.
3: Terima kasih, Mas Anja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, dublat ingcing. Pagi ada Mas Anjas Baika yang ada di Kepandian. Selamat malam juga ada Mama Angeli. Selamat malam juga ya ada Pandemi Uya. Ya yang ada di Kepandian ya ada di Lawatan. Selamat malam semua saja ya, semangat. 6145477. Halo assalamualaikum. Selamat malam setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon FM Jangdute Sam Borete.
0: Nama-nama.
5: Nama-nama.
0: Cikewir.
5: Nama-nama. Cikewir. Ya, selamat malam, Kak Bawor.
0: Oke, okay, malam
5: ya,
0: juga.
5: Ya, alhamdulillah ketemu. Sehat ya, Kak Bawor ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas. Iso.
5: Alhamdulillah beras ya. Si Ake.
0: Soal.
5: Ya, lagunya anu, Kak Bawor. Ku bawa dari LB ya.
0: Oke. Okay. Yuk.
5: Ya, salam-salame. Niki nggo Mbak Eka.
0: Yuk.
5: Karo Mas Anjas ya.
0: Iya, benar.
5: Ya, terus kok Kang Ahmad, Pak Adi, Mikiana ya. Terus kok Ayah HM.
0: Yuk.
5: Pemkas dari Mama Ibi. Kang Jasa Kaju, Mas Wajah, Kang Mukhtar, Odok-Odok, Mama Not, Dede Not. Mama Wajra, Munok, Mas Elia, Mama Kiwi, Kang Sawut. Amin, Bakar Matu, Bilaila, Mani Hidran, Mama Wanisha, Mama Gilang Wardiyo, Mama Rengkani, Yuk Apurkon, Kang Doli, Mania Bukar, Karo Wok Irang, Mas Hendo, Mbak Ismeling ya,
0: okay.
5: Mama Adia, Pak Agus Boiler, Mama Alisa, Pak Agus, Purong di Pak Sikin, Purini Pak Prudiono,
0: okay.
5: Terus koi Umi Abiba, Bapak Pati Gondrong, Mama Nari, Bapak Nari, Bapak Nuhuya, Bapak Nekarisma, Abang Umi, Sao Jajar, Juragan Bu Ana ya, Mau Winyak Kadilingi, terus buat Teh Mojak, Teh Darwati, Bunda Jaki, Kak Samsul, teh mimi wai apa weni cakropi teh cita teh siapa ya,
0: Bapak Beni di tembok luwung. Bapak Beni
5: di tembok luwung siapa mbak?
0: Bapak Beni.
5: Oh Bapak Beni ya. Ya terus buat Mas Aryo Mama Asna ya. Iya buat Ibu Dok Mas Toloyo. Iya terus buat Pak Taslim, Kang Ibni Abdillah, Mbak Dina, Mbak Ilda, terus buat Mama Lani, Kak Farjo, Kak Pi. Ya kok Kak Pi
0: ya benar.
5: Balanya setara Paramon ya. Ya semoga diberi kesehatan selalu. Iya. Spesialnya tentunya buat Kang Power bareng Dede Angginya, semoga sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
5: Iya, rezeki lancar, sukses selalu. Itu aja Kang Power, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dublat Incing. Masih ada kok yang ada di Losari ya. Baik ya, sementara 7 lebih 15 menit waktu Indonesia bagian barat di Setara Pramon. Di sapa yang via WhatsApp. Assalamualaikum Kang Bawar, selamat malam Mama Frida hadir. Ditelan alam dong Elvi, diglinding salame buat balane Setara Pramon KB tanpa terkecuali. Sebetulnya buat Kang Bawar bareng Dede Angginya, semoga sehat selalu. Terima kasih untuk Mama Frida. Bayu Kang Raju bareng Mama Jelisbon kelima bidadari ini. Ya karena takdir dong, salame buat balane Setara Pramon FM Salaman Siko Sikobar. Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, Nok Anissa, dan Abbas. Makasihnya buat si Raja Somplak. Makasih. Mama Ikma dan Tiga Darak Manis hadir ya. Lagi terlanjur dong, spesialnya ke Pak Isbanu, spesialnya for Pemoyha. Terima kasih Kang Bawar, terima kasih Bali. Baik, yop ada Cita Cinta ya hadir di ruang dengar panjenengan.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Enrico Tenin.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di Agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Cahaya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21 Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2 Pagongan RT 03 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18 depan kantor BPJS Debong Tegal.

0: Per kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: aduh biung, aduh biung, ana lindu, tolong.
1: Ih, Besi Sri, kemburan baik.
0: Dilah, lo kan sampean orang ngerasa kena lindu, Kang Racung.
1: Alah, kumat maning kon vertigone, Sri.
0: Oh, iya ya, Kang. Wis lawas vertigone nyong anu kumat maning ke.
1: Aja dijor klawor, Sri. Yuh, tekan ternak.
0: Maring ngendi, Kang?
1: Nang KUA. Ya, nang apotiko. Yuh, tato kok nah habu top, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Paramonan, saudara Pramon dari Desa Parete ya. Ada Karena Takdir, ada Tadi Kubawa, ada Ditelan Alam, ada juga Patah Arang, ada di ada juga Cita Cinta dan Tak Sedang Mimpi. 3528888. Assalamualaikum, selamat malam saudara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Paramon
0: dan Desa Parete. Oke, Kang Kamari, siap. Ya. Oke.
1: Minta lagunya Harapan dan Duka.
0: Harapan dan Duka. Oke, siap.
1: Salam-salam ya, Mas.
0: Yuk.
1: Salam. Pertama gua Mas Bawor ya.
0: Makasih.
1: Mas, sehat terus.
0: Amin. Iki biar ado ora pati nang ngobake.
1: Lo tinggalane Wak IA.
0: Yo, Wak IA.
1: Ada Agustin.
0: Oke.
1: Cendana.
0: Jeng
1: Robi.
0: Mm-mm.
1: Terus engko singarane Bunda Atin.
0: Oke. Okay.
1: Rajum.
0: Yo.
1: Kasnuri. Kang Doli.
0: Siap.
1: Terus Ami Bakar Madu. Abah HM.
0: Bener.
1: Terus engko singarane Mas Sakit. Terus karo Ranine.
0: Iya, bener.
1: Andore kowe karo Mintel.
0: Yuh.

0: Renato.
1: Iya benar.
0: Ibu Aldi. Mas Aryo.
1: Oke, siap.
0: Mas Alvin. Iki Kang Doli wis apa?
1: Iya, Kang Doli ya iki urung mau.
0: Kang Doli. Kang Ali.
1: Iya.
0: Terus Purkon.
1: Iya, siap.
0: Kabupaten.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam duplak cincing. Lagi terima kasih Kang Kamari Adit Por ini ya, ada Mandorleman, Pak Nelson Mandela, you mintel. Selamat malam yang ada di Por ini semua saja. 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Paramon.
2: Malam Stara Paramon dan desa Por
1: ini. Nama.
2: Narapidana. Iya.
1: Oke.
2: Salam ya. Ayam kyo or Jumat ora para mabok.
1: Aku ne lagi meyek dadi ne wong tak tinggal gelengan tok. Kaya awake dibatik nganti kaya kowe.
2: Tumben temen biasane keluar.
1: Iya, saking
2: ayo, lagi merana.
1: Oke, lagi piye?
2: Bagaimana ini? Bunda yayangnya lagi sakit.
1: Mungkin nanti jam 10 gue pantak set.
2: Pantak set. Lah, gue pengi orang iya. Dia Arpan.
1: Orang Mas Arpan lagi iki.
2: Ya wis lah. Turus nonjor.
1: Bener-bener iki. Memang
2: kuning. Iki dikena kak. Ditutup.
1: Oke.
2: Amin bakar madu milela. Anggri jancor malam. Apa
1: makanya kita nerimane papat ki kan karena pimen ya kena nggo ki
2: ya. Iya, tapi kayak ingin apa ya di Ngembawang sama ini di Sonjur.
1: Tapi kau nengar memang memang bisa ya manjat temen orang ya set wis kayak gue.
2: Ya wis lah saya nak tahu. Aja di pasar.
1: Iya.
2: Oh, orang sakit. Harganya mahal.
1: Sehat harganya mahal.
2: Iya. Sehat harganya mahal. Sakitnya harganya mahal. Ditang dulu. Pangkas murni sambar malam juga. Terus buat Mama Langi. Bu Seti, ayang apa ya? Purwan ya malam besar. Terus Niratu Angkoviti. Terus Cengropi. Nek Agusti.
1: Uji
2: Ane Cengropi ya Upo. Cepet po yang gue pengiripan di Jelantang Kabe orang kamu monitor pantur sore nang bawor.
1: Yang memang benar-benar kudu di kudu diliran jelet
2: iya.
1: Iya. Oh ya awake ini status kan dibating ini geseng kaya gue.
2: Nang apa nih?
1: Nang aw digap batik lagi geseng.
2: Iya.
1: Dileng gue ini statusnya nyong.
2: Orang kakak statusnya nyong.
1: Oh no. Kakak.
2: Biasanya metu kakak. Anak neng kompor kue tapi status sih no kaos biru terus apa mania wis mau kape bae yang depan turu sore
1: benar
2: kawan orang kan berturu ngantuk apa neng tau
1: nah ngisuk taya neng mudah-mudahan yang cepet kembali fit.
2: Aku topel dinung nyanding.
1: Aku topel nyanding ana nyong.
2: Nyanding.
1: Apa negeri orang dikerok ya ora piye?
2: Ora mari.
1: Iya ora mari kudu dikerok, tapi wis kerok wis kudu geseng kabeh.
2: Ring aku ngelungeton iku mbayar, Mas. Esok sore sabina pinggo panturut dinung. Oh, sisan rong botol sing gedhe ngene kuwi. Nang gorokane lho, Bro. Anget sesuai gue kan pun bayar. Kau
1: turun mana? Oke.
2: Iya wis. Orang yang sehat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Tingin Cing.
2: Cok.
1: Baik, Madam Rengganis yang ada di Istanggal. Baik, yo 35288. Halo, Assalamualaikum. Selamat malam, Setara Paramon.
2: Waalaikumsalam, Setara Paramon. Dangdut Desa Porete.
1: Nama.
2: Landep, ya.
1: Oh, landep.
2: Iya. Pencet langsung lebu.
1: Kayak angin temen.
2: Bukan aku cuet sih.
1: Cuet.
2: Nakal-nakal.
1: Kok dong ngosek, mulai ngosek. Sehat,
2: Kang.
1: Alhamdulillah, ini lagi rada-rada kurang ini.
2: Kurang pizza titik.
1: Iya, kurang titik. Iya, makanya.
2: Yang ibarat mesin
1: kujune
2: diistirahatkan.
1: Iya, oke.
2: Agak terlalu.
1: Itu pasti.
2: Ya, aku sebagai orang karuan teman, Kang.
1: Iya, kue. Upo happy we.
2: Upo happy. Ya good night upo.
1: No good night, good night.
2: Good night upo. Miss you.
1: Oh, we miss you, miss you.
2: Mudah-mudahan sehat selalu,
1: ya,
2: kan.
1: Panjang
2: umur, ya, Kang, ya. Sehat terus, Kang.
1: Ya Allah,
2: belas teman mumat. Nah, ada suwe-suwe wis ajaran baik.
1: Makanya malam Jumat orang nyomplak.
3: Lepas sih, ngerok siapa kok di bekas kerok, Kang?
2: Ya,
3: apa-apa?
1: Wih, wih, wih, jarak pinggir kan tak pinggir, anu tak kirimi gambarnya. Bisa ngerok siapa, ya anak ngundang uang lah.
2: Iya, bayar kita gampang ya, Kang?
1: Iya.
2: Bang, undang Mama Renggani satu.
1: Aduh.
2: Kita tukang pijet ya, anak, apa ya, anak, wih, sempetin kita duit, judulnya.
1: Iya, bener.
2: Lagune kowe ya, Kang?
1: Pak.
2: Dendam kebencian ya, Kang?
1: Dendam kebencian tadi wis tak beli sing pertama.
2: Sampun.
1: Wis. Yo pembukaan.
2: Ya niku mawon pun katakan sayang.
1: Katakan sayang.
2: Nggih. Salam e Kang nggih sedaya kemawon ingkang
1: okay. Dipun
2: midang ngetaken. Iya. Spesiale Kang Kang Bawor kalih
1: Anggi.
2: Mugi-mugi cepet sehat manis,
1: Kang. Amin ya. Cuma nang dikerok ya engko langsung deng nyengir.
2: Nggih.
1: Terus wah kerok terus turune turu sing suwe. Iya.
2: Istirahat total.
1: Iya kayak gitu. Gua HP-ne pantak op.
2: Iya leres Kang. Dadine lek sing wanita kutik.
1: Iya.
2: Sing ora tau kutik aku ndak ya Kang.
1: Iya bener.
2: Sing ora penting nemen ya Kang.
1: Iya bener.
2: Iya. Ya kenyataan ya
1: Kang. Kenyataan.
2: Nggih. Nggih Kang.
1: Yo.
2: Kan.
1: Okay.
2: Jaga kesehatan lagi kan.
1: Insyaallah.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dupla Tingin Cing.
2: Cus.
1: Ada Marti Mama Gilang di pagi jangan. Selamat malam. Untuk semuanya aja 6145477. Halo. Assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
4: Waalaikumsalam. Yang di desa Porete.
1: Teman.
4: Teman. Kan.
1: Iwan.
4: Lagi
1: gak
4: sehat ya.
1: Ya begitulah.
4: Ya sama deh.
1: Ya wong biasa lah wong yang cuaca.
4: Ini apa lagi
1: cuaca.
4: Aku bawar capek banget
1: capek
4: gitu ya.
1: Iya.
4: Nah, iya.
1: Awak dibuatnya ngeri beseng kabeh. Orang ngarep orang buli.
4: Belum lihat statusnya.
1: Iya belum lihat statusnya iya.
4: Iya. Lagunya iya. Itu apa? Topeng Dewa.
1: Apa?
4: Topeng Dewa.
1: Topeng Dewa.
4: Esti Damara.
1: Oke, siapa dikuliti? Yo, Papa HM, Papa HM.
4: Papa HM. Upo. Cing Robi, Mama Renggani. Tadi yang barusan siapa?
1: Ya, Mama Gilang, Martiem.
4: Oh, Martiem.
1: Ya, Topeng Dewanya enggak muncul.
4: Ya?
1: Enggak muncul.
4: Enggak muncul. Apa ya?
1: Banyak lagu dong.
4: Apa ya Kang? Ya itu aja. Petualang Cinta.
1: Oke, Petualang Cinta Ali Usman. Petualang.
4: Oh, kalau yang CLV ya?
1: Iya, sing LV Pak ya?
4: Iya, LV aja.
1: Oke, siap.
4: Terus Memalani Kang Parjo.
1: Yo.
4: Tete Agustin. Terus siapa ya? Kang Ibni, Kang Muter, Odong-Odong.
1: Oke, benar.
5: Baik dua-duanya. Mama Ari, Mama Ari. Mama Anis, Bunda Seki.
1: Channel Jahit.
5: Pak Bagio.
1: Siapa? Channel Jahit.
5: Channel Jahit. Yo,
1: Bunda Rini, Pak Pramudiono. Bunda Rini,
5: Pak Pramudiono. Oke. Ami Umi barangkali masih.
1: Iya. Yeah.
5: Monitor. Oh,
1: jam-jam segini toh masih.
5: Masih ya. Terus buat semuanya saja deh.
1: Oke, siap.
5: Iya. Spesialnya. Ini aja masih batuk terus saya.
1: Kang Acong.
5: Siapa?
1: Kang Acong, Acong Pak Gianten.
5: Kang Acong. Bisa lihat
1: kita si Kang Acong. Mbak Yunita, Mbak Yunita Kalibakong.
5: Mbak Yunita Kalibakong.
1: Iya. Oke.
5: Semuanya saja. Spesialnya buat Kang Bawo, jaga kesehatannya kan.
1: Insyaallah, terima kasih.
5: Ya jangan sakit. Ya. Gak enak sakit kan.
1: Iya, ya enggak enak.
5: Enak banget. Pokoknya buat Kang Bawo sama Mama Manis Anggi jaga kesehatan.
1: Iya, agaklah di atas dia.
5: Iya. Besok hari apa sih Jumat?
1: Masih
5: ya?
1: Tes Jumat.
5: Oh iya.
1: Sampai Sabtu tesnya.
5: Oh, sampai Sabtu.
1: Ini aja ya agungan ini nanti kalau nilainya 100 semua ada hadiahnya.
5: Ada.
1: Ya. Wala, tapi sudah minta hadiah.
5: Enggak
1: apa-apa.
5: Cuma satu kok.
1: Kalau ranking
5: buat
1: satu.
5: Siapa lagi? Yeah. Kalau bukan buat anak.
1: Kalau ranking satu, lain lagi hadiahnya.
5: Aduh. Apa iya?
1: Iya.
5: Ya semoga terwujud.
1: Iya.
5: Ya, Anggi ya. Biar dapat hadiah. Makasih.
1: Yo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Bagi yang punya padu raksa, Mama Arji, ya, selamat malam. Untuk semua saja yang di kawasan padu raksa Pemalang, semua saja di Pemalang juga ya, ada Mama Deden, Kang Midun, ada Pak Iwilan, Mama Iwilan, ada juga Kang Pangli.

Baik ya, untuk Balane Sutara Pramon ya, ini ada sebuah undangan ya, datang dari Damjak Kidul ya, dari Mbak Siro. Apabila Balane Sutara Pramon belum menerima, ya mohon maaf, ini sebagai undangan resmi ya, undangan resmi untuk panjenengan ya, karena keterbatasan undangan. Ya, jadi ini saya sharekan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mohon memohon rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, kami bermaksud mengundang Bapak Ibu Saudara atau Balane Sutara Pramon untuk menghadiri acara pernikahan anak kami yang akan diselenggarakan hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 jam 10 sampai selesai. Tempat di kediaman di Damjak Kidul ya, RT 2 RW 5. Tepatnya itu di sebelah timur SMP 1 Kramat ya, untuk Balane Sutara Pramon. Nah, kalau ketemu SMP 1 Kramat itu sebelah timurnya aja, paling di 200-300 meter ya. Merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudara atau Balane Sutara Pramon berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada anak kami atas kehadiran serta doa restu. Kami ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang berbahagia, ini Ibu Daima atau Mbak Siro. Ya kalau Mbak Siro ya nggak asing lagi ya, untuk Balane Sutara Pramon sama Mbak Siro ya. Ya monggo silahkan ya, memberi doa restu nanti hiburan organ ya, nanti yang kebetulan yang megang mic power nanti ya. Atas perhatiannya untuk Balane Sutara Pramon ya, terima kasih sekali. Corok kasarane bahasane Mbak Siroki pan dumreng-dumreng anak lanang. Iki anak terakhir ya, anak bontot. Ya, mengko dino Minggu tanggal 7 Juni 2026 ya. Hiburan orden tunggal. Monggo silahkan. Ini undangan resmi untuk panjenengan apabila belum ada yang menerima karena juga keterbatasan undangan. Ya kalau yang lainnya insya Allah 85% sudah tercover ya, sudah tercover semua. Cuma ini tak siarkan itu apabila masih belum ada yang menerima. Kalau Mbak Yunita itu ada di Mama Uti ya, terus di share di grup P3K juga sudah ya. Baik, monggo silahkan. Baik, yuk ada di sapa kembali dulu ya yang ada via WhatsApp. Assalamualaikum, channel Jahid di Tebongkulon, nyimak Sutara Pramon, Ici Kiwir, salam ke Jasak Racum. Ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Ringganis, Kas Nuri, ada Mama Ari, ada Bang Al, ada Burkon, ada Mandor, ada Mukhtar Odong-Odong, Gendis, Eka, Mama Uli, Mama Uti, ada Trinil, Mama Prida, Mama Mas Albar, ada Mama Silmi, ada Marida, Budek Mut, ada Trinil, ada Kang Parjo, Trinil nganti pirak, iya. Oh, ada Gendis, Trinile, anak piraki ye, Kang Jainal. Ada Parjo, Manes, Banes, Mbak Am, Gigi MP, Kopi Din. Ada Agib, Trio Pesek, Kami Bakar Madu, Bapak HM, semua pendengar Sutara Pramon. Terima kasih. Ya, sebelum dikirim itu diperiksa dulu ya. Monitor Kang Bawor, Esa bersama Bapak Nuridin, Cikiwir ya. Terima kasih Esa yang ada di seputaran Adiwerna ya, Adiwerna Petolan. Baik, yep, ada terlanjur Intan Ali, Cekewir. Ada itu juga harapan dan duga. Narapidana, katakan sayang. Ada juga petualang cinta dan surata.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margasari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nggih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Ya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Ya.
2: Matur suwun.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun Nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat, Nomor 17, RT 04 RW 05, Tegal Sari, Kecamatan Tegal.

alamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Damai.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge aburane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal ulan wingi kayaknya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kayak orang kenal, melintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kayak, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak. Dudu produk abal-abal loh. Ana izin edar sekang BPOM. Ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, teko lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Bebin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotik Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Farma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma

0: Budi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Stara Pramon Dangdut Saporete ya. Beberapa lagu ya. Tadi ada suratan ya, Petualang Cinta. Iya, narapidana. Bukan sayang, yo. Oke. Ayo di sapa 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Stara Pramon.
1: Dangdut Saporete.
0: Man.
1: Doblak Saporete.
0: Ece kewir.
1: Martine Saporete.
0: Ya kudu.
1: Angine Saporete.
0: Yo.
1: Sehat ya,
0: Kang. Alhamdulillah, ya, rada-rada semek mangane meneng wae tinggal turu.
1: Sakit ya.
0: Ya ora sih mau masuk angin paling-paling kerok sih mari.
1: Ada bae, Kang. Yang lagi kena ki ya.
0: Heem.
1: Mau be tas tubuh. Kae abu tok.
0: Heem.
1: Wawan.
0: Iya.
1: Ya ora makan lah.
0: Iya, rasane mangane kan aku iki wingi meneng wae.
1: Iya.
0: Tinggal gleleng. Miki wis digugah Anggi iki miki pas backson.
1: Iya, ndak saya mumet. Lagi musim Kang.
0: Iya.
1: Ini kan ape ake sing ae kowe.
0: Jadi ning awak kuwi balunge rada kaya yang...
1: Iya, mopo. Kala kone bebas apa prim?
0: Bebas oh nggih.
1: Mega Mustika mesti puter dulu.
0: Dorong, ya kan judulnya apa Mega Mustika?
1: Bulan.
0: Bulan?
1: Iya, si Mega Mustika sih.
0: Ya, mesti cari dulu ya.
1: Salam-salam ya, Kang.
0: Yo, siap.
1: Perdana yang mengusampain cinta gitu, kan. Terus mikir anak-anak ya yang iam ya, Wismanjing.
0: Yo,
1: Terus mama om do Wismanjing. Terus juga buat Mbak Yunita, Senom, Kang Acong, Senom,
0: Sidulur
1: setengah tua, setengah nome, Mbak Dewi, karo Kang Teddy.
0: Iya, siap.
1: Sidulur tuane, Bunda Jeje, sekeluarga, terus Ibni Abdillah, terus juga buat dosennya, terus juga buat Bang John Cigambir, Mama Yatina, terus juga buat Cengrobi, Lokis, terus Ami Bakar Madu, Umi Lela, terus juga buat Kang Aril yang ada di Kalimantan, ya juga buat Pak Agus Sekuriti, terus sing Medan rada ngirit, ngirit dari online, sing gue beda dari lima, terus juga buat RT Lihin, terus juga Pak Acung. Kok kami bela Kang?
0: Iya.
1: Ya orang karuan ke?
0: Iya benar, memang awak itu benar-benar ke yang.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Pasiale, anak wayala kune ya.
0: Anak.
1: Pasiale, Gomar, Mardi, Karanggi.
0: Oke. Okay.
1: Ini ya.
0: Nyat
1: selalu panjang umur akhir rezeki nih.
0: Amin amin.
1: Kasih Kang.
0: Ngacong yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kembali cing. Baik ya ada Oppo Happy ya 6145477 ya monggo iya Bengalis ngomong apa
2: semeg Oppo semeg gue lagi ngokrok
0: ya Aco ngomong apa
2: Oppo Happy sehat
0: ya lagi anak awak pada ya 6145477 halo assalamualaikum selamat malam Stara Pramon
3: wah matoh wabarakatuh

0: ya. Padahal abad Mas Sabar ya, yang jasa sehat dan selalu bahagia bareng tiangginya ya.
1: Matur siun.
0: Iya, buat Handoko ya di Lotari.
1: Oke.
0: Bunda Jaki di Tanjung ya, juga buat Teh Mojang, Teh Jarwati ya di Banjarharjo.
1: Oke.
0: Buat Mama Lani ya. Kang Doli, Mbak Nia Bukares, Mama Rizky Temuning ya, juga buat Kang Wirjo.
1: Iya.
0: Buat Kang siapa ya? Kang Kasnudi ya, Kang Mawinya ya, juga buat Mama Pivi, Kang Sabu ya, juga buat Kang Utara Tomoto.
1: Iya siap.
0: Buat Kang Adiansa. Ya buat ya Pak semuanya cemas.
1: Oke.
0: Iya dapat. Balan Paramon.
1: Bacun.
0: Ya sukses buat Mas Prabowo.
1: Iya siap.
0: Sehat dan sukses buat Mas Prabowo.
1: Amin.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dulu Pak. Ding ding. Ayo ada Kang Samsul yang ada di Tanjung Bunya ya. Ya 35288 yo, Pak.

0: Ayo disapa kembali 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Porete.
0: Teman-teman.
1: Oke.
0: Okay. Assalamualaikum. Salam.
1: Sehat kamu warganya nih lagi. Kepada banyong bayi ya, kepada membeli obat ya.
0: Iya.
1: Anu ya. Si cuaca ya Kang
0: cuaca
1: ya.
0: Cuaca mungkin.
1: Panas ekor koran.
0: Mungkin baru kerok nanti kesengape mau awan.
1: Iya, aku bebar kerokan bengi. Kayak apa ya? Rahasia cinta.
0: Rahasia cinta.
1: Suara hati.
0: Suara hati ini siapa?
1: Suara hati ini Ede Leila.
0: Iya, oke. Okay.
1: Iya, salam ini kok Kang Rambut Tanjung.
0: Makanya kayak mager kayak aras-arasan loh.
1: Iya.
0: Buka HP barengan dan sendol-sendolan nasi.
1: Ngesan Sultanjung.
0: Iya.
1: Mahardi mau.
0: Oke.
1: Terus. Apa mati?
0: Suara hati ya? Berarti anu apa sih nih karo oh, suara hati ya wes.
1: Apa Kang?
0: Ora maksudnya ana sing duet to karo Mus Mulyadi.
1: Iya, duet.
0: Oh iya, siap. Oke. Okay.
1: Tapi masuk ya.
0: Masuk.
1: Iya.
0: Mengger aku khusus.
1: Kang Upo happy kayak lagi nang flu.
0: Iya, kayak lagi.
1: Iya.
0: Benar-benar kayak yang
1: iya pancen lagi cuaca sih. Sempat ana sing udan.
0: Iya.
1: Bagian kidul gitu, udan.
0: Iya, iki ning Slawi udan. Slawi udan kene ya ora.
1: Daerah Wanarata pengiringan anak udan jadi krimis tok daerah Bulumbang Bagong saya terang dahal isi saya wilayah tapi orang bareng lang-lang buana umai garing terang nengyong krimis
0: ya
1: iya terus nge Bapak HM
0: nge
1: Iwatri Krimi Pak Pramudiono
0: siap
1: terus KPPW.
0: Oh iya.
1: Lagi pada monitor Sarah Paramon. Semoga pada sehat selalu.
0: Amin.
1: Menyare ya semukimari.
0: Iya.
1: Angger semukimari kan ceria mas.
0: Iya. Omongan kan suka ngomyang. Biasanya malam Jumat kan kentir.
1: Oh iya.
0: Wayai.
1: Iya wayai. Kelar. Iya, Madam Rengganis.
0: Ya.
1: Makasih, sehat selalu ya Kang, pada saat anginnya.
0: Siap.
1: Harus sehat kan, kok bisa cuap-cuapnya enak.
0: Iya, benar.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dumlah Cing-Cing. Ya sebenarnya di patas nanti juga di patas ya di Paramount Zoo juga saya cuma ini udah tak mipil set ya 6145

0: selamat malam Setara Paramon.
1: Setara Paramon dan Dute Seporete.
0: Naman-naman Ece Kiwir.
1: Ece Kiwir juga. Hampir panjang sangat ya.
0: Iya, iya.
1: Iya, kayak halo. Ayo melo-melo ngantuk apa pemen.
0: Ya ngomong lagi awak lagi ra enak ya sapa wae.
1: Iya wis di gawe istirahat bae mas.
0: Iya mangkane kuwe.
1: Mangkane iki ra. Sampai subuh tarline.
0: Nrimane iki papat-papat kan.
1: Nah ben sekalian sisan ya.
0: Iya.
1: Biar cepat wis pamit aku ya.
0: Iya karo
1: wae. Iya. Praga to. Apa di lemani pan pamit?
0: Ya ora lah engko set ya.
1: Oke.
0: Lagune apa ge?
1: Lagune ae mas. Kenarani penantian.
0: Penantian, oke.
1: Apa masuk kapora ya?
0: Masuk.
1: Siap. Karena saya melu nyiratu ya.
0: Gue malu baik, singkat.
1: Iya, oke. Bisa ngomong sepor, korang Anggi.
0: Oke,
1: selamat istirahat ya.
0: Yuk.
1: Benefit.
0: Iya, yeah, kalau kita judulnya saya kita negeri wis dikerok, turu lali wis
1: ya. Iya, kayak gue ya.
0: Kita
1: melo napi men ya, kayak gue ya mas. Iya, tiga webrikas mana yang nyari suku tangi wis.
0: Iya, kan ngisuk ya, kudu apa jenenge nang apotek maning.
1: Iya, kudu perkelan apotek maning, namanya mana ya mas.
0: Oke.
1: Iya wis, semoga jatuh ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Semoga kalau urusannya dilantarkan ya mas Baur ya.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Iya, sampai sering sama mas Erwin.
0: Oke.
1: Makasih mas, waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, rumah cincin. Pagi ada Ika Tonjong ya. Selamat malam untuk semua saja yang ada di Tonjong, Linggapura, Bumi Ayu, Paguyangan dan sekitarnya. Baik ya, ada bulan dulu dihadirkan ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

Baik, kembali ke 101.5 Setara para mondar di Sapore itu. Ada penantian hadir ya. Ada suara hati. Ada bulan dan hitam duniamu. Putihnya cintaku. Baik, tuntas sudah kebersamaan Bawar. Kesempatan malam hari ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bawar harus memulihkan tenaga juga ini. Nanti yang jam 10 sampai jam 5 nya set-set lagu yang menghiasi ruang dengar panjenengan ya. Bawar mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur, solusi cari kita semua. Sampai ketemu lagi insya Allah besok di Padangdut ya. Jam 6 sore, jam 4 sore ya. Sampai setengah 6 petang. Dilanjut di Dangdut Memory dan Paramount Show ya. Yang penting kesehatan tetap mewarnai kita semua ya. Makanya ini pamit dulu karena ia harus memulihkan tenaga dan pikiran tentunya. Bagi untuk kembali setar Paramount yang mau beristirahat, selamat beristirahat. Jangan lupa kompor dan dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya aktivitas malam tetap semangat ya. Baik, yang pasti hari esok lebih baik daripada hari ini, kembali ke 101.5 Setara Paramount dari Sapri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Eh, sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi? Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apa lagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda di

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: telepon baen kok.
1: Ora apa-apa nok. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Mangan eta secuil tok. Tapi wis kerasa wareg. Gulune ya lara. Jeroane apa maning? Panas. Panas, nemen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicur gue. Sampean gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medini yuk. Kayak aku kerungu wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue wis akeh lumrah nengkene. Mulane, yuk sadar jaga kesehatan. Pola mangane ya sing bener.
1: Duh, iya kie. Aku nambah nyadar. Mangane dang-dang lat. Kadang-kadang telat.
0: Kaya nyadar. Ya wis yo mulai saiki sampean dirubah pola mangane sing teratur. Wis ke. Yang gak habu top dinung ya.
1: Habu top obat apa sih kowe?
0: Habu top kuwi ramuan herbal sing cocok nganggo keluhan asam lambunge sampean. Bahkan nganggo keluhan penyakit liyane pe bisa asal teratur konsumsine.
1: Ya wis oh mene. Nyun jaluk len.
0: Cuilan bae. Aja kakek. Tuh dewek bar kue.
1: Iya, kalem. Nyong yang obat tuku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
2: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Ya, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi nggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, sekarang keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut

0: Sugianto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siu. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: Denatur Indonesia. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Babin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama, dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio, katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, nggak bisa, nggak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
0: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi, para pendengar. Soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan gak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya. Lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau gak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti sudah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah apa, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu.
1: Buto.
0: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan. Saya pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali. Alhamdulillah berkat obat habis.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habuto ramuan Arab. Yang paling ngetop Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin. Amin.
0: Saya sendiri sudah membuktikan sendiri, bukan rekayasa.
1: Alhamdulillah.
0: Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih, Pak.
0: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
2: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami.

0: agen apotik Saras. Alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562. Patokan depan Polres Brebes.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Kenapa mbak? Kobalinnya buru-buru teman. Karo ngerinyis-ngerinyis kayak kue pra ini kok.
1: Uyeng mas, kegerel aramanin.
0: Nah ngapa bisa kayak kue? Perasaan mau mangkate sehat-sehat baik kok.
1: Gena, mau lagi ngerewangi masak neng acara kikahan putune Bu RT. Aku mangani gulai kambing akeh banget ora kerasa. Suwe-suwe barang wis mumet, mene kelingan. Yen aku duwe penyakit darah tinggi karo kolesterol.
0: Waduh. Macam-macam bae sih, Mbak. Mulane Mbak konsumsi Habu Top obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop bisa njaga daya tahan tubuh, enggak penyakit sejenak kayak kolesterol lah. Darah tinggi juga bisa.
1: Dadah. Tapi bisa langsung mari ora, Mas, penyakitnya?
0: Ya bisa mari. Nek telaten nginume, minum obat herbal kue kudu sabar, rutin telaten 2 kapsul 3 kali sedina nginume, Mbak.
1: Kados ngaten to.
0: Nggih.
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu? Oh,
1: ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina. Dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop, alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh rada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya, jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, misal mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun. Nah, terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.
3: Dapatkan produk-produk dari PT The Natur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588. 0852 9319 9588. Apotik Musifarma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotik Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
0: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: mata. Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane pokoke. Wis mak, kowe mung apotek disit tuku Vitama mumpung kemutan. Ya meneh nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio. Terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik

0: Alamatnya, depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari. Alamat, Jalan Raya Pulau Sari, Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai. Alamat, Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya, 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma. Alamat, Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Aja, Eka takut baik.
1: Nggih, Mbah.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel po yo kek.
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu. Ora pegel po yo kaya Siti.
0: Ya, alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya, jos Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyangking habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah orang gawe duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus berjalan juga susah,

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman, barangkali ada yang seperti saya, sakit.

0: mudah-mudahan bersama keluarga selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
2: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Stara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Vitama, Madu Vitapedia, Minyak Herbal Sultana, Otipus, Tekmoro, di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Cidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Cidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan Toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kali Kangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kali Kangkung. Apotik Al-Kautsa, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Al-Fala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobok Wetan, patokan pertigaan Pocokan.
4: Anda

0: di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: selamat sore.
1: Iya, sore Bu Yati. Ini gimana setoran jahitannya?
0: Maksudnya gimana ya Pak? Kan saya sudah setorin tadi pagi jahitannya.
1: Iya, ini gimana kok malah acak-acakan gini jahitannya? Ini saya baru sempat cek satu persatu loh. Jahitannya Bu Yati salah jalur semua.
0: Maaf sekali Pak. Kayaknya semalam waktu saya menjahit, saya kelelahan dan ngantuk berat Pak. Mata juga agak burem. Maklum Pak, saya kena presbiopia. Jadi gak jelas lihat jalur jahitannya. Maaf sekali ya Pak.
1: Aduh, jadi rugi banyak ini saya. Makanya Bu, jaga kesehatan mata dengan cara konsumsi Vitama 2 kapsul 3 kali sehari supaya penglihatan jernih. Bisa juga tuh Bu, buat sakit mata atau rabun Bu, minum juga habu topnya biar daya tahan tubuh lebih kuat, gak mudah lelah dan masuk angin. Tolong ya Bu ya, lain kali diperhatikan Bu.
0: Iya Pak, baik Pak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Zafira, alamat Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma, alamat Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam, alamat Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma, alamat Jalan Samadikun nomor 14 RT 04 RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu, alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna, Kabupaten

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Siapa panas?

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT 3 RW01, Pedukuhan Kueni.
1: Kueni.
2: Ya.
1: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh,
2: iya. Jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget gitu ya, Pak.
2: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Setelah masuk pertama.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT16 RW07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT09 RW02 Kaliwadas.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01, Keturen, Tegal Selatan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor posisi ada di tempatnya kediaman Embong Cublek alias Mbak Nindi yang ada di Res Area Beluk, Kecamatan Belik. Assalamualaikum Mbak Nindi.
2: Waalaikumsalam Kang Bawor.
1: Nah, ini kedatangan saya di kediaman panjenengan mau mempertanyakan, sebelum kenal dengan Habutop, itu apa yang dirasa, ada keluhan tentang apa Mbak Nindi?
2: Wah, banyak sekali nih Kang Bawor. Ada hipertensi, miom, terus tumor di paha atas.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, produk dari PT Denatur Indonesia Group, apa yang dirasa sekarang Mbak Indi?
2: Alhamdulillah sekali Kang Bawor, sekarang enakan, badan yang tadinya karena hipertensi itu sering sakit-sakitan sudah tidak, tumornya juga sudah lemas, tinggal sedikit, miomnya alhamdulillah saya sudah tidak datang bulan yang 10 hari sekali atau seminggu sekali, sudah lancar sebulan sekali.
1: Sudah habis berapa Mbak Nindi konsumsi Habutop tersebut?
2: Pertama ada, saya beli yang isi 50. Yang kedua saya beli, merasa cocok, saya beli lagi yang isi 100. Kemudian merasa enakan, enak sekali. Terus akhirnya saya beli yang isinya 200. Sekarang botol yang ke-7.
1: Oh begitu, jadi ada yang dirasa menuju kesehatan. Apa pesan Mbak Nindi tentang pendengar radio yang lain?
2: Bagi pendengar radio semuanya yang merasakan keluhan seperti saya, hipertensi, tensi, jantung, miom, dan tumor, ayo kita berusaha minum obat secara teratur dengan herbal, kita menggunakan Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih ya untuk perbincangan ini Mbak Nindi, mudah-mudahan menuju kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek, ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur, alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Bawor di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

0: kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampir.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Den Ken, Solikin.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong ki ya. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Di Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken, mulane enyong ngongkon kon maca kena surat kiye. Matane wis blerengen Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatane normal maning. Aja guru weru fulus karo wong ayu to gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015 100% herbal alami.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Keturen. Alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren, alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma. Alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma. Alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes. Alamat di Jalan Pier.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Pharma Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03 RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Raya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.
2: Lonyon dingin sayang. Para subscriber dimanapun kalian berada, kali ini saya akan mengcover, membawakan karya terbarunya Opa Hongkong. Ya, cipta karya Opa Hongkong pribadi, Rangda 2020.

Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.

0: ba'du.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita muslim di dalam kehidupan ini selalu ingin dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak seorang pun di antara kita yang hidup ingin dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan lagi dimurkai Allah, dimarahi tetangga saja kita kadang-kadang sudah merasa tidak enak. Padahal bagaimanapun, kalau sekadar dimarahi tetangga, kita masih bisa menghindar, pergi atau pindah ke tempat lain. Tahun depan kita kembali lagi, barangkali sudah bisa berdamai. Tapi jikalau Allah yang murka kepada kita, padahal alam ini adalah miliknya belaka, rasanya kemana lagi langit tempat kita bernaung, dan kemana lagi bumi tempat kita berpijak. Setiap orang ingin dicintai Allah, tapi tidak setiap orang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang kalau dikerjakannya Allah akan cinta kepadanya. Dan setiap orang tidak ingin dimurkai Allah, tapi orang kadang-kadang tanpa sadar melakukan perbuatan-perbuatan yang justru dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini ingin saya sampaikan kepada hadirin satu hadis qudsi di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin ashad." Aku cinta, kata Allah, kepada tiga macam golongan manusia, tapi aku lebih cinta lagi kepada yang tiga macam lagi. Jadi ada yang sekedar dicintai Allah, ada yang lebih lagi dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Mari kita ikuti satu persatu isi daripada hadis qudsi ini. Yang pertama, "Uhibbu ahlas saha." Aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang pemurah. Aku cinta kepada orang-orang yang ringan tangan, mempunyai kepekaan sosial yang tinggi, gemar menolong orang yang memang memerlukan pertolongan. Aku cinta kepada orang-orang yang semacam itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang ini, seiring dengan makin tajamnya persaingan hidup, makin tingginya tensi ekonomi antara tenaga kerja yang masuk pasaran dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari memadai, gaya hidup orang sesuntip semakin individualis. Timbullah sikap hidup lu-lu, gua-gua. Kepekaan sosial mulai lentur dan luntur, tapi tidak terwujud di dalam kehidupan sehari-hari. Padahal agama mengajarkan Allah cinta kepada orang-orang yang bermurah tangan, gemar melakukan pertolongan, peka melihat penderitaan dan kesulitan orang lain. Adalah Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain, dimaksudkan untuk saling tolong-menolong, bahu-membahu dan bantu-membantu. Sehingga dengan demikian, apa yang disabdakan Nabi dalam hadis, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis sama." Orang-orang yang punya sifat belas kasih akan dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sayangi yang di permukaan bumi, nanti yang di langit akan sayang kepadamu, akan turun rahmahnya kepada kita bersama. Alangkah nikmatnya kehidupan ini jikalau yang berkuasa menyayangi yang lemah lalu melindunginya, Jikalau yang alim menyayangi yang awam lalu membimbingnya. Jikalau yang kaya menyayangi yang miskin lalu mengulurkan tangan memberikan bantuannya, akan terciptalah rahmah dalam kehidupan. Tapi jikalau sebaliknya, yang berkuasa malah menindas dan menekan yang lemah, yang alim malah membodoh-bodohi yang memang sudah bodoh, sementara yang kaya menyantap yang miskin, akan terjadilah bala dan bencana dalam kehidupan. Bukan lagi rahmah yang turun, melainkan azab akan menimpa kita secara keseluruhan. Begitulah, terdapat tirai halus yang memisahkan kita dari konsep ajaran agama kita yang luhur. Agama mengajarkan yadul ulia khairun min yadis sufla, bahwa tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Tapi yang kita praktekkan, kita selalu berada pada posisi tangan di bawah, menjadi umat yang manja, yang lemah, padahal bukan tidak punya potensi, tapi mungkin karena kita tidak pandai menginventarisir potensi. Kadang-kadang ada panitia pembangunan masjid, membangun masjid, meletakkan batu pertama sekaligus jadi batu terakhir. Setelah itu la yamutu wa la yahya, hidup tidak kelihatan geraknya, mati pun tidak ketahuan kuburannya. Masjid impoten, pesantren terbengkalai, majelis taklim terlunta-lunta, rumah sakit Islam tak kunjung selesai. Tidak adakah orang Islam yang kaya? Banyak. Tidak adakah orang Islam yang punya posisi kunci, posisi basah, posisi menentukan? Banyak. Secara jujur kita harus berkata, yang belum banyak ialah yang mau berbuat atas nama dan demi kepentingan agamanya. Kita juga bukan tidak punya potensi. Kita tidak pandai menginventarisir potensi untuk kepentingan dan kemaslahatan kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari di masjid misalnya. Itu kalau hari Jumat, kadang-kadang kita sengaja mau berangkat sholat Jumat tidak bawa uang. Maka yang paling lancar di masjid, kotak. Saudara boleh lihat kotak itu dari sudut ke sudut hampir tidak pernah macet, lancar betul jalannya. Sekali macet, kotak 50, 100. Wajar kalau masjid-masjid kita yang impoten, bagaimana akan mengadakan kegiatan kalau tidak ada dana? Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengerti, berbahagialah kita jikalau oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kepercayaan berupa titipan. Wa mal malu wal banuna illa wadha'if, harta dan anak-anak tidak lain satu titipan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan pada satu saat titipan itu akan diambil oleh yang empunya. Allah cinta kepada orang-orang yang pemurah. Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda. Kalau saudara bersedekah kepada anak yatim, bukan si yatim itu yang akan membalasnya. Kalau saudara membantu pembangunan masjid, bukan panitia masjid yang akan memberikan ganjarannya. Kalau saudara membangun pondok pesantren, bukan kiai yang punya pesantren yang akan memberikan balasannya. Allah subhanahu wa ta'ala melalui jalan yang tidak kita sangka-sangka, melalui jalan yang dalam istilah Quran disebut min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang tidak pernah kita hitung, kita sangka sama sekali, jalan gaib yang hanya Allah saja yang maha tahu. Sebaliknya, wa hubbi lil faqir as-sakhi asad, kata Allah, aku cinta kepada orang-orang yang pemurah, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang miskin yang pemurah. Orang kaya pemurah, Allah cinta. Orang miskin pemurah, Allah lebih cinta. Kenapa? Kalau orang kaya sedekah 5.000 rupiah misalnya, orang miskin pun sedekah 5.000 rupiah, sama jumlahnya, sama ikhlasnya, sama halalnya, tapi besarnya pahala lebih besar sedekah si miskin yang 5.000 rupiah itu ketimbang si kaya yang juga 5.000 rupiah. Kenapa maka demikian? Oh, buat orang kaya uang 5.000 apalah artinya. Tapi buat si miskin, untuk jumlah 5.000 itu dia harus peras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Tapi kok dia berani bersedekah sejumlah sedekahnya orang kaya? Ini yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Sifat inilah yang dahulu dicontohkan oleh baginda Rasul. Bahkan apa yang beliau sedekahkan kepada orang lain biasanya adalah sesuatu yang lebih baik dari apa yang beliau pakai sendiri. Watak ini yang diikuti oleh generasi sahabat. Kita ambil contoh ketika terjadi perang Tabuk misalnya. Datanglah Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa seluruh harta bendanya disumbangkan di jalan Allah. Melihat ini Nabi bertanya, "Al tarabta li ahlika syai'an ya Abu Bakar?" Wahai Abu Bakar, begini banyak harta yang kau infakkan fi sabilillah ini, apakah buat keluargamu sudah kau tinggalkan? Sayyidina Abu Bakar dengan tegas menjawab, "Taraktu lahumullaha wa rasulahu." Sudah, saya tinggalkan mereka Allah dan Rasulnya. Saya tinggalkan mereka keyakinan, akidah, iman, bahwa kalau kami menolong Allah, menolong agama, Allah akan menolong kami. Bahwa kami tidak akan jadi melarat karena memperjuangkan agama. Bahwa kami tidak akan jatuh miskin kalau harta ini kami belanjakan di jalan Allah. Kami tinggalkan keyakinan itu kepada anak-anak dan istri di rumah. Sementara harta yang ada seluruhnya kami bawa kemari. Keyakinan yang dimiliki oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq di zaman sekarang ini sudah merupakan keyakinan yang sangat langka. Kita belum yakin benar akan kebenaran janji Allah, sehingga dengan demikian timbullah keraguan-raguan. Apa iya kalau saya belanjakan uang ini di jalan Allah akan ada balasannya? Apa iya kalau uang ini saya gunakan untuk melaksanakan ibadah akan datang balasannya? Padahal dalam hadis qudsi Allah menjanjikan, "Ana inda zanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah, bagaimana menurut persangkaan hambaku saja kepadaku. Kalau dia sangka baik, insya Allah baik datangnya. Kalau dia sangka tidak, aku bagaimana menurut sangka hambaku kepadaku. Itulah sebabnya dalam segala hal kita harus husnuzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama kekasih Allah, orang-orang yang dicintai Allah, orang-orang yang pemurah, yang sadar bahwa harta hanya sekadar titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan harta menurut Nabi, apabila sudah kita belanjakan di jalan Allah, dia akan berkata, pertama, "Kuntu qalilatan fakatsartani." Jumlahku sebenarnya sedikit, tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka jumlahku jadi banyak. Kau sedekah 1.000, dibalas 7.000, dikali 10, dikali 100, masih ditambah, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Allah melipat gandakan pahala kebajikan dari orang-orang yang dikehendakinya. Yang kedua, harta itu akan bicara lagi, "Kuntu faniyatan faabqaitani." Aku ini sebenarnya fana, tidak kekal, berubah, relatif dan temporer, sirna oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Tapi lantaran engkau sedekahkan aku, engkau belanjakan aku di jalan Allah, maka nilaiku jadi kekal akan mendampingi engkau sampai di hadratullah azza wa jalla di akhirat nanti. Jadi harta yang kita tumpuk-tumpuk, yang kita sangka akan mengekalkan kita sampai tidak akan miskin 7 keturunan, dengan segala macam cara kita tempuk, dia bukan harta yang kekal. Yang kekal yang kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, itu milik kita yang benar-benar akan kita nikmati. Yang ketiga, harta itu akan berkata lagi, kunta harisi fal'ana sirtu harisaka, dahulu kamulah yang menjaga saya, tapi sekarang setelah saya sedekahkan, setelah engkau sedekahkan aku, setelah engkau belanjakan aku di jalan Allah, bukan engkau lagi yang jaga aku, kata si harta, akulah yang akan menjagamu. Di dunia orang yang rajin sedekah, sedekahnya itu menolak bala, terhindar dari segala bencana dan musibah. Sementara di akhirat, sedekahnya itu akan menjadi dinding yang menjaga dia dari jilatan api neraka. Demikian harta yang sudah kita infakkan, kita belanjakan, kita sedekahkan di jalan Allah itu akan menjadi pejangga kita. Sehingga Nabi menyatakan, inna sadaqatal mar'il muslim tazidu fil umri wa tadfa'u mitatassu'i. Sesungguhnya sedekahnya seorang mukmin dapat menambah umur panjang dan menyelamatkan seseorang dari mati secara su'ul khatimah. Marilah kita melihat bahwa agama ini memerlukan kita, bahwa umat ini mengharapkan pengorbanan kita. Dengan segala kemampuan yang ada pada diri kita, mari kita menyadari bahwa harta kita yang benar-benar milik kita sesungguhnya yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, inilah golongan pertama. Golongan yang kedua yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, uhibbul mutawadhi'in, aku cinta, kata Allah, kepada orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang membawa ilmu padi, makin berisi makin merunduk, makin di puncak makin sadar akan kelemahan dan keterbatasannya. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati adalah satu sifat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji misalnya dalam rawi Barzanjinya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawadhu, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat pemalu dan sangat rendah hati, tawadhu, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Walaupun beliau adalah asraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul termulia, imamul muttaqin, imamnya orang-orang yang bertakwa, rahmatan lil alamin, diutus sebagai rahmah bagi seluruh alam, tapi tawaduknya demikian luar biasa. Ketika beliau terusir dari Mekah, kita bisa membayangkan meninggalkan kampung halaman, meninggalkan keluarga yang berbeda akidah, hijrah ke Madinah. Tapi pada lain kesempatan, ketika beliau dengan bala tentaranya masuk ke kota Mekah, dan orang-orang kafir Quraisy yang kita kenal dalam peristiwa Fathu Mekah itu, gentar hati mereka, sembunyi di dalam rumahnya masing-masing. Mereka masih ingat beberapa tahun yang silam, dikala Nabi Muhammad dan para sahabatnya dikejar-kejar, terusir dari Mekah, hijrah ke Madinah. Sekarang Rasul kembali ke Mekah dengan segala keperkasaan bala tentaranya. Mereka berpikir, andai kata Muhammad mau saja membalas dendam, habis kita ini, habis, tidak akan tersisa. Dahulu dia kita caci maki, dahulu dia kita usir, dahulu dia kita kejar-kejar untuk kita bunuh. Sekarang kita tidak berdaya. Muhammad dengan perkasa, dengan bala tentaranya yang gagah, sekarang masuk ke kota Mekah. Apa yang harus kita lakukan? Mereka menunggu dan menunggu, dan Nabi dengan gagah masuk ke kota Mekah bersama bala tentaranya. Apa ucapan yang pertama beliau lontarkan? Pembalasan dendam? Tidak. Mencari orang-orang yang dulu mengejar, memusuhi, mengancam akan membunuhnya? Tidak. Beliau tidak teriak-teriak, mana itu Abu Jahal? Mana itu Abu Lahab? Mana itu Abu Sufyan? Mana itu dulu orang-orang yang memusuhi saya dan sahabat saya? Ayo, keluar kalau berani, ha? Tidak. Pidato ucapan pertama yang keluar dari bibir yang mulia itu sungguh di luar perkiraan kufar Quraisy. Apa jawab Nabi? Pidato Nabi, al-yauma yaumul marhamah. Tuan-tuan para Quraisy, tidak usah khawatir. Hari ini adalah hari yang penuh kasih sayang. Saya masuk ke kota Mekah semata-mata untuk menunaikan ibadah. Tidak akan ada balas dendam. Tidak akan ada pertumpahan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, dia tenang. Tidak akan diganggu barang sedikit pun. Bersih hatinya dari balas dendam. Tidak ada watak untuk menunjukkan kepongahan padahal beliau berada di puncak kejayaan. Tidak. Ini yang disebut sadidul hayat wat tawadhu. Sangat rendah hati. Tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran keberhasilan yang pernah dicapainya. Uhibbul mutawadhi'in. Aku cinta kepada orang-orang yang rendah hati. Makin berkuasa, makin rendah hati. Makin berilmu, makin rendah hati. Makin kaya, makin tawadhu. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi ashad. Tetapi kata Allah, aku lebih cinta lagi kepada orang-orang kaya yang rendah hati. Orang miskin tidak sombong, Allah cinta. Orang kaya tidak sombong, Allah lebih cinta. Sebabnya apa? Rasa-rasanya kalau ada orang miskin tidak sombong, memang sudah harusnya. Tapi kalau ada orang kaya, apa saja dia punya. Kebunnya ada di mana-mana, kendaraannya sejumlah keluarganya, uangnya, depositonya ada di berbagai bank, pabriknya banyak. Apa saja dia punya, tapi tidak sombong, tawadhu. Ini yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya hadis qudsi ini menanamkan kesadaran kepada kita bersama bahwa yang pantas untuk sombong hakikatnya cuma Allah saja. Itu sebabnya salah satu asmaul husna Allah disebut al-mutakabbir. Kalau Allah sombong, wajar karena memang tidak ada Tuhan lain selain Allah. Alam dan seluruh isinya adalah miliknya belaka. Tidak ada satupun yang bisa mengklaim. Al-mutakabbir wallah. Yang pantas sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, uhibbut ta'ibin. Aku cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Kepada orang-orang yang apabila berbuat kesalahan, dia segera sadar. Dijadikannya kesalahan itu sebagai satu pelajaran untuk tidak diulanginya lagi pada masa yang akan datang. Adalah lebih baik kita mulai dari kertas yang kelabu, hitam sekalipun, kalau akhirnya akan menjadi lembaran-lembaran yang putih. Ketimbang kita mulai dengan lembaran yang putih, kalau akan ditutup dengan lembaran-lembaran hitam, noda yang tidak berhapus. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun, Pengasih dan Penyayang. Ia akan memaafkan segala perbuatan yang bersifat salah dari hamba-hambanya, asalkan tidak diulanginya lagi. Manusialah yang sering kejam, membiarkan dirinya larut dan hanyut diseret arus dosa. Ia sadar itu satu kesalahan tapi tidak berupaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu berupa yang namanya judi, minuman keras, menipu orang lain, durhaka kepada kedua orang tua, jahat kepada tetangga, suka memfitnah orang lain. Dibiarkan dirinya hanyut di dalam lembah dosa tanpa upaya penyelamatan sama sekali. Atau kadang-kadang mengulur waktu. Nanti saja udah tua-tuaan taubatnya. Padahal waktu tidak pernah main-main. Uhibbut taibin, aku cinta kepada orang-orang yang mau bertobat. Wa hubbi lisabit taib asad, tapi aku lebih cinta lagi kepada orang-orang muda yang mau bertobat. Apabila orang tua bertobat, Allah cinta. Anak muda bertobat, Allah lebih cinta. Dalam usia mudanya, di mana darah masih mengalir dengan panas, sejuta khayal dan keinginan masih bersemi di dalam benaknya, dia sanggup blokir semua itu, disalurkannya di jalan Allah. Allah cinta sekali kepada orang-orang semacam itu.
0: Nah, inilah yang kita bicarakan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sarap Paramount 101,5 FM.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Duda Paramon Goyang Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo hai, selamat pagi Balan Istara Paramon. Apa kabarnya untuk pagi hari ini ya? Mudah-mudahan semuanya masih dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya, kembali hadir ya Nyongi Wong Tegal Kota oh Ria Cenaka di Pagoda Paramon Goyang Dangdut 6 sampai dengan 10 pagi. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Jumat di 5 Juni 2026. Ya monggo, silakan buat Balan Istara yang mau gabung ya. Ya bisa kering di 352888 dan di 6145477. Terus sama SMS sama WhatsApp ya, monggo di 0852 931 99588. Ya masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terus ada Sultana minyak herbal serbaguna. Ada Vitama, ya ini solusi untuk kesehatan mata, untuk semua keluhan mata dan juga bisa menjaga kesehatan mata. Ada madu Vitapedia, ada teh moro, teh segar kombinasi herbal, teh untuk kesehatan kita semua, dan ada Otipus, panas tipus. Ya Otipus.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampaikan
1: parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang

0: yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete ya. Ada Dike Sabrina ya, gadis manis Kalimantan ya, sudah digoyang. Yuk, sampai di 10 pagi ya, dan masih bersama produk-produk ya dari PT Denatur Indonesia ya, buat Balani Stara yang saat ini lagi butuh multivitamin ya untuk menambah nafsu makan, multivitamin untuk menambah berat badan. Nah, solusinya ya mengkonsumsi madu Vitapedia ya. Ya, madu Vitapedia ini bukan cuma buat anak-anak saja, tapi buat orang dewasa ya, buat orang tua, buat lansia bisa banget. Ini harganya Rp60.000 ya untuk harga madu Vitapedia. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balai Stara Paramon. Yuk, yang mau gabung di sapa di 352888. Halo pagi Balai Stara Paramon.
1: Akim Baria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saporete. Nama-nama kenapa, Mi?
1: Gelas retak.
0: Wala gelas retak. Alhamdulillah. Sehat. Dari mangape proton. Lah. Gelasnya renteng ora kena nggo Mimi, Mi.
1: Iya,
0: ngeprol wis. Gelasnya renteng. Monggo. Siapa? Siapa?
1: Bude Imut.
0: Di. Ke mangkat, Mi.
1: Oh.
0: Awet Mi mangkat toh. Ya, ayo.
1: Omajet. Minggu lepas mau ya, Pak Wila.
0: Si bis.
1: Alisan, Pak Wila ada alisan nih ngundang kita
0: ora.
1: Yang paling pusing. Anissa
0: Bahar. Oh, wani Anissa Bahar. Iya.
1: Juga mana oleh Pak B. Oh, alisan diri. Mudangnya. Pak Dunia lah nyandak kok.
0: Orang nyandak. Ya, wis. Ya, ya di nyandak nyandak kok, Mi.
1: Ya, mangkat.
0: Sudah mangkat. Iya, Budi Emot sing kenceng, Mi. Ceklane, Mi.
1: Ya, Sip.
0: Sing kenceng Mi. Ya. Absen Bilal Tarub Ji.
1: Katokan Budi ini bisa melebu.
0: Iya, katokan lah.
1: Tapi berapa, Mama Nolok, iya, Mas. Mama Nadia, Kak Kopi Ji. Mama Ija, soalnya Mama Ote.
0: Ya, jadi Budi ini katokan, Mi. Katokan. Ya. Iya. Waduh. Iya.
1: Halo
0: Kak Edi Prasetyo ya.
1: Bimbingan saya. Yuk. Mas Babangnya dirawat nang Kadina akhirnya.
0: Iya.
1: Apa ya
0: kelalen nyanyong ya. Kelalen.
1: Nang
0: apa sih ya?
1: Lavender.
0: Oh iya, lavender atas ya.
1: Iya, gendong nang balis ya wingi.
0: Yo, lavender atas nggih. Iya,
1: ya guys ngene nyetrika ya.
0: Yo. Kang Mukhtar, yes panpora wis panporan temen Kang Mukhtar mah ya.
1: Wis njongol ana kapal kebakaran.
0: Iya. Heeh. Umi Hana pagi Umi Hana.
1: Iya deh, kau mesti katakan dulu ya.
0: Mama Nesa, pagi Mama Nesa.
1: Mama Nesa Mandela.
0: Iya, Kang Darmo Bakpo.
1: Pagi sama Bapak.
0: Iya, terus siapa lagi?
1: Zero.
0: Iya.
1: Lanangnya ya, Zero. Kenapa lu gak aku bang?
0: Yuk.
1: Takas lo di bibin betul.
0: Mama dia pagi mama dia.
1: Mama dia. Mama Isa. Cacak lacuk. Dua jam ya bibi bapak di kondok.
0: Iya.
1: Bahasa aja mas awal. Komisi lampau mama baga. Bapak lima di sini. Mama Ali bapak Ali ngokal bibin bapak.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jus terima kasih. Ami bakar madu sama Umi Laila ya. Iya, ada Mbak Feby Belpas juga selamat pagi ya. Yuk, satu lagi yuk disapa di 6145477. Halo pagi Balanestara Paramon.
2: Halo.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
2: Saporete.
0: Saporete nemen. Kayak Kang Mas Prajoko yang durung nginggeng ki ya.
2: Durung-durung ya.
0: Urung inggeng ke, iya. Halo selamat pagi ya yang sudah bergabung ya.
2: Sudah bergabung ya.
0: Iya. Iya.
2: Baria Paramon ya.
0: Iya.
2: Lagunya kepenak ke.
0: Sing kepenak apa ke? Sing kepenak.
2: Tabah.
0: Tabah. Tabahnya Dayu Age ya. Oke.
2: Salamnya terhadap Baria ya.
0: Iya.
2: Nokani ya,
0: yang Noklani. Kenapa? Masya Allah, selama ini cuma dengar suaranya. Wah, hari ini dengar sudah melihat. Ada. Salam kenal kembali ya untuk Kak Aisyah. Iya, apa kira lagunya Mik ya? Tambah ya, iya. Pimensi Bude, gigere sutang syuting bae sih, ya syuting ya. Kak Arsifat ya, salam ya.
2: Salam.
0: Ya syuting nanti kita syuting lagi.
2: Nanti syuting ya. Iya. Mau di mana Bude tempatnya?
0: Iya. Mau di mana?
2: Bocoran ya.
0: Iya.
2: Biar saya menyimak.
0: Walah, daya bagus dewek pagi bagus dewek.
2: Pagi.
0: Iya, Mama Lani, hai.
2: Hai
0: selamat
2: juga.
0: Pagi Wong Kae.
2: Hai juga.
0: Bu Ida demi. Iya.
2: Martoloyo ya.
0: Iya.
2: Iya. Buat pendengar ya.
0: Betul Kak Arsy.
2: Barang itu ya.
0: Iya.
2: Selamat pagi. Terus buat Bunda Santi.
0: Bawa salam buat warga Tarub semuanya. Halo Tarub.
2: Ya, Tarub.
0: Iya. Halo Tarub. Halo Tarub ya. Ya. Mame Abdillah pagi Mame Abdillah.
2: Mame Abdillah pagi. Iya. Terus buat Kang Kendro, Mbak Imeli.
0: Mbak Feby Belpas.
2: Mbak Feby Belpas.
0: Iya. Iya. Sop iga nah ya yang yawene nyarape sop iga enak ya. Sop iga sapi weh sedang menonton ya. Iya.
2: Iya,
0: dari Tegal Kota. Halo Kak Arsifat ya dari Tegal Kota. Aku juga Tegal Kota ya. Iya. Aku juga dari orang aku dari aku juga Tegal Kota ya.
2: Iya,
0: podoe wong Tegal Kota.
2: Podoe Tegal Kota yuk.
0: Ya. Mama Sira, Mama Sira. Mama Sira lagi nonton. Iya.
2: Sira.
0: Demi
2: iya.
0: Parjo kangen ora sih?
2: Lilin, ya.
0: Ya halo Kak Rinda. Kotane Kota Dampiak ini. Ini kota lokasinya Dampiak. Di Kota Dampiak.
2: Bener parek ngono ya.
0: Halo, Mbak Ria, selamat pagi Kak Rinda. Murnia.
2: Selamat pagi ya.
0: Sih ya.
2: Terus buat masih Mama Wiwi. Terus
0: buat siapa lagi?
2: Mama Arti ya nyerantu, lagi Mama Anis.
0: Iya lagunya miki apa ya Kang? Nyong kelalen daning Kang.
2: Tabah.
0: Oh Tabah, Dayu Age, iya.
2: Tabah ya, berita para Paramo.
1: mohon.
0: Iya, bolang terus, Kang, cekelalen Kang, bolang Kang, oh, pasukan bolang,
1: bolang
0: ya.
1: Bolang ya.
0: Sing senenge bolang ya, senenge yag-yagan ya.
1: Ayo. Bolang ya.
0: Yo.
1: Ebu-ebu ya.
0: Sehat selalu. Iya, ebu-ebu. Iya.
1: Iya.
0: Pendatang belu, belu, belu. Belu bangun ya. Ya. Iya. Iya. Lanjut lagi.
1: Mbak Kang Ali, Mbak Heni, selamat pagi.
0: Mbak Sri Devi, Mbak Sri Devi, Mbak Sri Devi. Ya.
1: Yo.
0: Nyak nyak nyak nyak nyak nyak nyak. Ganti.
1: Watri
0: halo. Iya, halo Agung. Iya,
1: terus buat Manulai Manbu Nelson ya. Terus buat Santo yang tahu salah dua kapsul. Terus buat Wodita salah dua kapsul.
0: Iya.
1: Bui Pak Sugeng salah dua kapsul. Yo Mati Ungu juga ya salah dua kapsul. Mama April.
0: Mama April. Salam dua kapsul Ibu Wodita, salam dua kapsul.
1: Ya, Wodita salah dua
0: kapsul. Bu Santo yang tahu juga salam dua kapsul. Bu Ida, Bu Ida, Bu Ida nonton Bu Ida.
1: Oh Bu Ida nonton.
0: Ya kue, ya.
1: Jadi ditonton. Ya.
0: Iya, kupingnya ring radio. Iya, mripate ring. Iya, lab.
1: Iya, pinter ya.
0: Wis bolu salam kenal kembali ya. Terus buat siapa lagi?
1: Ketu-ketu ya.
0: Njih. Umi Hana jare nyong pendatang anyar nong baru katokan.
1: Oh, baru
0: jasa kerajum Kang Parjo sehat. Sehat.
1: Kerajum ora piye?
0: Apa?
1: Ora nonton
0: ya.
1: Heeh.
0: Iya. Kang Darmo Bakpo sing olen wong ngendi sih salam kenal. Oh,
1: salam kenal juga ya.
0: Iya.
1: Iya, Tegal Kota pada Pak.
0: Iya, Om Tegal Kota. Iya,
1: Timur.
0: Iya, terus buat siapa lagi ya?
1: Terus buat Nong Hikmah ya. Beserta Tiga Darah Manisnya ya.
0: Tiga Darah Manis ya, terus Trio Pesek juga ya, Trio Pesek. Ini Trio Pesek ya. Iya.
1: Mama Nadia ya.
0: Umi Hana nonton yang inggeng Umi. Umi Hana nginggeng ke timbilen kok. Terus buat siapa lagi? Mbak Feby Belpas.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Nopa Bagio. Dewi Cendana Teh Agustin.
0: Wins Bolu ini siapa? Wins Bolu ya.
1: Ya terus.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Kang Ibni Abdillah ya.
0: Kang Ibni Abdillah Kiki MP. Selamat pagi Kiki MP.
1: Selamat pagi.
0: Iyo.
1: Terus karena nyu mati yang cipto di daerah Tari Trini.
0: Lagi nang kandang ayam. Mak iki ya wato karo emak. Mak jaluk duit teh.
1: Oh ya.
0: Ala gune nopal ya. Iya, halo Sri, Sri, Sri. Iya, Sri. Sri.
1: Sri. Sri.
0: Terus
1: ya.
0: Yuk.
1: Bleng kok Pak
0: Wiwi. Waduh, gara-gara krungu Sri langsung ngebleng.
1: Gara-gara krungu Sri, bleng.
0: Sri. Tapi orang minggat ya Sri ya, aja minggat Sri. Aja minggat ya.
1: Iya, salamnya buat semuanya ya.
0: Iya. Wih, Anto kuat mindo. Wih, orangnya Anto kuat mindo.
1: Kuat mindo?
0: Iya. Sampai kuat mindo ora, Kang.
1: Yang ora.
0: Assalamualaikum pagi. Iya, Endah. Kak Endah pagi, Kak Endah.
1: Kak Endah.
0: Selamat pagi ya.
1: Selamat pagi.
0: Bunda Sulis.
1: Bunda Sulis.
0: Bunda Sulis. Nah.
1: Bunda Sulis.
0: Iya.
1: Selamat pagi juga ya.
0: Yuk. Ku aja kelalen ya dina minggu ya. Aja kelalen dina minggu tanggal 7 weh acarane kondangan yang Mbak Siro.
1: Mbak Siro karo
0: Mbak Ria ya. Mbak Ria Purin.
1: Ya terus 14 ya.
0: Iya.
1: Ya jangan lupa.
0: Iya.
1: Ya Pak Kuyuba.
0: Iya.
1: Mas Bima Mama Wiwin ya.
0: Njih.
1: Ya.
0: You lepet dengan cak laleng ya. Tanggal 14 nang lepet. Halo Kak Roter, pagi Kak Roter. Terima kasih Kang Roter. Halo, terima kasih Kang Roter ya. Terima kasih. Mama Lani nginggeng, Mama Lani nginggeng. Saya selalu ya Kak Roter. Iya. Nginggeng Mama Lani iya.
2: Supernya.
0: Super spesialnya buat siapa?
2: Aja ya.
0: Buat
2: ya,
0: seseorang ya.
2: Kawasan di sana ya.
0: Yuk.
2: Terima kasih Barian.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak dinding. Jos, terima kasih ya. Ada Kang Parjo yang ada di Karang Malang ya. Iya. Selamat pagi untuk Mbah Mul juga Mbah Mul. Ya, Mbah Mul di mana ya? Pancoran ya. Iya. Iya, Rotor Drinks ki sapa sih? Masa orang ngerti Rotor Drinks? Ya siapa sih kenalan noen. oh, Rotor Drinks ya, Rojo Tater. Hey, oh Mas Enyong jebulan. Iya Allah, Mas Enyong sing paling ganteng Mas Lukman ya. Iya, Rotor Drink Rojo Tater ya. Terima kasih. Lah.

yang selama ini cuma dengerin suaranya saja. Masya Allah, pagi ini sudah melihat wajahnya ya. Ya beginilah adanya ya. Medang, medang, ya juara medang. Nah, medang pacetannya gorengan, nyeruputnya es kopinya. Mantep ya, iya. Yeah. Ya wes, so, digoyang maning ya. Masih terus di 101.5 Setara Paramount FM Tegal, sing dangdute saporete. Ya, aku ngirim gorengan terus ke Agung ke. Mas Enyong ngirim mawar terus ke. Maning kok mas lah. Oh silakan ngonong mas. Ya, yang gua adini ayana dikirim paus ngonong ya. Semangat Mbak Ria. Biasanya cuma monitor, sekarang sudah bisa melihat wajahnya Mbak Ria Begono ya. Ya sudah ya. Salam sehat semuanya ya Mas Jai juga. Selamat pagi. Kita berdangdutan ya sampai di 10 pagi. Sarapan yang di sarapan yang kok ya, nyongpan Monggol ya, kok tapi Monggol ya. Lamo sepat bude. Ya kok kayak duit bayi ya. Lah ya sep lah kayak Mas Enyong. Kayak Mas Enyong sing paling ganteng dewek. Pokoknya lah kasih ngelawan gantengnya ya. Iya. Sing duwe roter drink ya. Rojo tater kowe. Sing pan pada plesiran ada rojo tater. Nah oke anak. Ya berbagai macam ya minuman ya. Ya anak es krim dan lain sebagainya ya. Iya kowe kayak Mas Enyong sing ganteng dewek pokoknya. Iya, sing amane laka-laka ya Gung ya. Iya. Mikir pimen ayah ganteng, ya mikir bocah mlebu sekolah ya. Aja. Aja mumet-mumet wis pokoke ya. Iya. Selamat pagi Kak Wawan. Halo. Kak Farida, Farida juga Kak Yanti, Rianti. Agung Berlianto juga ya, selamat pagi Agung. Ya Mas Lukman juga selamat pagi. Pagi Mbak Ria pagi juga. Ya Agus, Agus pikir keri wis. Lah ya pikir keri. Ya hiburan ya.